0: Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan, karena apinya membara di dalam tanah, titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Pernahkah kita membayangkan bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap? Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil, hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompak Pontianak.

Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon terakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandung. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

apa pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini? Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang, dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

0: Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: Mbok Abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk, kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak, jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

Di Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

airnya tenang, namun menyimpan kedalaman sejarah yang panjang. Inilah Muara Ulakan. Besar air tempat bertemunya tiga sungai besar di tanah Sambas, yakni Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Di titik inilah nadi kehidupan Kesultanan Sambas mulai berdenyut. Konon, pusaran air Muara Ulakan bukanlah pusaran biasa. Di bawah permukaannya yang berputar, terkandung filosofi tentang keseimbangan alam dan persatuan. Tiga arus berbeda menyatu, membentuk kekuatan besar tanpa harus saling meniadakan. Muara Ulakan mengajarkan kita tentang toleransi dan kebersamaan. Seberapapun jauh kita berlayar, seberapapun deras perbedaan arus budaya yang kita bawa, kita semua bermuara pada satu titik harmoni yang sama. Muara Ulakan, ia adalah cermin persaudaraan masyarakat Sambas

Di sebuah tepian sungai Sambas yang sepi, hidup seorang nelayan miskin. Suatu hari, jalannya tersangkut sesuatu yang sangat berat. Bukan ikan yang ia tarik, melainkan sebuah rantai emas yang berkilauan. Sang nelayan menarik, menarik dan terus menariknya ke atas perahu. Kilau emas itu telah membutakan mata hatinya. Ia lupa daratan, lupa pada batas kemampuan perahunya. Keserakahan menutupi akal sehatnya hingga perahu kecil itu tak sanggup lagi menahan beban. Perahu itu pun karam, tertelan arus sungai bersama sang nelayan dan emasnya.

Legenda Kampung Tangga Emas adalah tamparan keras bagi sifat rakus manusia. Tuhan memberikan rezeki sesuai porsinya. Ketika kita tidak tahu kapan harus berhenti dan tidak bersyukur atas apa yang ada di genggaman, maka keserakahan itulah yang akan menenggelamkan kita ke dasar kehancuran.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

Toh Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja bisa disulap jadi usaha unik pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya, Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Trompet Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Mungkin Anda sering berpikir, batik ya hanya batik. Padahal, cara pembuatan batik tidaklah sama. Ada yang dibuat dengan canting, setetes demi setetes. Ada yang menggunakan cap dengan pola yang dicetak berulang pada kain. Dan ada pula yang menggabungkan keduanya. Untuk batik tulis, seorang pembatik harus duduk dengan tenang, tangannya bergerak perlahan, menggambar garis demi garis dibuat dengan canting. Tidak bisa terburu-buru, karena sedikit saja meleset, hasilnya bisa berbeda. Itulah mengapa satu kain batik tulis bisa membutuhkan waktu yang panjang untuk diselesaikan.

0: Bu Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: Masih tentunya dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak ya. Selamat pagi Mbok Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya Kak Ira ngawankan Mbok Abang lagi di 2 Oktober 2026 ya Mbok Abang, sampai jam 10 waktu Indonesia Barat nanti. Gimana gak kabarnya Mbok Abang pagi hari ini? Mudah-mudahan sehat-sehat semuanya, tak kurang suatu apapun. Yang agak sakit kita doakan cepat sembuh. Yang sehat jangan lupa dijaga kesehatannya ya, supaya tetap sehat, ndak merasa sakit dan lancar berbagai aktivitas-aktivitasnya hari ini. Ndak terasa dan akhir pekan lagi dan Sabtu Minggu lagi. Ini yang kerja, hari ini ada hari terakhir dah kerja kalau yang liburnya akhir pekan. Tapi kalau yang kerjanya operasional pakai shift gitu kan, biasanya liburnya tuh ndak mesti Sabtu atau Minggu. Kayak penyiar-penyiar di sini kan, Sabtu Minggu biasanya tetap masuk kayak biasa. Semangat ya buat semuanya untuk beraktivitas hari ini. Hari Jumat biasanya dipakai untuk banyak orang berolahraga. Nah, mudah-mudahan semuanya tadi saya sempat gak lah jogging-jogging tipis-tipis ya pagi-pagi tadi tuh. Ramai dah orang karena alhamdulillah mungkin yang kemarin-kemarin kita tak bisa jogging pagi, tak bisa olahraga di luar karena kendala kabut asap. Nah ini alhamdulillah setelah hujan terus hari-hari ini udah makin berkurang lah, makin cerah dah rasanya. Dan gak ada bau-bau asap, adalah sih kecikit gitu tipis-tipis ya, tapi gak setebal kemarin. Jadi udah mulai banyak orang yang berolahraga. Tadi kebetulan saya olahraganya di pinggir sungai Kapuas gitu kan. Kalau kemarin kan jarak pandang ke seberang ya udah tak ada nampak gitu. Nah ini alhamdulillah udah lebih terang, matahari itu udah tipis-tipis dan mulai muncul gitu. Alah, inilah yang kita rindukan gitu ya. Rindu benar melihat agi langit biru di kota Pontianak. Biasa kita kalau udah panas bedengkang, langit terang tuh kita mengeluh gitu kan, alamak panas benar hari ini gitu. Nah sekali langit biru tak nampak, kita pula rindu dengan langit biru tuh. Alhamdulillah mudah-mudahan berangsur-angsur semakin membaik kondisi udara di tempat kita, semakin bagus cuacanya, semakin

0: Aman kita untuk berolahraga, untuk jalan-jalan menikmati ya Gi. Ada yang udah rindu dengan Car Free Day setiap hari Minggu tuh kan. Rindu olahraganya, kerindu jajannya. Dua-duanya lah ya. Silalah Mbok Abang, saya pun hari ini nak ngajak Mbok Abang untuk ngobrol-ngobrol lah sampai jam 10 nanti ya. Saya masih nunggu kawan saya nih, mana Mbok Nani, mana kawan-kawan magang biasa yang ngawankan saya pun nih, masih berolahraga agak nampakan ya. Nah yang istimewa gak hari ini Mbok Abang, bahwa kita bangsa Indonesia kalau kemarin memperingati hari kesaktian Pancasila tanggal 1 kan, hari ini kita memperingati hari batik nasional. Nah jadi tanggal 2 Oktober 2026 hari batik nasional ini diperingati karena berkaitan erat gak dengan UNESCO itu udah mengakui kalau batik Indonesia ini sebagai warisan budaya tak benda di tahun 2009 waktu itu di Abu Dhabi. Jadi itulah akhirnya yang menjadi cikal bakal sehingga hari batik nasional kita peringati sampai hari ini. Nah, gitu, karena memang tadi supaya ditetapkan pun sebagai warisan budaya tak benda ini supaya tidak diambil, tidak diakui. Ah, kita pun lebih bangga gitu sama batik sebagai bagian dari budaya kita. Batik ni orang Jawa ke identiknya gitu kan, di Jawa gitu. Enggak, batik ni di masing-masing daerah tuh punya batik khasnya masing-masing. Termasuk kan kita di Kalimantan Barat nih punya batik tersendiri gitu. Motif-motifnya juga sekarang sudah banyak gitu kan. Nah, ini memang harapannya adalah bukan sekedar ajakan ya untuk memakai pakaian bermotif batik gitu, tapi ini jadi momen untuk mengingat kalau di balik selembar kain batik itu ada tradisi di situ, ada keterampilan, ada jerih payah dari pebatik, ada filosofi, kreativitas sama kehidupan masyarakat yang diwariskan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan Mbok Nani cantik betul pakai batik hari ini ya.
1: Iya, kan hari ini hari batik.
0: Baru saya singgung sedikit tadi tuh, kan hari ini kita peringati sebagai hari batik nasional. Jadi bukan sekedar mengajak untuk pakai baju motif batik, itu salah satunya gitu, tapi salah duanya
1: apa?
0: Kalau lebihnya supaya kita tuh tahu tradisi kita, gitu kan. Dan tadi saya sempat baca gak kalau ditetapkan tahun 2009 tuh karena tadilah udah sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Betul.
0: Supaya enggak diakui orang lain gitu ya Mbok ya.
1: Iya, karena bukan apa kalau kita nih biarkan barang tuangan ya, ujung-ujungnya diakui, diklaim sama apa negara lain.
0: Orang lain.
1: Lalu abis itu kita besebok kan.
0: Padahal ini kan kebanggaan kita dari zaman dulu.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Kayaknya sekarang kan enggak tahulah ya. Kayaknya awal-awal mula batik itu kan memang dari kita ya. Lalu berkembang
0: zaman dulu tuh. Kain pecari jaret. Makin ramai gak? Tadi saya sorang-sorang cantik-cantik kan, tengah-tengah hari ini berbatik semua.
1: Hidup batik Indonesia.
0: Sila enggak ada kursi ke?
1: Kalau kita lihat Mbok Putri kita, Kak Putri kita ini dia batiknya nih batik Jawa.
0: Batik Jawa. Mbok nih batik ini songket ya?
1: Apa nih? Kita saya nih make batik kita Kalbar.
0: Kalbar. Kalau Bang ini Bang Rio
1: Jawa nih.
0: Jawa. Berapa jadi, satu? Lalu jumpa.
1: Kalau Mbok Ira nih mantap pula dia masih hari batik. Kerudung ke batik. Dia emang pakai baju olahraga nih kaos tapi kerudung batik.
0: Kalau Kak Monik nih batik apa nih? Batik Jawa, ada wayang-wayangnya. Ukuran apa Kak? Tadi nanya harga sekarang ukuran. Emang gampang terdistrik. Ayolah kita ngobrol-ngobrol ramai-ramai.
1: Masalah batik kita nih.
0: Kita ajak Gambo Abang Gabong di nomor telepon sama WA yang biasa lah tuh ya.
1: Betul. Nomor kita itulah yang saya tak hafal. Kalau Mbok Monik dia langsung itu, langsung dia megang apa buku ah. Langsung dibuka buku, ada catatannya.
0: Nanti saya pinjam ya.
1: Ada mantra-mantra di situ.
0: Jadi menurut Mbok Abang nih, hari batik nih jadi bukan enggak sekedar untuk menggunakan baju batiknya ya gitu, tapi untuk mengingat lagi bagaimana pengrajin tuh membuatnya. Terus apa lagi ya,
1: kalau untuk batik mungkin untuk batik mesin lah ya ibaratnya, batik apa sih istilahnya sekarang nih, batik pabrik gitu kah?
0: Batik cap
1: Batik cap. Itu ya. Kan mesin itu kan memang udah didesain kayak gitu ya. Tapi kalau untuk batik tulis itu memang
0: canting tuh.
1: Canting kan saya pernah ya pergi ya ke kebetulan pergi ke apa namanya?
0: Sentra batiknya
1: itu memang kalau kita lihat memang susah buatnya itu. Bukan nyaman-nyaman tuh kan
0: untuk kesabaran kita yang setipis ini gitu.
1: Saya coba lah tuh terberot sana.
0: Bisa itu yang memang bikin waktunya lebih lama
1: untuk memulainya sendiri aja lama tuh, Bu Ira. Jadi kita pola dulu tuh kan kita gambar dulu tuh kan. Nah, itu aja udah susah kan dalam selembar kain yang begitu panjang itu. Belum lagi dia nanti udah habis molanya dia menganukan apa cantingnya tuh apa bahannya tuh kan campurannya kan harus pas juga yang enggak apa istilahnya enggak kecairan enggak itu kan jadi itu perjuangan yang memang inilah gitu perlu kita benar-benar hargai lah gitu kan makanya enggak heran tuh kalau batik tulis tuh harganya
0: lebih mahal
1: sama misalnya dengan tenun kalau tenun mesin sekarang kan murah lah ya.
0: Nah, tapi kalau yang penenun benar-benar
1: Iya, karena satu kainnya belum tentu dia bisa jadikan dalam satu hari kan.
0: Betul jadi itulah. Jadi apa ada nilai perjuangan para pebatik gak di situ? Itulah yang kita hargai gitu kan. Dan kalau Mbok Abang biasanya pakai batik tuh kan memang batik ini masih identik tuh untuk seragam kerja, untuk pergi undangan,
1: untuk hari-hari. Ada untuk tidur.
0: Duster. itu. Untungnya sekarang memang orang udah makin berkreasi kan, udah hanya baju ya, ada roknya.
1: Ada
0: sepatu tas, syal kan? Gitu kan. Betul. Aksesoris-aksesoris yang bermotif batik. Nah, itu tuh sebenarnya supaya orang tuh makin apa ya, makin mau pakai batik gitu. Enggak kalau identiknya dulu anak-anak muda lah terutama kan orang tua yang pakai batik tuh gitu. Sekarang motif-motifnya pun udah makin dikreasikan
1: Motif-motif udah makin dikreasikan. Dan khusus untuk batik kita seorang di Kalimantan Barat ini udah banyak sebenarnya untuk motif-motifnya. Karena setiap daerah tuh kan punya motif tersendiri ya.
0: Betul.
1: Kayak Ketapang dia punya motif sendiri, Landa punya sendiri, kita Pontianak punya corak insang punya batik corak kita insang. Kan batik kita corak insang.
0: Batik yang motif Dayak tuh ada gak tuh?
1: Ada. Jadi macam-macam itu. Jadi sebenarnya kalau orang tuh bisa lihat kan, kalau dia tahu tuh, itu kalau Jawa lah ya. Oh itu ini apa? Megamendung katanya kan. Nah, jadi sebenarnya kalau zaman-zaman dulu tuh, Mbok Ira ya, Kak Ira ya, batik tuh ada maknanya semua. Makanya kalau di kalangan keraton tuh batik yang kayak gini nih nggak boleh duduk dipakai. Ada saatnya dia dipakai pada saat apa gitu. Jadi itu ada ceritanya gitu kan ada penempatannya gitu
0: terus ada apa namanya filosofi gak dibalik motif-motifnya
1: itulah
0: yang ternyata menyimpan pesan-pesan gitu kan Oke. Jadi beberapa kalau yang saya baca ada batik sambas katanya kan.
1: Betul.
0: Motifnya itu ada burung enggang, burung teratai.
1: Banyak sebenarnya. Apa Gi?
0: Kayak mana buat itu ya? Saya mikir kan. Batik Pontianak tuh dari terinspirasi dari Bung Anggrek, burung enggang enggak. Ada gaya menggambarkan Sungai Kapuas. Wah, ada cerita memang.
1: Jadi kalau yang beliuk-liuk gitu tuh Sungai Kapuas. Yang Pucuk Rebung tuh kan yang runcing-runcing kan. Itulah deh. Mungkin lah ya kita pun tak agak menggali benar nih sejarah nih. Mungkin pada saat itu apa nak digambar di kain nih kan. Pas dia pergi ngelihat pula Rebung kan begini-gini. Adalah kita kata dia buat ya bentuk gambar begitu. Kan orang-orang zaman dulu kan lebih kreatif ya, berpikir yang gimana. Ngapa enggak ada bentuk bola ya.
0: Gampang garis-garis sudah.
1: Tapi dia kayak imajinasi. Itulah orang-orang dulu, ya enggak?
0: Iya, betul. Ih, macam-macam saya lihat cantik-cantik. Ada awan berarak. Terus
1: mana Kak Ira saya buatkan batik?
0: Mau lah.
1: Gambarnya Kak Ira itulah.
0: Gambar saya ya.
1: Bulat-bulat.
0: Enggak payah bikin saya tuh bulat-bulat kan enggak semua. Lucu pula. Kalau bulat nyaman digelindingkan.
1: Enggak payah. Naikkannya mudah dong.
0: Gampang. Saya udah pesan dah ke orang-orang misalnya saya entah ke minta-minta sih enggak lah ya. Kalau saya entah ke pingsan atau apa, berat nak angkatnya. Gelindingkan enggak saya bilang. Tuh budak itu tuh. Kerja.
1: Batik dia tuh.
0: Batik
1: apa ya dia tuh?
0: Batik Barcelona. Batik timnas. Barcelona. Cari lah kursi aja lah kita ngobrol-ngobrol nih. Pinjam-pinjam ya sebelah-sebelah lo tetangga kita tuh. Hah?
1: Begini
0: ya. Bagi giliran ya.
1: Maksudnya dibuka gitu bisa enggak?
0: Oh, pindah-pindahkannya. Bisa dicabut nih. Lalu senyum bingung. Mbak Abang yang mau gabung sila nelpon sama kita. Mbak Abang biasanya kalau pakai batik tuh untuk acara apa? Hari-hari pakai batik enggak sih? Gitu kan ya. Sini jalah. Di bawah pun bisa beleseh rupanya. Udah bangkut kursi
1: sih. Kita beleseh ya lah, beleseh.
0: Udah ngangkut kursi beleseh. Memang olahraga ya, Kak. Udahlah kursi enggak usah lah gitu.
1: Dah sini aja dah.
0: Kita
1: biar
0: santai kita ya.
1: Santai kita.
0: Gitulah ya. Ini dari kelompok mana? Cerdas cermat mana nih bertiga dapat benar apa jajar ini? Ha.
1: Abis.
0: Yel. Kami adalah
1: pecinta batik Indonesia.
0: Alhamdulillah. Trio batik.
1: Iya.
0: Mana suaranya coba?
2: Cek.
0: Kok enggak ada?
2: Ada nampak belum?
0: Udah ada nih Mbah di sini nih. Nomor berapa tuh? Tiga.
2: Nomor tiga.
0: Saya antok deh.
1: Ada.
0: Cek. Coba goyang-goyang sedikit.
2: Cek.
0: Ada kan, Mbok? Enggak ada saya dengarnya nih.
2: Alah. Tak dengar ke suara mungil kami nih.
0: Ada ya? Coba lagi. Cek coba lagi. Ngomong enggak?
2: Cek.
0: Ada.
2: Ada.
0: Iya sih. Sabar ya.
1: Kayaknya agak
0: belum ada tiga bulan. Rasa-rasa enggak kayak suara Mbok gitu bah suaranya tuh, enggak masuk di sini saya nih. Gitu. Tapi ada lah ya. Mbok Abang gimana? Ada enggak suara? Nanya orang pula kan.
1: Mbok Abang, kita dengarlah suaranya sini, cek lah. Ini masuk ke nomor telepon kami nih.
2: Masuk ada suara kita nih kan, Mbok.
0: Ada. Kita ngajak Mbok Abang ngobrol-ngobrol gak sama gak Kak Putri, Kak Monik, ada Bang Rio gak nih yang hari ini dah berbatik. Kita tanya nih mereka pakai batik nih memang karena memang seragam gue atau gimana? Belum ada berapa butik punya batik?
2: Itu
0: pertanyaan ada tuh.
1: Berapa punya batik?
0: Nanti saya hitung kira-kira gitu.
2: Kalau saya nih batik tuh tidak baju gak, tidak semua baju ya Mbak ya. Ada rok gak?
0: Oh iya betul.
2: Ada gak yang buat di pinggang tuh kayak apa ikat
0: obi.
2: Itu hobi. Itu gak, terus ada bajunya. Jadi ada sekitar ada 3 atau 4-an lah.
1: Betul dah. Terus Bang Iyo kita.
3: Saya baju saya sih ada 3 atau 4 gitu kan, baju batik. Sama juga ada kain corak insengnya. Itu wajib ada tuh kalau untuk orang Pontianak.
1: Terus Mbok Monik,
4: kalau saya nih Mbok Abang, saya kebetulan enggak punya. Dua yang punya saya nih saya pinjam sementara ya.
0: Jujur.
4: Untuk memenuhi kebutuhan saya di kantor nih.
1: Oh iya. Jadi habis ini beli ya.
4: Siap, nanti saya sudah mulai nyari-nyari
0: yang gaji pertama langsung beli.
1: Asal dari mana?
4: Asal Singkawang.
1: Singkawang, batik Sambas ada.
4: Oke, siap, Mbok. Ini lagi udah dapat peringatan dari Mbok di sini nih. Jadi dapat masukan juga lebih bagusnya saya beli batik apa selanjutnya.
0: Betul. Karena pun tadi selain tok gak pakai kerja kan, kayak hari Jumat gini nih kita biasa kan tak pakai batik, ada gak instansi itu yang hari Kamis Mbok ya?
1: Kamis dia. Tapi kalau kita pakai batik nih sebenarnya memang satu kewajiban kita lah ya. Artinya bukannya nih bukan hanya di tempat kerja, tapi kalau kita tuh pergi kundangan pun sebenarnya cantik batik tuh. Asal kita pandai mengkombinasi ya enggak.
2: Apalagi sekarang nih Mbok, batik tuh tadi agak cuman baju ya kan. Aksesoris pun banyak dah sekarang yang batik gitu.
1: Malah lebih nampak lebih etnik ya kita kalau pakai batik ya.
2: Apalagi kalau misalnya lebih formal lah kalau bahasa kita tuh. Apalagi kalau baju putih-putih tengahnya batik.
0: Dipadukan.
2: Itu kan bagus tuh.
1: Bentar lah sekarang ya.
0: Budak-budak berfashion kan. Betul. Itulah harapan kita bahwa walaupun fashion udah makin berkembang, batik itu enggak ditinggalkan.
1: Betul.
2: Apalagi ada yang ngetren sekarang nih, Mbok. Kalau di anak muda sekarang nih, apalagi yang pakai jilbab tuh, biasanya tuh ada yang kayak bandana di sini nih. Itu kan polkadot biasanya tuh. Biasanya sekarang ada enggak budak yang pakai batik?
1: Gitu.
0: Masih cocok enggak kita? Cocok.
1: kita tanya ya, cocok enggak
4: dia
1: kita
4: bilang muda tadi tuh. Saya kan enggak merasa enggak muda.
2: Kalau muda Pak ya Haji kan.
4: Heeh. Enggak
2: bisa.
1: Bila nak make itu lagi kan.
4: Makin tua ada.
1: Makin tua ada. Jadi sebenarnya yang dipantas-pantaskan jaklah. Gitu kan. Jadi kalau batik itu sebenarnya untuk segala kalangan usia, bukan enggak batik itu hanya untuk orang tua kan. Oh, zaman dulu iya mungkin ada kayak gitu ya asal pakai batik.
2: Ih, lah, orang macam orang tua katanya pergi undangan gitu.
4: Kau ni mana rapi benar nak pergi undangan ke? Atau nak kau ni macam Pak Camat. Amin gitu kan. Amin sih kalau saya tadi gitu kan tuh.
1: Oh, iya. Gitulah ya. Jadi apa namanya, siap kalau enggak kita yang makai nih, siapa lagi?
2: Eh tapi jangan salah, sekarang banyak orang-orang dari luar sana yang pakai batik tuh.
1: Iya.
4: Bayangkan bule itu kan tinggi besar putih ganteng ya.
1: Kebetulan kemarin sempat enggak saya kan pergi ke Jogja itu kan, pas jalan-jalan gitu kan. Kita bersibuk lah nih cari jeans, cari kemeja yang ini kan, yang santai kan buat jalan. Sekali saya ngelihat orang-orang bule-bule di sana tuh pakai celana batik yang kebor-kebor itu kan, pakai yang ininya apa singlet tapi yang batik gitu kan, yang ada gambar apalah macam-macam batiknya itu kan. Saya bilang pakai pula ada batik nih.
2: Apalagi yang di pantai, Mbok. Ala biasa dia pakai celana yang itu tuh yang batik tuh yang longgar tuh, yang biasa corak-corak apa namanya kayak jarik ke kalau itu dipakai yang biasanya.
1: Makanya besok sebelum balik ke penginapan saya beli lo batik tuh, celana-celana batik.
4: Terinspirasi saya,
1: besok saya berjalan biar naik gunung saya pakai batik tuh. Nah emang ternyata bagus gak? Bangga kita semuanya tuh. Ah, kayak gitu-gitu kan sayang ya. Kita orang kita tidak make, orang luar pula make. Ujung-ujung dibawa ke sana dia bilang inilah batik dia kan.
2: Tapi kita tidak ngakui kan awal-awalnya.
1: Iya betul, kayak gitu.
4: Jangan sampai tadi lah ya diambil kebanggaan kita nih. Nenek moyang kita dah payah-payah kan.
2: Lagi gambar kan payah. Udah jadi, udah bagus diambil pula.
4: Itulah yang harus kita pertahankan. Ayolah Mbak Abang ngobrol-ngobrol sama kita, sila telpon di nomor telepon kita yang biasa.
2: Masih yang biasa ya.
4: Masih yang biasa atau WA pun boleh ya pagi hari ini. Udah ada yang gabung.
1: Ada siapa tuh? Gabung ke siapa kita. Tuh?
4: Halo.
1: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Gitu ya. Halo.
4: Halo. Alhamdulillah sehat.
5: Bu Nani sehat.
4: Alhamdulillah.
5: Tapi juga sehat.
4: Semua sehat.
5: Semua nampak ni ya.
4: Sehat semua. Ramai. Ramai hari ini berkumpul.
5: Nampak pakai batik semua nampak ni.
4: Oh, betul. Pakai semua batik cantik-cantik ganteng-ganteng pakai batik ni. Bang Wardi suka enggak ke berbatik ni?
5: Oh, saya suka juga Kak Ira.
4: Paling suka motif batik apa nih Bang Wardi biasanya?
5: Saya motif corak insang.
4: Corak insang.
1: Oh, kalau ada lah Pak. Nah, kalau yang biasa dipakai motif apa?
5: Oh, biasa dipakai. Kemarin tu saya tak pernah, cuman nyewa ya sih, nyewa kemarin tu Teluk Belanga kemarin
4: tu. Teluk Belanga.
5: Teluk Belanga.
1: Kalau batik-batik gitu untuk baju biasa kan orang adalah nyimpan untuk undangan ke apa gitu, untuk pergi ke mana gitu.
5: Kalau saya sih belum ada nyimpan batik ke meja ya biasa.
1: Oh, ini pasti ke meja kotak-kotak, ke meja polos, sih nak garis-garis.
5: Ada sih batik tu, Mbok Nani cuma nyewa kan kemarin kan ada apa pertandingan karaoke Senandung Melayu. Tak nak nak cerita pula kita ni.
4: Tak apa.
1: Oh, tapi pakai kainnya lah ya.
5: Kain sama Teluk Belanga tu, ada tanjak tu bawa tanjak.
4: Betul.
5: Pakai tanjak. Tapi udah lama Bu, 2013 yang lalu sih Bu.
4: Iyalah. Momennya pas itu ya dak.
5: Harus pakai itu katanya tanjang. Kan lagu-lagu Melayu kemarin tuh Bu.
4: Oh betul lah, deh lagu Melayu pakai jeans tadak pula cocok ya dak.
5: Tak cocok pula Bu. Kalau
2: nak berjepen pakai jeans.
1: Wardi.
5: Ya.
1: Apalah pendapat Bang Wardi ini tentang pelestarian batik ini?
5: Betul kata tadi kata Mbok Nani itu kalau bukan kita siapa lagi kalau yang bukan batik. Bahkan batik kan sejuk kan ada salah bahan Mbok ya.
4: Iya,
5: nyaman. Kan. Kami nak penanya ke satu lah nanti kau ada kemeja ke atau baju kaos ke batik ke?
1: Boleh. Kita punya kan batik kan?
5: Batik kita punya. Apalagi sekarang hari batik nasional ni ya.
4: Betul.
5: Betul,
1: kita betul. Kalau saya tuh nak ngajak ini nih, nak ngajak makam kita nak buat batik pakis. Karena banyak pakis di sana aku deh.
5: Boleh gak makam buat saya? Batik pakis.
1: Batik pakis. Takut benar kalau saya lihat lalu saya oseng.
5: Paksa
1: oseng. Bang Madi pakai batik nok pakis ketika Kak Ira langsung oseng-oseng.
3: Saya oseng.
5: Oseng-oseng.
1: Bila
5: nanti dimakan Kak Ira pula.
1: Iyalah Bang Madi.
5: Semoga buat Mbak Ira sama Nani juga tak putih selalu juga.
1: Amin.
5: Amin. Amin. Makasih semuanya.
0: Sama-sama. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Wardi tadi ya. Ah kan memang kalau motif batik tadi kan ada yang tumbuh-tumbuhan flora fauna gitu. Boleh itu motif pakis.
1: Sekarang kalau kita lihat ada yang tutorial tuh. Jadi pakis atau daun apa gitu kan dikasih apa kan ditumbuk ya?
2: Dialaskan.
0: Pakai lamik tuh.
2: Dialaskan kain. Habis itu dipakai ditekan-tekan gitu lah.
1: Ditekan-tekan habis itu disetrika terus kan. Jadi dia ngecap situ. Jadi kayak model gambarnya tuh itu gitu kan.
0: Kita ngecap seorang lah.
2: Biasanya campur-campur tuh ada daun, bunga-bunga apa gitu semua gitu
1: kan. Tapi itulah orang yang sehe.
2: Kalau udah kering barulah dikelupasnya. Karena warna-warna dari tumbuhannya tuh melekat.
1: Jadi lebih natural.
2: Natural.
1: Back to nature. Kayaknya apa bahasa mana itu?
0: yang nak ngobrol sama kita kayak Bang Wardi. Boleh
1: gabung.
0: Ada Bang Theodorus dari Magelang, Jawa.
1: Dari Magelang. Jawa
0: Tengah ya? Jawa Tengah,
1: Magelang. Jawa Tengah. Saya kemarin kesana gak tuh Bang? Nah, saya juga orang Magelang Bang.
0: Ketemu orang sekampung.
1: Abang Magelang di mananya?
0: Abang Magelang di mananya Bang?
1: Itu Bang sebelah pasar.
0: Halo, selamat Hari Batik Nasional ya buat penyiaran pendengar Perempat. Iya, terima kasih Bang. Sama-sama. Terus kalau kita tanya gak nih sama kawan-kawan kita yang anak-anak muda nih, kita kan memaknai Hari Batik nih supaya apa, tetap menjaga warisan budaya kita ini, apalagi sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda gitu kan, ini ya, kebanggaan kita sama-sama supaya batik tadi yang kita apa namanya, kita jaga baik-baik warisan dari nenek moyang kita zaman dulu kan. Udah susah payah zaman dulu tuh bikin batik, gitu pula tak ada mau pakai.
1: Malu pula
0: tadi malu orang-orang tua ya gitu. Gimana pendapatnya di Hari Batik ini supaya apa ya, anak muda tuh tetap mau berbatik.
1: Caranya
0: ya. Kalian mengajak tuh. Asik.
3: Oke, dari saya dulu ya nih ya. Nah, kalau dari saya sih, saya pakai batik nih, bukan hanya dari acara formal gak. Tapi biasa kehidupan sehari-hari pun saya biasa pakai baju batik karena bangga gitu sebagai bangsa gitu kan, bangsa Indonesia itu penuh dengan warna-warni ya, motif banyak ragam, apalagi terutama di Pontianak tuh juga punya batik ya, batik corak insang gitu. Jadi ketika saya memakai batik tuh ada rasa kebanggaan gitu kan, punya kebanggaan sendiri terhadap identik dengan Pontianak gitu. Nah, untuk teman-teman yang anak muda ya zaman sekarang nih, apalagi yang generasi Gen Z ataupun generasi Alpha ya, itu wajiblah kita menggunakan baju batik, karena baju batik itu bukan untuk orang-orang tua aja. Anak-anak muda juga bisa pakai baju batik karena modif-modifnya pun ada, udah modern sekali kan, enggak kayak yang dulu-dulu gitu. Bisa kita modifkan lah dengan modern yang sekarang gitu. Jadi enggak itu-itu aja batiknya. Sekarang bisa bermacam-macam motifnya. Nah, dari itulah kita bisa ngerasa gitu kan, kalau baju batik itu nih beragam-ragam. Nah, dari itu mungkin anak-anak muda nih bisa lah pakai baju batik kita.
0: Betul. Ya,
3: apalagi kalau kita kan bisa melestarikan ke generasi berikutnya. Nah, kalau bukan kita dah, siapa lagi lah yang mau tuh melestarikan.
0: Betul.
3: Kalau sampai kita udah hilang, udah mau pakai lagi, tak ada lagi penerusnya.
1: Nah, ngarapkan siapa gitu ya?
0: Betul. Banyak enggak kalau kawan-kawan di kampus masih suka pakai batik gitu?
3: Banyak suka pakai batik. Enggak hanya hari tertentu lah ya. Misalnya hari Rabu wajib pakai baju batik. Di hari lain pun bisa pakai baju batik.
0: Di kampus tuh ada enggak kewajib pakai baju batik gitu?
1: Ada ya?
3: Ada waktu pasti hari Jumat.
0: Hari Jumat enggak ya? sama berarti.
1: Bagus lah kalau kayak gitu kan. Upaya juga tuh dari apa pendidik lah ya untuk mengenalkan batik, mencintai batik sama mahasiswa, sama murid sekolah kan.
0: Iya. Kalau anak-anak sekolah kan mereka dah ada seragam batik memang tuh masing-masing sekolah sekarang kan. Sekolah. Berarti kuliah pun iya gak. Terus kalau instansi pemerintah pun atau kantor-kantor swasta apa semua tuh memang dah ada. Biasanya kalau enggak Kamis Jumat gitu kan.
3: Apalagi waktu kuliah kan batiknya beragam-ragam ya. Kalau anak sekolah kan satu ragam ya.
0: Sama wak,
3: beragam ya.
1: Identitas sekolah kan.
3: Jadi di kampus tuh banyak lah saya lihat tuh baju batik macam-macam.
1: Dia tak ada tuh baju bapak. Iya, abang saya dulu gitu. Anak saya pernah kan dia kan. Apa namanya? Pakai baju bapak cukup dah.
0: Karena kebetulan
1: buat ganti sama ya
0: enggak tadi. Dia punya tapi dah kecil namun budak-budak kan masa pertumbuhan kan.
1: Enggak gitu pula masa tiap hari apa gitu. Ya terus kan.
0: Tapi saya suka kalau misalnya kayak lihat pejabat-pejabat tuh batik dia kan iyalah ya karena mereka desain khusus gitu kayak bagus, gagah gitu. Terus kayak duta-duta besar yang kalau diundang tuh mereka pakai batik.
1: Pas
0: hari-hari kita, ih
1: bangga rasanya kan ketika kita lihat ya di TV gitu kan saat dia berkumpul dengan apa namanya orang-orang besar lainnya dari seluruh dunia kan mereka pada pakai jas ya kan kita pakai batik
0: pakai batik
1: oh rasa bangganya mantap. Cantik gitu batik ya kan
0: jas dibikin tapi motif batik.
1: Gitu, maksudnya saya ngomong
0: iya,
1: batik dibikin jas gitu kan jas bukan dibikin batik ya. Batik itu dibikin jas.
0: Nah, kayak ini salah dengan omongan saya.
1: Ini agak ketukar sih.
0: Gitu maksudnya. Kayak keren gitu. Saya dalam hati ini, pengen tanya harganya berapa, tapi sadar isi dompet ya.
1: Kan sebenarnya kita nggak perlu gak kita dengan batik yang mahal.
0: Sesuai kemampuan kita.
1: Sesuai kemampuan. Tetapi yang penting kalau kita pakai baju itu, yang enak di badan kita,
0: yang pantas di kita.
1: Kalau kita pakai gitu. Baju mahal nih, batik mahal kita pakai, tapi kita suka salah tingkah, pede,
0: tidak nyaman,
1: bagus gitu. Kan? Gitulah dia.
0: Cuma saya yakin lah tadi baju-baju batik yang dipakai
1: dalam
0: pejabat tuh pasti kalau bagus bahan
1: itu baju gitu. Itu batik-batik tulis yang pastinya.
0: Itulah saya nak tanya harganya tuh cuma tuh.
1: Mau enggak? Kak Ira kira-kira pakai baju itu?
0: Mau lah saya kok dikasih.
1: Cari endorse. Gender sebatik kan
0: enggak menjual. Menjual. Kita terima lagi ya, ada kamu telepon. Halo, selamat pagi.
6: Selamat pagi Mbak Ira, Mbak Ani.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Oh Aura.
6: Suara apa nama abang itu lah kenal saya.
1: Bang Rino, Bang Rio.
6: Bang Rio.
3: Bang Rio.
6: Bang Rio.
1: Bang Rio.
6: Bang Rio. Bang Rio. Bang Rio.
1: Amin. Untung tadi, itu ada suara. Siapa? Pak Mo.
0: Pak Mo.
1: Pak Mo, untung tadi ada suara Kak Aura muncul. Kok enggak tak kenal kami?
0: Saya sih kenal. Giliran lah ya.
6: Cerita batik ke nih?
1: Cerita batik.
0: Hari batik hari ini.
6: Kalau Pak Mo batik, alhamdulillah lah Pak Mo suka pakai batik. Jangan kabutnya pendek, panjang pupuk pakai semua dah. Hobi saya batik.
1: Hobi batik. Jadi banyak lah nih. Kali berjemur tuh batik semua lah tuh.
6: Jangan batik, cok cantik yang bapak suka.
0: Iya, laki-laki nanto.
6: Ya ni pamu. Saya sih setuju pula kau cakap batik ni Mbak Dian tu ani.
0: Mbak Ira. Tiba-tiba Mbak Dian.
6: Setuju pula saya tu. Saya memang hobi saya pakai itu batik emang. Mau berjalan pun. Mau keluar pun biasa pun pakai batik saya kan memang hobi emang saya tu.
1: Duduk sini ya lupa.
6: Nah, dari dulu emang saya dari bujang apa dari sebelum apa nama ni punya anak ni dah satu dah pakai batik dah pakai dah.
1: Batik. Jadi kalau misalnya nanti berjemur baju tu dari ujung ke ujung tu batik semua ya. Asal kami nak ke rumah sana, kena ke rumah sana lihat mana rumah Pak Mo ni kan. Kayak begitu ada batik berjejer lah itu berarti rumah.
0: Itu baru rumahnya tu yang semuanya isinya batik. Betul. Itulah salah satu. Nanti kan orang tuh jadi tertular. Cantik-cantik batiknya Pak Mo nih beli di mana? Beli orang, kan?
1: Betul. Sambil promosi.
6: Batik kayu apa baju pendek pun kemeja batik saya mau. panjang pun saya mau. Yang penting saya batik judulnya.
1: Batik judulnya.
2: Judulnya batik.
6: Cantik. Nah, apa lekor-lekor cantik lu suka kita.
1: Tapi kan betul lah.
0: Coba aura di belakang kok ya,
1: sambil enggak biru-biru badan. Tapi kan namanya kalau udah ngelihat cewek cantik, kalau Pak Mo yang lihat cewek cantik suka sih anu apa namanya merah wajar lah,
0: wajar lah ya,
1: jangan pula anu apa
0: Bang Iyo ya suka lihat cewek cantik kan Bang Iyo.
1: Kan nama itu makanya dia di sini nih duduk tuh ambil posisi tuh bagus pula.
0: Gitu lah cerita ya. Makasih. Sehat-sehat ya Pak Mo Aura.
7: Kalau kami suka no, ya, itu mereka kalau celana batik.
1: Bawahan batik gitu ya.
7: Kalau atas kurang Mbak Ira. Tapi kalau orang pakai suka sama dia ya?
1: Betul.
7: Senang pula nengok itu kayak orang rumah suka pakai baju batik.
1: Jadi jatuh cinta tuh pertama karena ngeliat Pak Mo pakai baju batik ini apa?
7: Ayo betul. Pertama saya kenal sama dia, dia pakai baju batik. Datang apa kan ke rumah silaturahmi. Rupanya dia pakai baju batik.
1: Mantap Kak Aura nih. Biasa Kak Aura kalau misalnya kita tuh ditaksir cowok dulu-dulu lah ya. Taksir cowok kalau udah cowok pakai baju batik, ndak gitu. Rasanya gimana gitu kan? Cowok pakai baju
7: mantap banget. Dewasa baik kan. Saya sih zaman enggak cowok rupa dewasa pakai baju batik.
1: Cerminkan itu ya ndak kedewasaan ya ndak. Betul. Oh, Kak Putri itu kalau lihat cowok datang ke rumah pakai batik, oh serius ini.
2: Ternyata di balik undangan.
6: Kenapa kalau cowok datang ke rumah tuh pakai batik ada mau ya?
1: Udah pertanda ngasih sinyal dah ya.
0: Kok berarti sekarang ada satu ini baru ya?
6: Apa namanya? Kak kerja kaos tuh cuma main ya dede.
1: Main tuh dengan Bang Iyo, besok Bang Iyo kalau nak ngapel cewek pakai batik emang kalau udah serius. Jangan pakai kaos.
7: Mungkin kalau ketemu pakai baju batik berarti serius yang kita nih gitu lah ya. Memang enggak waktu di rumah saya
6: dia bilang serius. Tamu ya kita terami ya.
1: Main-main ya lah gitu ya.
7: Main. Memang sekali datang dia bilang pakai baju kan kayak gitu. Rupanya mau ada fase tertentu. Langsung mau melamar.
1: Mantap lah.
0: Sawan pula ya langsung dilamar nih. Kalau saya ya. Tajat saya.
7: Mudah-mudahan lah ketua sekarang bisa baju batik Pak Ira. Karena baju batik harus tersarikan.
6: Ini tamu banyak Bang Leo udah punya kawan ke belum?
3: Udah punya. Kawan punya lah. Kawan banyak.
1: Kawan sih ada. Kawan dekat.
3: Kawan dekat adalah.
1: Kawan
6: dekat tu kalau belum sampai dua kas berdapat itu kan.
3: Amin.
1: Kalau dah ada lah Mok.
7: Udah
6: ada sebuahnya saya hidup bahagia.
1: Amin.
7: Kalau itu Mbok Nani apa ya? Mbok siapa itu?
6: Mbok
7: Putri.
1: Mbok Putri, Mbok Moni, Kak Moni kada.
7: Dapat mudah-mudahan bagi
6: kita Tino tuh bungkus habis.
7: Mudah-mudahan tuji apa kain batik ini semakin hari semakin disukai kayak kita kan.
1: Amin.
7: Hilang gitu kan.
1: Iya.
7: Mudah-mudahan kata orang remaja sekarang bisa hobi pakai baju batik. Karena baju batik tuh kalau dia cantik pula tuh.
1: Cantik.
7: Apa kalau boleh tengok budak kecil sekolah pakai ya.
1: Suka ya enggak? Iyalah.
7: Itu ya Mbak.
1: Makasih ya. Pak Mo. Sama-sama ya. Mudah-mudahan sehat ya di sana.
7: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya ya, nah saya bayangkan tadi itu
0: ngapa tiba-tiba datang
1: ada yang datang gitu kan dia nak menunjukkan keseriusan dia.
0: Dengar dengar ini nih ya, dengar dengar apa ide Pak Mo tadi itu kan. Jadi dia pun satu datang batik, begitu datang lagi batik, lima orang batik, ujung ujung orang bilang ada undangan kayak undangan. Ada lima cowok antri datang semua,
1: semua kan. Lalu cowok-cowok di luar ngide nih kan, oh kata dia berarti kalau kita mau serius nih kita pakai batik. Dia datang pakai batik.
2: Lalu lama bingung karena apa nih bebatik semuanya nih.
1: Penjual batik ya? Penjual batik rumah.
0: Enggak, kalau saya jadi maknya, mak yang perempuan tuh, betul saya langsung apa orderkan batik di situ. Jadi kalau besok datang ada batik, enggak usah pakai batik itu lagi, enggak beli nah. Eh.
1: Jadi jualan pula gitu. Sekali peluang. Gitu ke Bang Iyo. Memang kalau laki-laki, oh lalu nanya, laki-laki itu kalau ke rumah cewek pakaiannya itu diperhatikan, misalnya pakai batik itu tuh memang tanda-tanda nak serius ke? Kalau kita kan cewek ya. Kita enggak tahu kan.
3: Kalau pengalaman saya.
1: Woi, pengalaman saya. Sudah malang melintang di
0: dunia percilatan.
1: Percintaan.
3: Kalau pakai baju batik, ya betul itu tandanya serius. Karena kan biasanya laki-laki kalau misalnya mau ke rumah cewek ya gitu kan, itu pakai baju biasa-biasa aja kan, simple, kaos,
1: celana pendek. Masa lah,
2: iya kan musim-musim celana pendek.
3: Itu kan cuma main-main aja kan. Tapi kalau sekalinya cowok pakai baju batik rapi, gagah formal gitu kan, itu berarti tandanya serius lah.
0: Mana makmu, mana bapakmu?
1: Lu pernah ngajak di undangan kan? Pakai baju batik.
3: Oh, betul ngajak undangan pula.
1: Bang Iyo pernah gitu dah.
3: Loh, no.
1: Penasaran. Pengalaman salah. Pengalaman. Bisa kalau laki-laki. Jadi kita tanya, Bang Iyo pernah ke rumah cewek pakai batik?
3: Pernah tapi kondangan.
1: Oh, pakai undangan.
3: Kena lama gitu.
1: Oh, takut disalah paham, Bang. Bilang memang.
3: Ya, belum lah lo.
1: Bilang. Jadi anak-anak gadis di rumah jangan salah paham. Jangan ada dua kemungkinan dia pakai batik datang nih. Satu,
0: dia mau serius.
1: Atau mau ngajak undangan. Atau dia tinggi satu lagi, dia mau promosi di jualan batik.
0: Eh, kita ke Kak Monik lah. Kak Monik. Kalau kita nih kan, biasalah kayak kita nih kan masih ada gengsi-gengsinya kan, masih ada tertanam di kita tuh. Kalau dia pakai batik tuh tua, kan tua gitu kan. Gimana kalau Kak Monik cowoknya datang ke rumah pakai baju batik?
4: Kalau saya sih, malah kalau misalnya cowok pakai batik nih lebih kelihatan gagah.
1: Oh. Kelihatan Bang Iyo besok-besok pakai batik deh 7 hari.
4: Justru kadang yang makainya lah entah dia lebih percaya diri atau tidak. Kan kadang ada gak yang tipe yang suka, "Oi, kayaknya aku lebih ganteng nih pakai baju yang polos-polos ya." Nah, ada gak yang lebih suka, "Wis, kalau lebih corak yang ceria-ceria nih pakai batik yang berwarna-berwarna nih kayak ganteng aku nih datang ke cewek aku." Jadi tergantung persepsi cowoknya lah, kok saya suka-suka ya.
1: Jadi level dia tuh naik satu tingkat kok pakai batik ya.
4: Betul sekali.
0: Iyalah, bagus tuh kan nampaknya dia rapi gitu kan, lebih
1: berwibawa gitu kayaknya. Bukan tua tapi berwibawa.
0: Dewasa.
1: Gitu. Ada aura.
0: Kesan kita zaman dulu lah kalau udah pakai batik tuh. Alamak, datang ke baju batik nih.
1: Apa gitu, nih kan?
0: Tapi
1: gitu.
0: Sekarang kayak gitu tuh anggapan kayak gitu udah harus kita buang lah. Karena sekarang batik nih enggak hanya untuk orang tua tapi untuk kita-kita semua lah kan.
1: Ada gak kali kaos-kaos yang motif batik ya?
0: Ada.
1: Ada banyak. Jadi kan itu. Kita bisa padukan dengan celana jeans gitu kan.
0: Iya.
1: Walaupun pinjam sama jeans tuh susah. Jeans pinjam celana jeans.
0: Kadang-kadang jeansnya enggak bawa celana. Gara-gara apa?
1: Ya Allah, jangan ibu-ibu banget.
0: Bukan. Bayangkanlah kita malam minggu semua orang pakai jeans, mau yang tua, muda, anak-anak semua pakai jeans. Aduh, jeans tuh pakai apa?
1: Aduh, joknya ibu-ibu banget. Aduh.
0: Kenapa ya orang dulu ngasihkan nama dia tuh celana jeans dia?
4: Penasaran pula nih kan.
0: Jeans. Tapi dikasihnya S berarti kan banyak jin kan? Karena kalau cuma satu ya kita bisa minjam.
1: Semakin ibu-ibu nih. Udah ke oma-oma
0: levelnya. Oma-oma levelnya ya.
1: Kita mau dengar lagu dulu lah ya.
0: Iya.
1: Nanti yang mau gabung Mbak Abang, sila. Masih sama kawan-kawan kita gak di sini.
0: Masih sampai jam 10 nanti kita ya.
1: Pokoknya kita ngawankan Mbak Abang masih ngobrol-ngobrol seputar Hari Batik hari ini, Hari Batik Nasional setiap tanggal 2. Itu tuh udah diperingati dari tahun 2009. Karena tadi batik Indonesia ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda gitu. Jadi kita selain make, kita tahu gak sejarahnya, ngapa diperingati, betul. Terus ada kebanggaan gak kita make batik itu ya. Oke lah. Oke oke, kita
0: lagu apa nih?
1: Selembe.
0: Selembe.
1: Ini kok kita kasih lagu Selembe ini buat Bang Rio gitu loh.
0: Sembe beda gitu kan.
1: Nanti kembali lagi masih di Pro 4 RRI Pontianak.

Batik identik dengan Jawa. Tapi nyatanya, batik punya banyak rumah. Ini karena Indonesia terdiri dari berbagai daerah yang memiliki kekayaan, motif, warna, dan cerita yang berbeda. Ada juga batik yang terinspirasi dari alam. Ada yang mengambil bentuk flora dan fauna, ada yang membawa simbol kehidupan masyarakat setempat. Yang pasti, batik lahir dari tangan-tangan yang terampil, dari budaya yang diwariskan, dan dari cerita yang terus hidup. Para pembatik meninggalkan cerita tentang daerahnya, tentang budayanya, tentang siapa mereka, dan tentang siapa kita sebagai bangsa Indonesia. Batik boleh berbeda motif, berbeda daerah asal, berbeda ceritanya, tapi semuanya adalah bagian dari Indonesia.

Mbo Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat. Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Halo babang, selamat pagi semuanya nih. Nah, kembali lagi sama saya ya, Rio atau panggil Bang Yo ya aja. Di sini saya enggak sendiri, saya ditemani oleh teman-teman magang saya di sini nih. Ada buat siapa nih yang pertama?
2: Halo, ada Mbak Putri balik lagi ya dengan saya di Pro 4 Pontianak.
1: Yang satunya siapa nih namanya?
3: Halo Mbak Abang, dengan Mbak Monik di sini. Ayo kita bincang-bincang hari ini tentang apa nih yang kita omongkan, Bang Yo?
1: Oke, nah kita hari ini ya khususnya karena bertepatan dengan Hari Batik Nasional tadi sebelumnya kita udah bicarakan bersama-sama nih. Nah, kita lanjutkan lagi pembahasan terkait Hari Batik Nasional nih. Nah, tadi sudah bahas panjang lebar ya terkait batik tuh motifnya apa saja dan segala macam. Ah, kita nak bahas loh nih, batik nih, pikiran anak muda nih apa? Apa yang dipikiran anak muda tentang batik nih? Nah, apakah yang dipikiran mbok-mbok sekalian nih?
2: Ah, kalau biasanya pikiran anak muda nih ya, batik itu kuno lah kan. Apa namanya, orang tua lah yang pakainya pasti kan.
1: Coba dipakai untuk acara resmi
2: gitu. Kalau anak muda sekarang mikirnya kayak gitu ya. Tapi seiring jalannya waktu nih Bang ya, batik tuh anak muda gak ada banyak yang pakai gitu.
1: Oke, untuk Mbok Monik nih gimana nih ya, apa yang dipikiran Mbok Monik? Kan Mbok Monik ini masih anak muda lah ya hitungannya. Kalau dipikiran Mbok Monik kalau tentang batik nih apa sih sebenarnya?
3: Kok tentang saya pribadi sih sekarang batik nih udah lebih ke fashion. Nah, kok menurut Mbok Put nih memang enggak salah ada beberapa anak muda yang masih menganggap itu batik kuno karena mungkin anak-anak mudanya nih belum mengeksplor mengeksplor tuh mencari lebih dalam batik-batik nih padahal enggak hanya kemeja-kemeja model tua. Ada juga yang tadi kita udah ngomongin di tadi pagi tuh ada kayak bandana model batik, entah sendal-sendal sepatu yang ada riasan-riasan batiknya.
2: Iya.
1: Iya kan? Nah, sekarang tuh batik tuh udah bisa dibuat macam-macam ragam lah ya.
2: Betul.
1: Ada celana batik, kain batik, baju batik, bandana batik pun ada ya.
2: Iya, ada.
1: Yang cocok untuk dipakai apa saja di perpaduan oleh pakai celana jeans
2: bisa kan? Bahkan enggak ada lagi alasan kalau misalnya kita malu lagi nama kayak batik gitu kan. Bahkan kita di biasanya kalau kita mau jalan atau mau kemana-mana itu udah bisa untuk menempatkannya batik gitu. Misalnya ya enggak mau pakai baju batik, ada tote bag batik nih. Yang biasa banyak dipakai budak-budak sekolah, budak-budak kuliah. Itu biasa banyak budak pakai kayak tote bag batik. Ataupun kalau misalnya enggak mau atau enggak pakai tasnya, gimana mau pakai tas jalan gitu kan. Kita lagi outfit jalan, lagi style anak jalan gitu kan. Kita pakai gak yang apa yang di pinggang tuh biasanya si kecil ya batiknya tapi bagus. Nah, kalau misalnya tidak mau lagi nih masih nampak batiknya gitu kan. Kita ada gak yang kayak bros batik. Betul. Gitu banyak sebenarnya Mbak Abang kalau kita mau ngulik-ngulik lagi tentang batik nih ya kan.
1: Justru anak muda tuh harusnya bangga ya. Apalagi kalau kita mau memamerkan, apalagi ini batik budaya kita kan sendiri. Kalau mau pamer batik kita lah harus dipamerkan tuh. Apalagi kalau misal mengenalkan ke budaya luar negeri gitu kan. Nah, itu yang harus kita banggakan semuanya.
2: Kita harus bangga, betul tadi kata yang di pembahasan kita di awal tuh kan. Buatnya itu aja udah mahal ya Mbak Abang. Kayak kita cari imajinasinya, inspirasi deh, kita cari inspirasinya. Nah, sampai dapat jadi batiknya gitu kan.
1: Nah, itulah dia ya untuk pikiran anak muda dia zaman sekarang nih, yang biasanya ya kalau misal pakai baju batik tuh pikiran anak muda tuh biasanya ini nih cocoknya untuk acara formal aja, padahal enggak kan, bohong-bohongan. Bisa dipakai untuk nongkrong pun bisa. Kalau saya ya pakai baju batik justru saya merasa keren, bangga, ada wibawanya sendiri gitu. Jadi saya enggak apa ya, cuma pakai baju batik untuk acara formal, acara kondangan ya. Kalau misal keluar pun pakai baju batik tuh saya merasa ada value-nya, bangga ah, saya ada kerennya.
2: Gitu, ya.
1: Nah kalau mbak mbak sendiri biasa enggak? Misalnya keluar gitu, nongkrong atau segala macam, pergi keluar, enggak hanya acara kondangan ya, biasa pakai baju batik atau enggak?
2: Kalau pakai bajunya sih kayaknya enggak setiap jalan gitu pakai bajunya ya. Tapi kalau misalnya pakai aksesorisnya atau pakai coraknya itu masih. Biasanya itu saya pakai sandalnya. Sandalnya tuh atau pakai sepatu. Itu tuh ada yang memang coraknya itu Pak pakai corak batik gitu. Terus biasanya juga saya pakai tasnya, tote bag tuh. Jadi tuh biasanya dalam misalnya keluar jalan tuh ada lah salah satunya yang bentuknya batik gitu Bang Rio.
3: Nah kalau saya nih Mbok Abang mirip sama kayak Mbok Put, enggak setiap hari juga yang saya selalu pakai batik. Cuman ada kadang hari-harinya batik sekarang kan bentuknya enggak harus ke meja ya Mbok Abang. Ada ke yang blus-blus atau kayak punya kawan saya kemarin Mbok Abang, saya lihatnya tuh dia kayak outer kayak jaket-jaket gitu ya. Pakai resleting. Jadi kayak perpaduan batik sama resleting tuh kayak bagus pula bajunya ini. Sampai saya tanya lah, ini batik dari mana? Bukan batik sembarangan nih. Ini sebenarnya jaket-jaket sebenarnya.
2: Bukan sembarang batik ya.
1: Betul. Udah banyak ya modifikasi-modifikasi dari kain batik tersebut. Nah, apalagi kalau zaman sekarang kan. Jadi kita sekarang anak-anak muda tuh bisa mengikuti zaman lah ya dengan batik yang zaman sekarang nih, banyak perpaduannya yang bisa kita padukan macam-macam dengan era-era sekarang lah ya, era modern.
2: Gini Bang Rio, atau ada nih cerita dari mbok abang yang di sana tuh. Entah batik nih biasanya kalau di rumah mbok abang itu jadi apa gitu, entah ada yang dijadikan aksesoris atau jadikan pajangan gitu kan. Nah, kita mau tahu gak kan banyaknya batik itu sebenarnya bisa digunakan buat apa aja gitu.
3: Bagi Mbak Abang yang mau bergabung biasa di nomor kami di 0561571571 atau di WhatsApp yang biasa.
2: Ya, WhatsApp-nya yang biasa ya.
3: Ini. Siapa tahu dari kemarin Mbak Abang enggak ada masuk, lupa sama nomornya, dah saya catatkan.
2: Udah dicatatkan Mbak Abang, udah diingatkan enggak Mbak Abang?
3: Atau enggak sekarang yang paling familiar rasanya paling dekat tuh masih kain-kain buat gendong anak tuh kayaknya masih banyak juga yang pakai batik-batik ya.
1: Betul. Macam-macam lah itu ya batiknya. Yang penting kita apa ya, enggak malu lah ya pakai baju batik mau kemanapun itu kita berada gitu, mau kita keluar negeri lah ya. Kalau misalnya saya keluar negeri, saya pasti nunjukkan baju batik tersebut biar kita dikenal lah oleh bangsa-bangsa luar lainnya. Nah, apalagi motif sekarang itu apa ya? Punya cerita dan cerita dan motifnya masing-masing gitu kan. Kalau di Pontianak itu motifnya kain corak insang, Bu. Kalau Mbok di rumahnya ada enggak ya motif batik corak insang tuh?
2: Kalau saya sih di rok sih, kalau corak insang ya biasanya di bawahan, di rok, di selendang kayak gitu. Ataupun ada gak saya nih biasa di gelas, di muk tuh gelas itu ada itunya, ada ukirannya gak, corak insang ada, batik ada, di piring-piring biasanya tuh ada gak.
1: Kalau Bu Monik nih
3: kalau saya sih karena di sini nih barang-barangnya yang buat ngekos, jadi yang ala kadarnya belum ada pula nih yang corak-corak batik nih. Nah, tapi nanti setelah ini nih mungkin ada cerita-cerita tentang asal muasal corak batiknya yang mengena di hati saya nih, mungkinlah saya cari nanti nih.
1: Oke, sebelum kita membahas terkait lebih lanjut lagi, kita akan dengarkan lagu bersama lo nih ya. Jadi jangan kemana-mana Mbok Abang, tetap di RRI Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Pernahkah kita berpikir kenapa batik punya banyak motif? Ternyata motif batik bukan sekedar gambar. Setiap motif bisa punya arti dan cerita. Misalnya, ada motif kawung. Bentuknya sederhana, seperti bulatan yang tersusun rapi. Motif ini sering dikaitkan dengan kebaikan, kehidupan yang baik, dan mengajarkan kita untuk bisa mengendalikan diri. Ada juga motif parang. Garisnya terlihat seperti terus bergerak. Motif ini punya makna tentang semangat dan terus maju dalam menjalani kehidupan. Jadi, ketika kita melihat batik, sebenarnya kita tidak hanya melihat kain yang bagus. Ada pesan yang ingin disampaikan. Ada nilai yang diwariskan. Ada cerita dari orang-orang sebelum kita. Pakai batiknya, kenali ceritanya, dan jaga budayanya.

Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu

bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

0: semangat tidak bisa lagi.
1: Jangan mana-mana, tetap di sini di Pro 4 Pontianak.
2: Halo Mbak Abang, balik lagi nih sama saya Rio. Sama Mbok Monik dan juga Mbok Putrik masih bersama-sama kita di sini. Nah, kita lanjutkan lagi pembahasannya nih. Nah, terkait batik nasional pada hari ini. Nah, untuk anak muda zaman sekarang nih ya. Kepikiran batik tuh. Batik tuh kan identik dengan apa ya namanya itu? Kebudayaan lokal kita sendiri yang diwariskan dari leluhur-leluhur kita lah ya. Nah, untuk anak-anak muda sekarang nih, bisa gak sih kita nih sebagai anak muda mempertahankan batik kita? Nah, dan juga gimana caranya ya mempertahankan batik-batik kita untuk anak-anak muda nih? Untuk Mbak Putri sendiri gimana nih?
3: Kalau saya ya, gimana cara kita mempertahankan batik itu biar dipakai terus buat anak muda? Contohnya ya, saya, dari kita dulu, kalau kita udah biasa menggunakannya gitu, apalagi kalau kita memadukannya dengan yang pas gitu ataupun makainya dengan yang pas gitu lah. Itu kan biasanya jadi pusat pandangan tuh, jadi sorotan biasanya. Dari mulainya lah, kalau anak-anak muda kan suka-suka ngopi nih, suka-suka nyantai, suka-suka foto-foto. Nah, kita mulai kan dari situ, misalnya kita bawa tas corak batik buat foto-foto ataupun kita untuk kuliah kita bawa tasnya, pakai beltnya gitu, pakai ikat pinggangnya tuh, Mbok Abang. Nah, biasanya kalau biar ikut tren-tren kekiniannya gitu, kita ganti dengan batik, misalnya bandananya. Kalau sekarang kan misalnya, kalau sekarang tuh biasanya masih masih tren-trennya itu pakai bandana polkadot kalau buat di jilbab ya biasanya Kalau kita ganti pakai itu, pakai batik. Jadi gimana kita melestarikannya? Kita biar batik itu terus ada gitu ya Mpok Abang. Walaupun kita anak muda gitu, mungkin makanya tadi agak yang formal-formal banget gitu, tapi setidaknya warisan budaya kita itu tada terlupakan lagi, Mbok Abang.
2: Nah, kalau Mbok Monik sendiri nih gimana cara kita mempertahankan batik kita nih, apalagi kita generasi anak muda nih jarang sekali yang pakai baju batik ya.
3: Betul.
2: Kita nih. Gimana lah caranya Mbok Monik?
4: Nah, kalau menurut saya sih sama kayak yang udah diberikan contohnya sama Kak Putri, lebih kita terapkan ke kehidupan sehari-hari. Entah, ada juga nih saya ngelihat salah satu tas laptop kawan saya yang sesama magang nih. Ada di situ tuh corak-corak batiknya. Lumayan tuh kalau betenteng kan terkelihatan juga tuh, ih cantik benar motifnya nih, motif apa? Nanti kan citer-citer lah, ada apalah asal-muasal batik corak yang dipakai di tas modelnya tuh kan. Terus ada lagi nih kalau misalnya pakaian yang agak kelihatan formal tapi masih bisa dipakai ke keluar-luar, apalagi kalau saya nih buat pergi ke gereja.
3: Ada
4: baju kembangnya lah, yang corak-coraknya batik. Habis pulang ke gereja tuh bisa lah nyari makan pakai pakaian itu kan, sambil foto-foto. Kalau misalnya dari pakai nih, kalau anak muda nih pasti, ih cantik kakak tuh pergi ke sini pakai batik tuh pasti termuda juga nanti.
3: Apalagi sekarang lagi ngetren-ngetrennya anak-anak muda yang bawa tumbler kan, bawa botol airnya, bawa botol airnya tuh. Saya lihat sekarang pun udah banyak kayak yang mencorak batik tuh. Saya ada lihat kan kemarin tuh pas saya jalan di luar, melihat budak bawa tumbler tuh cantik betul bang yo. Coraknya tuh corak batik, dari yang bawahnya tuh corak batik dia tuh jadinya cantik gitu.
4: Terus tuh Mbok Put, selain dari botolnya sendiri tuh, kawan saya ada pula yang tas-tas botolnya tuh.
3: Tenteng
4: tuh disimpan lah, nanti diselempangkannya. Motif-motif tas botolnya tuh lah yang batik tuh.
3: Udah mulai kreatif ya sekarang ya. Udah banyak
2: yang jual kayak itu ya.
3: Jadi tuh batik sekarang tuh tada lagi dipakai untuk baju ya, acara formal ya Bang Yoyo.
2: Nah, kita juga selainnya merasa keren juga, kita bisa mendukung pengrajin lokal-lokal kita nih kan.
3: Ada gak saya lihat tuh biasanya dijadikannya gelang. Yang itu tuh yang ikat rambut tuh. Yang kayak ikat rambut gelangnya tuh. Itu tuh batik dah sekarang. Ada banyak dah.
4: Betul kan, kok sebenarnya kita lihat tuh sebenarnya ada banyak cara, cuman mungkin kita terkadang tidak terlalu memperhatikan.
2: Kurang melek kita kan, ada batik Berarti kita nih sebenarnya banyak dah, tak hanya baju aja kan. Jadi kita
3: udah banyak dah, makin kreatif, makin banyak gitu. Bervariasi dah sekarang kan.
4: Kalau dari Bang Rionya sendiri nih, ada enggak penggunaan sehari-harinya selain kemarin tadi tuh masih dibawa buat ke kampus atau ke berjalan bersama kawan dekatnya?
3: Datang ke rumah kawan dekatnya kan.
2: Sama kayak Bu Putri ya, saya ada beli juga gelang-gelang batik tuh. Nah, itu saya mau pergi kemana-mana pun bawa itu gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya anak-anak muda juga sekarang nih, janganlah malu pakai baju batik tuh. Padahal itu kan budaya identik dari kita sendiri kan, asal kita. Jadi tunggu apa lagi lah ya, apalagi udah zaman sekarang nih serba modern dan macam-macam lah ragamnya batik kita. Jadi tunggu apa lagi, silakan lah yang mau beli di tempat toko terdekatnya. Kita sekalian dukung pengrajin lokal kita sendiri.
4: Atau kalau mau nanya-nanya ke abang siapa yang bergabung sama kita tadi tuh yang banyak kali pakaian batiknya. Kalau dilihat di jemuran itu kok cantik. Tanya lah belinya di mana, jangan dia diambil langsung.
3: Sekarang pun ibu-ibu di dapur pun dah ada batik ya bang. Ada kuali-kuali ya, ada bercorak batik dah. Dan sekarang batik dah diukir mana-mana, dah ada gak cuma di kain, di baju, bahkan ada di alat-alat rumah tangga. Gitu. Jadi tuh kayak untuk mencari batik sekarang tuh tak ada gak susah benar dah sekarang nih.
2: Nah, sama satu lagi nih yang saya mau apa ya, berikan info juga untuk anak-anak muda nih kan. Kan sekarang udah serba canggih, serba digital sekarang kan. Pasti adalah media sosial tuh kan. Nah, kalau ada media sosial tuh, kita sama-sama lah memperkenalkan baju batik kita sendiri, budaya kita nih, sama-sama kita kenalkan ke orang-orang luar. Biar orang-orang luar tuh tahu kalau batik nih punya kita.
3: Jangan pula sampai kita pergi apa namanya, pergi ke luar negeri lah misalnya ya. Kita yang pakai baju orang luar negeri, orang luar negerinya pula di sana pakai baju kita kan. Gimana pula, jadi kita tukar kan. Biasanya kalau bisa nih Mbak Abang, kalau kita mau jalan-jalan keluar, apalagi ke luar negeri nih, kalau bisa pakai baju batik lah. Jadi kita mengenalkan, jadi batik itu tadi agak agi apa namanya, cuman orang Indonesia yang kenal, tapi dah tingkat internasional. Betul. Gitu.
4: Apalagi Mbak Abang yang masih muda nih kan, gampang lah kayak keikutan, kayak lihat di sini bagus, kayak Mbak Nani aja yang masih sangat muda itu tergoda tadi. Mau pakai celana batik karena nengok bule kan?
3: Karena nengok bule aja pakai celana batik gitu kan. Masa kita tada gitu. Oh ya, ada gak saya cerita tuh Mbok Monik, Bang Yo. Nah, saya tuh kan dulu tuh waktu apa namanya, waktu-waktu zaman kuliah tuh, saya tuh suka nak ikut nari kayak sanggar gitu lah, nari gitu kan. Anak tari tuh biasanya identik dengan batik. Betul enggak? Saya ngelihat teman-teman saya tuh kok cantik gitu ya, pakai celana batik pas nari gitu, pas latihan aja lah, pas latihan nih. Alah, saya pengen gak beli kan. Saya beli, ternyata memang bahannya enak. Memang kalau dibuat nari itu memang enak lah gitu. Jadi pantas lah budak-budak nih kalau misalnya latihan nari itu banyak yang pakai kain batik. Dan itu tuh kayak outfit kita tuh, pakaian kita, style kita lah, style kita sekarang tuh jadi bagus. Pakai baju hitam ya, celana batik tuh udah nampak bagus betul, apalagi kalau foto-foto kan.
4: Betul kan, celana yang di otak Mbok Abang nih pasti batik nih formal tada Mbok Abang. Kalau Mbok Abang tahu tuh kayak ada celana-celana yang ngetrend di Thailand, kayak celana gajah modelnya
3: gembor-gembor. Tapi coraknya batik.
4: Apalagi tadi kayak Mbok Putri buat nari di sanggar tuh pasti lebih leluasa nak bergerak.
3: Itu enak bahannya Mbok Abang, habis tuh bagus coraknya, kita pakai itu bagus gitu. Jadi tuh sekarang tuh tada gak lagi kita mikirkan batik itu formal, batik itu jadul, batik itu orang tua ya Mbak Abang ya. Karena anak-anak muda sekarang gak, walaupun tada semuanya ya, walaupun tada semuanya, tapi batik itu masih digunakan gitu dengan anak-anak muda sekarang kayak gitu.
4: Betul. Nah, apalagi kalau misalnya udah bosan sama atasannya aja, ada kayak tadi kawan saya tuh Saya tak punya baju batik tapi saya punya jilbab batik.
3: Kayak embok.
4: Kalau berjilbab tuh kan kadang bajunya tak kelihatan, batik jilbabnya yang kelihatan.
3: Kayak Kak Ira tadi tuh kan. Kak Ira tadi itu pakai bajunya polos tapi jilbabnya batik gitu, Bu Abang. Jadi sekarang tuh tadak gak di baju, celana, masih gak ada di jilbab, ada di aksesoris, bahkan tas, alat rumah tangga, Bahkan anak-anak zaman sekarang yang biasanya pakai sepatu-sepatu yang katanya skena-skena itu bahkan ada corak batiknya dah sekarang.
2: Baru tahu saya itu ya.
3: Boleh dah cari di searching di Google-Google Bahkan saya kalau ngeliat budak-budak foto tuh jadi ngelihatnya tuh ke corak batiknya gitu kan. Keren juga ternyata ya, ada batik di sepatu gitu.
2: Itulah tuh pentingnya media sosial tuh memperkenalkan budaya kita ada banyak ragamnya, yang lain-lainnya. Nah, untuk mbok-mbok pesan untuk anak-anak muda nih yang di mana?
3: Ada yang nelpon nih, coba kita angkat dulu nih.
2: Iya. Sebelum saya lanjut ada yang nelpon satu nih.
3: Coba lo. Halo, Mbok Abang.
0: Halo.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Mbok-mbok Abang. Ini mbok-mbok Abang. Mbok kan dua, Abang satu.
2: Iya, betul.
0: Ini mbok-mbok Abang lah ya.
2: Betul.
3: Iya.
0: Jadi lagu kan tuh.
2: Apa?
0: Mbok-mbok Abang.
2: Cantik suara tuh. Dengan Mbok siapa nih?
0: Dengan Mbok Juleha di Batu Layang.
2: Mbok Juleha di Batu Layang.
0: Iya.
2: Udah
0: kalau Bang Yo nih, uang apa?
2: Kok saya orang Pontianak nih, Mbok.
3: Orang Pontianak.
2: Pontianak mana? Pontianak Kota.
0: Oh, Pontianak Kota. Kalau kita kan Pontianak Utara nih.
2: Iya betul.
0: Masalah batik ya.
2: Masalah batik tuh gimana? Ada enggak cerita pengalaman terkait batik nih ya?
0: Dulu saya tuh pernah dikasih kawan ya. Itu mengena batik. Setelah dia dikena gigit segala lipas apa berlubang-lubang. Jadi nangis pula saya tuh. Jadi sayang benar dengan mengena tuh.
3: Alah, mengena batik ya, Mbak.
0: Mengena batik. Jadi karena kita sholat tuh kan nyaman pakai batik gitu tuh.
3: Iya.
0: Padahal saya tuh baru latihan, baru latihan sholat.
3: Saya
0: pula apa benda gigit batik itu, mengena itu.
3: Mengena tuh gitu kan, sayang pula tuh batik pula tuh kan.
0: Itulah, itu aja yang bisa jadi kenangan batik saya tuh.
3: Ada batik lain enggak, Mbok?
2: Ada batik lain.
3: Belum. Ada boleh dah sekarang nih cari batik ini.
0: Kalau udah ada rezeki insyaallah.
3: Amin, semoga
2: rezekinya lancar ya, Mbok ya.
0: Soalnya batik itu kan budaya kita.
3: Betul.
0: Karena apalagi kan hari ini kan hari batik nasional.
2: Iya, Mbok.
0: Selamat hari batik nasional lah.
2: Iya, selamat hari batik nasional semuanya ya.
0: Tapi alhamdulillah kalau suami saya sih ada. Alhamdulillah anak saya pun ada, walaupun batik sekolah ada dia.
2: Iya.
0: Cuman saya aja hanya kenangan aja.
2: Hanya kenangan, iya betul.
0: Tidak saya buang lah, tetap saya simpan. Sayanglah dia, walaupun tak bisa dipakai kata orangnya, simpan ya.
2: Betul, jadi kena
0: kenangan. Karena itu adalah pakaian muslim kan,
2: iya.
0: Muslim gitu. Itu aja yang saya punya.
2: Okay.
0: Itu aja yang saya bagikan kepada mbok-mbok abang nih.
2: Makasih atas itu ya pengalamannya ya, Mbok ya.
0: Walaupun pengalaman pendek kata orang, yang penting absen ya. Iyalah, buat
2: orang
0: buat Mbok Monik, Mbok Put dan Mbok Bang Yo.
2: Bang Yo ya.
3: Bang Yo.
0: Mbok Yo tadi.
3: Nah, Mbok Yo ya.
0: Jadi Bang Yo lah ya.
2: Iya, Bang Yo.
0: Bang Caulnya tak ada.
3: Tak ada Bang Caul ke mana ke Bang Caul nih? Pagi-pagi dah tak ada dia.
0: Iyalah, salam buat semua-semua aja ya.
2: Iya, makasih.
0: Dari sampai kita. Nah, bagi yang ada batik, gunakanlah batik itu.
2: Betul tuh. Jangan disimpan aja di lemari kan.
0: Ketiga, makasih ya.
2: Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nah, ada telepon lagi nih.
2: Lagi nih. Saya kalau ya. Halo.
4: Halo.
5: Oke,
4: dah ada suara itu.
2: Dengan siapa nih?
4: Halo, putus-putus ya, masih ya? Ada aman sinyal di sana, Mbok?
5: Kenalkan saya, maknya Siti Lakubu ya. Baru lampunya,
2: sekemati
5: lampu.
2: Sekemati lampu. Aman.
3: Sila-sila ada cerita apa tu?
5: Apa tema tadi ni?
2: Bahas batik nasional kita kan hari ini ya.
5: Batik. Panjangnya batik ni ada terusin kali. Udah terusin batik dah berumur 20 tahun dah.
3: Jadi
5: kain batik zaman dulu ni cantik-cantik. Siapa ni Bang Yo siapa lagi ni?
2: Di sini saya ditemani sama Mbok Putri dan Mbok Monik sini ni.
5: Oh ya, Mbok Monik, Mbok Putri. Jadi kalau manjang ni memang kalau kain batik tu memang harus di karena kita ada keperluan pakai kain batik kan. Kalau kita sampai ke rumah kita nanti pakai kain batik. Jadi memang perlu kita nyimpan kain batik. Sekarang kami kelompok kasidah ni bikin setelan.
3: Setelan batik. Yaitu
5: batik insang.
3: Cara yang cara insang.
4: Panjang.
5: Jadi kalau batik insang ni kain zaman dulu. Keluar lagi baru dia.
2: Iya. Zaman sekarang kan dimodifikasi lagi ya
3: batik barunya. Ada banyak dah model lama juga.
5: Batikan lagi. Ini kami sedang itulah ni. Bikin kelab gitu kan.
3: Lah boleh jauh dari radio tu panjang. Bunyi-bunyi.
5: Jadi mungkin kalau dulu-dulu kan kita orang pakai kantai insang gitu kan. Sekarang dilestarikan lagi.
3: Iya, udah banyak dah sekarang ya panjang ya.
5: Dan kainnya tuh insang. Bajunya enggak tahu maknya nyebut nama.
4: Bajunya tak
2: tahu. Baju kurung atau baju telap belakang.
3: Baju kurung manjang, baju kurung.
2: Baju kurung.
5: Baju kurung.
3: Lupa pula manjang ya. Roknya cerah insang ya manjang, baju kurung.
5: Jadi kami cuma ide kelompok kami ni. Mungkin banyak sekarang ni dah balik zaman dulu lagi dah.
3: Betul manjang. Baju-baju dulu tu manjang dah keluar lagi dah sekarang manjang.
2: Dah lebih mudah lagi dicari ni manjang. Masih makin nak manjang.
5: Apa sayang?
3: Masih makin enggak baju-baju manjang tu yang baju-baju muda tu manjang.
5: Kami warnanya enggak kuning sama setara dengan kainnya.
3: Tinggal kainnya ya. Kalau apa nama manjang?
5: Manjang hijau lah tak subu ni. Kalau dekat manjang Pontianak, tegi manjang bawakannya.
3: Bawakan baju-bajunya manjang.
4: Tapi tak pula yang penting kan manjang masih ada kainnya tuh. Masih bisa disimpan untuk dipamerkan ke anak cucunya nanti.
2: Apa manjang?
5: Kalau yang KKL ini sering sini sayangnya sampai 40 hari.
3: Iya. Anak-anak KKL ya manjangnya.
5: Sampai 40 orang di daerah manjang nih, udah lak kubu nih.
3: Jadi, tapi cuma 40 hari manjang?
5: Manjang ini dah banyak berteman dengan orang tua, dengan orang muda, dengan cowok, cewek pokoknya. Gadis-gadis, bujang-bujang dah teman-teman manjang semua dah.
3: Ada semuanya manjang ya?
5: Bikinkan lauk kan?
4: Kami pun mau lah berkawan sama manjang nih.
3: Alah, bisalah jadi bestie manjang.
5: Oke, banyak bikinkan lauk sayur ubi, sayur nangka. Kasih telur. Itulah kalau aku di sini kenal kayak manjang. Ini masih ada nomornya orang KKL nih. Ada yang nama Laila, ada yang nama Sri, ada yang nama Henny, banyak nih.
2: Hafal pula manjangnya.
3: Ada pula, ada enggak yang namanya sama kayak saya, manjang?
2: Putri namanya. Ada enggak?
5: Ada lah, cewek yang
3: ada. Pasti udah banyak ya, manjang, ya nama itu. Terus,
5: biasa manjang aja ambil kayu bakar di belakang rumah.
3: Manjang ada enggak lihatkan manjang pakai baju batik, manjang?
5: Bikin-bikin pal gitu kan.
3: Manjang ada enggak lihatkan?
5: Sampai 40 hari itu.
3: Ada enggak manjang? Ada enggak manjang?
5: Nah, nanti insyaallah nah pergi dah ke sini nanti ya.
3: Ah, manjang-manjang ada dah manjang nah. Itu kan
5: apa sayangnya?
3: Iyalah manjang.
2: Oke,
3: aduh, manjangnya.
2: Waalaikumsalam.
4: Ha, itulah Mbak Abang salah satu cerita dari manjang kita nih. Kain batiknya di rumah, cuman belum ada pakaian-pakaiannya. Tapi katanya tadi manjang tuh untuk kosidahannya tuh udah ada tuh.
3: Ada gak manjang tadi cerita tuh kalau manjang tuh ada mukena, mukena itu batik.
2: Mukena batik.
3: Bojuliha yang ada tadi ya. Kalau manjang tadi rok-rok. Ya.
4: Kosidahan.
3: Buat grup kosidahan manjang lah. Dah banyak dah sekarang manjang.
2: Nah, satu lagi nih saya mau tanya untuk Mbok-mbok sekali ini kan masih anak muda ya. Nah, pesan-pesannya lah nih ya untuk anak-anak muda untuk gimana cara kita melestarikan batik kita nih ya.
3: Buat anak muda nih ya. Buat kita-kita lah ya, buat saya pun masih muda kan nih. Nah, buat mungkin muda-muda Pontianak atau sekitarnya, teman-teman kita lah, teman-teman Pro 4, Mbak Abang enggak. Nah, apa namanya? Untuk melestarikan budaya kita, untuk apa namanya? Terus melestarikan batik tuh, Mbak Abang, enggak perlu enggak kita harus apa namanya? Memakai baju batik yang formal terus gitu. Karena sekarang baju batik kita tuh kan udah beragam. Tadi udah ada enggak yang kita bahas kan? Ada ikat pinggang batik, ada tas batik, ada gadibros, dari jilbab, baju, celana, rok, ada banyak kan. Jadi cara kita melestarikannya gimana, Bu Abang? Nah, dari kita dulu, Bu Abang, dari diri kita dulu. Nah, kita pakai loh hari-hari itu buat jalan, buat sekolah, buat ke kampus, buat kerja ke. Jadi kita lah yang melihatkan gitu, memperkenalkan. Jadi biar itu jadi tren lagi gitu. Karena udah pernah kan Mbak Monique ya. Batik kayak itu jadi tren gitu tuh.
4: Udah kayak tren-tren kayak dulu.
3: Udah balik lagi di tren zaman dulu gitu. Nah, bisalah kita hidupkan tren-tren itu lagi biar digunakan anak muda zaman sekarang. Mungkin itu sih Mbak Monique ya kalau dari saya. Kalau Mbak Monique gimana nih Mbak Monique?
4: Kalau misalnya dari saya nih lebih ke nah kayak cerita Mak Enjang tuh lah, dapat dia mukena motif batik segala macam. Kalau misalnya kita terlalu jauh untuk pakaian formal itu kan mungkin gengsinya masih nunggu hari-hari besar. Kita bisa hari-hari kecil aja kayak kaos-kaos atau celana-celana yang gembor-gembor tadi.
3: Iya, bahkan batik. Kaos sekarang tuh Mbak Monique ya udah ada yang apa sablonnya ya? Sablonnya kayak, batik ya.
4: Kayak baju apa? Baju yang dari Bali itu ya, Mbak. Tapi nanti motif itu motif-motif kita lah nanti. Ini yang kita cari nih. Terus baju-baju ke gereja juga dah ada baju kembangnya
3: yang dress-dress-dress-dressnya tuh ya.
4: Itu saya akan kepikiran untuk mencari dress-dress batik nih.
6: Masih ngomongkan ke Mbok Abang nih tadi baju batik nih.
3: Saya ngomongkan
6: ke baju batik. Memang hari ini kan hari batik ya, jadi wajarlah kita untuk ngomong-ngomong tadi masalah batik supaya mengingatkan, menghidupkan lagi dan mengajak apa namanya? Mbok semua Abang. Masyarakat kita Mbok Abang nih untuk mencintai batik. Tadi tuh Kak Ira, kita kan tadi ada ngomongkan masalah batik apa tadi itu? Batik yang kita bikin seorang ini.
3: Ada tadi batik yang
6: Pakis.
3: Capakis.
6: Kita bilang tadi apa? Makam. Makam suruh buat. Sebelah ternyata
3: ada gak yang makai ya.
6: Tapi ternyata baru diomongkan ada batik yang pakai batik. Pakis makam. Jangan-jangan tadi ini makam yang buatkan ini.
3: Jadi ke sih iya ya.
6: Untung pakis yang di baju itu warna ungu-ungu. Cuma kok hijau dah.
3: Apalagi kalau merah kan jadi pakis merah pula.
6: Iyalah nih, kita udah udah sampai ya di penghujung acara ya Bang Rio.
2: Betul.
6: Jadi gimana Bang Rio, apa nak kita buat nih?
2: Oke, nanti kita lanjutkan lagi nih, tapi jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Pontianak setelah kita dengarkan lagu-lagu berikut ini.
6: Oke.
4: Makasih semuanya.
6: Selamat hari batik nasional. Tetap dijaga batik kita biar kita tak kehilangan di identitas bangsa.
2: Betul tuh, Bo.
6: Beli
3: sama Kak Ira katanya
2: sekali promosi ya. Oke, sampai jumpa lagi Bu Abang sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, mata mak ni dari tadi kedut-kedut terus. Ada apa ya, ya? Nak dapat rezeki kali ni, ya, ya?
2: Macam-macam je mak ni, ya, mak. Paling bentar lagi paket yang datang.
1: Serius ni, ya? Soalnya dulu kata nenek, kalau mata kanan kedutan, itu tandanya mau dapat uang kaget. Kalau kiri, nak ada kabar sedih. Ha, mata mak ni sebelah kanan yang kedutan dari tadi. Kalau benar rezeki mak ni, nak pesan online ni sekeranjang.
2: Mak, mak. Nenek zaman dulu tu tak pernah scroll TikTok sampai subuh. Itu tu mata tu lagi protes.
1: Eh, ayah ni merusak suasana je.
2: Eh, iyalah. Mitos kau dipercaya. Nanti ujung-ujungnya ATM ayah yang sangsut. Mata mak kedutan tu gara-gara mak dari tadi ngadap HP je. Dah gitu, tadi malam tidur sampai jam 2, kan? Jadi otot mata mak tu kejang-kejang. Nah, itu sinyal tubuh kita tu, badan kita tu minta istirahat. Bukan bertanda mau kaya mendadak.
1: Gitu ke ya? Pantaslah ada rasa gimana gitu di mata ni.
2: Cuba HP tu istirahatkan dulu.
1: Yelah, HP-nya diistirahatkan. Kalau gitu, mak mau tidur gak lah dulu ya, ya?
2: Mak, sabar kalau... Kopi ayah belum dibuat kan?

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Kesatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: pendengar, Kerajaan Sambas yang letaknya berada di daerah pesisir kabupaten berjuluk Serambi Mekah itu ternyata awalnya merupakan satu kerajaan Islam yang berasal dari Brunei Darussalam. Dari catatan sejarah, Kerajaan Sambas Islam berdiri sejak tahun 1631 dengan raja pertamanya adalah Raden Suleiman yang tidak lain adalah putra dari Raja Tengah atau putra mahkota Kerajaan Brunei. Urai Fahmi, juru bicara Kerajaan Sambas mengatakan, Kerajaan Sambas memiliki kaitan kuat dengan Kerajaan Islam di Pulau Kalimantan sebelum kemudian dipecah menjadi empat negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura.
1: Posisi Sambas saya katakan bisa menyatukan empat negara itu berawal dari sejarah gitu, bahwa Kerajaan Sambas Islam itu pertama yang didirikan oleh Raden Suleiman pada tahun 1631, tepatnya 10 Zulhijjah 1040 Hijriah, itu bersamaan dengan 9 Juli 1631, itu merupakan anak dari Sultan Sarawak gitu. Raja Tengah itu ayahnya adalah Sultan Sarawak yang pertama dan terakhir. Sedangkan Raja Tengah itu adalah anak daripada Sultan Muhammad Hasan, Sultan Brunei yang ke-9. Jadi perjalanan Raja Tengah sampai ke Sambas ini, ya karena di Brunei semacam ada perebutan kekuasaan lah tahta, maka Raja Tengah punya keinginan untuk jadi Sultan. Tetapi oleh abangnya itu, lebih baik kau jadi Sultan di Sarawak saja. Jadi diberilah kekuasaan menjadi Sultan di Sarawak itu pada tahun 1598. Jadi berangkatlah Raja Tengah ke Sarawak, dan di Sarawak dinobatkan oleh abang itu dan gelar Sultan Ibrahim Ali Umar Shah. Begitu datang, dia itu membangun ibu kota Sarawak itu lengkap dengan menterinya gitu. Jadi di situ ada empat petinggi, ditinggalkan, dijadikan untuk memerintah di Sarawak. Setelah itu dia pun berlayar lah menuju ke Johor. Kebetulan Permaisuri Sultan Johor itu adalah adik dari Sultan Muhammad Hasan. Jadi bibinya, bibi Raja Tengah. Sampai di Johor, beliau berkunjung. Kemudian ada sesuatu hal di Johor, akhirnya dia kembali ke Sarawak. Jadi pada saat mau kembali ke Sarawak itu, di lautan dihantam oleh badai. Dihantam oleh badai sampai akhirnya dia terdampar di Sukadana, di Kerajaan Tanjungpura.
0: Terdamparnya Raja Tengah dan pasukan di Kerajaan Sukadana atau Kabupaten Kayong Utara saat ini adalah awal dari sejarah lahirnya Kerajaan Islam Sambas. Menurut Urai Fahmi, saat berada di Sukadana, Raja Tengah kemudian mempersunting Ratu Giri Mustika, anak dari Ratu Giri Kusuma yang memimpin Kerajaan Sukadana kala itu. Layaknya seorang pemimpin yang memiliki misi menyebarkan ajaran agama Islam, Raja Tengah tidak ingin berdiam terlalu lama di Sukadana. Menurut Urai Fahmi, saat itu Raja Tengah teringat akan nama besar Kerajaan Sambas yang masih berada di bawah kendali Kerajaan Majapahit. Kemudian, bersama para pengikutnya, bersama istri dan anaknya Raja Suleiman yang masih berusia 9 tahun, Raja Tengah pun berlayar ke Kerajaan Sambas yang diperintah oleh Ratu Sepudak dan terdengar sangat sejahtera kehidupan rakyatnya sekitar tahun 1609.
1: Jadi setelah beliau berada di Sukadana, timbullah keinginan daripada Raja Tengah itu untuk merantau lah bahasanya ke Sungai Sambas, dan diikuti oleh pengikutnya sebanyak 40 buah perahu sampan pengikut dari Brunei. Jadi berangkatlah ke Sambas, dan di Muara Suka Sambas itu dia membangun sebuah tempat dinamakan Kota Bangun. Di situ dia kemudian mengunjungi Ratu Sepudak dan terima baik oleh Ratu Sepudak. Kemudian tidak lama setelah beliau datang di Sambas itu, Ratu Sepudak meninggal. Jadi digantikan oleh menantunya. Kebetulan Ratu Sepudak itu punya dua anak putri, yang tua Raden Mas Ayu Anom, yang bungsu Raden Mas Ayu Bungsu. Jadi Raden Mas Ayu Anom itu dikawinkan dengan sepupunya, Raden Prabu Kusuma. Jadi pada saat dinobatkan menjadi raja, bergelar Ratu Anum Kusuma Yuda. Nah, sedangkan yang bungsu ini pada waktu itu belum bersuami. Jadi setelah sekian lama, sampainya lah Aden Sulaiman itu ingin melamar daripada adik daripada Ratu Anum Kusuma di iparnya. Kemudian kawinlah Aden Sulaiman itu dengan Ratu Mas Ayu Bungsu. Kemudian beliau pun tinggal ke Kota Lama. Nah, Kota Lama sekarang itu berada di Galing, di Kecamatan Galing. Nah, itu Kota Lama kan tempatnya di Desa Ratus Kuda namanya.
0: Perkawinan antara Raden Sulaiman dan Ratu Mas Ayu Bungsu membuat kerajaan Sambas mulai bergolak. Hal itu disebabkan Raden Sulaiman yang tumbuh dan besar di lingkungan kerajaan Islam mulai menyebarkan syiar agama Islam kepada rakyat yang dipimpinnya. Hal ini mendapat penolakan dari putri pertama Ratu Sepudak, Ratu Mas Ayu Anom, dan adik iparnya Pangeran Mangkurat yang beragama Hindu. Hal ini kemudian membuat Raden Sulaiman memutuskan untuk keluar dari lingkungan kerajaan kala itu.
1: Sampai akhirnya pun Raden Sulaiman ingin keluar dari Kota Lama. Tapi berita keluarnya itu di Kota Lama didengar oleh tiga orang petinggi. Petinggi Nagur, petinggi Seguriding, dan petinggi Bantilan. Oleh situ diceritakan apa adanya kan. Sampai akhirnya ketiga petinggi itu pun menghadap Ratu Anum Kusuma Yuda, tetapi Ratu Anum Kusuma Yuda itu ibaratnya sudah kalah oleh adiknya gitu. Jadi adiknya lebih besar pengaruhnya dibandingkan dengan abangnya. Sehingga tiga petinggi itu kembali menghadap Raden Sulaiman dan membawa Raden Sulaiman ke muara Sungai Subah. Nah, di situ dia istilahnya membuka sebuah tempat lah. Sampai akhirnya kan dari di Kota Lama ini kan Sambas Hindu ini Ratu Anum Kusuma Yuda sampai akhirnya juga keluar dari Kota Lama, membuat kerajaan baru di Hulu Selakau. Jadi tinggallah sendiri Pangeran Mangkurat ini. Sampai akhirnya Kota Lama ini ditinggalkan oleh rakyatnya gitu. Ada yang ikut Raden Sulaiman di Kota Bandir, ada yang ikut Ratu Anum ke Selakau, ke Kerajaan Balai Binang namanya, Selakau itu ya. Sendiri, sehingga akhirnya Pangeran Mangkurat akhirnya tidak lagi didengar ke orang dan tidak ada lagi ngawani di Kota Lama ini kan, sehingga dia hanya kembali ke mengikut abangnya di Kota Balai Pinang di Selakau. Dan keluar Ratu Anum Kusuma Yuda sebelum dia meninggalkan Sambas, jadi dititipkanlah Sambas itu kepada istrinya, kepada istri Raden Sulaiman itu. Nah, istilahnya kan kepada Ratu Mas Ayu Bungsu untuk melanjutkan pemerintahannya sebagai tanda pemberian kekuasaan kerajaan terhadap dari Ratu Anum Kusuma Yuda kepada Sulaiman itu, diberikanlah meriam lele. Itu bagian dari penyerahan kekuasaan.

0: Setelah lebih dari 4 abad Islam masuk dan menyebar di kerajaan Sambas khususnya, adat budaya yang menjadi tradisi kerajaan Sambas Hindu ternyata masih ada dan tetap dilestarikan, meski hal itu tercampur dengan nilai-nilai Islami. Satu di antaranya adalah menjaga pusaka kerajaan. Misalnya meriam lele, keris, perisai hingga kain katun khas yang ada sejak masa kejayaan Majapahit. Menurut pengakuan Iwan, kerabat kerajaan Sambas yang menjadi penjaga benda pusaka, selain menjaga adab, ada juga perlakuan khusus untuk benda-benda pusaka.
1: Terserah dari dia. Dia bilang dia sebagai petani, dia ucap rasa syukur. Dia dari rumah, dia sudah punya niat. Aku akan berkunjung ke istana ini untuk kan begitu. Karena istana ini, Pak, sini kan ada 9 sultan. Yang di depan itu, Pak, ya? Ada 9 sultan, ada 13 sultan sebenarnya. Jadi keturunan itu menyebar begitu ramai. Ada panglimanya, ada apa segala macam. Memang nggak boleh dipegang. Nanti dalam situasi yang bagaimana meriam ini selalu dibersihkan. Setahun sekali dia dimandikan, diganti kainnya, disucikan. Tiap satu bulan Muharram pertama. Kami-kami ini merawatnya, menjaganya, membersihkannya, memandikannya. Malahan ada orang khusus satu-satu yang tukang pangku ini meriam. Kalau suatu acara itu bisa keluar, kalau zaman dulu itu bisa keluar. Zaman sekarang ini hanya untuk kami di dalam saja.
0: Komitmen menjaga budaya dan eksistensi kerajaan Sambas juga diungkapkan Pangeran Ratu Tarhan. Sebagai pemegang mandat kerajaan dari keturunan ke-16 kerajaan Sambas, Pangeran Tarhan terus melakukan komunikasi dengan berbagai pihak. Di dalam, kerajaan Sambas selalu menjaga silaturahmi baik dengan pemerintah maupun kerajaan lain. Sedangkan di luar, kerajaan Sambas selalu menjadi tamu kehormatan dalam berbagai acara budaya yang diadakan oleh kerajaan di Malaysia, Brunei, dan Filipina.
2: Paling tidak, kita kan biasanya ada disupport oleh pemerintah daerah. Kemudian ada kegiatan, beberapa kegiatan lah kan. Kemarin kita pernah ngadain kegiatan hari jadi.

0: dengan adanya hubungan budaya tadi, hubungan kekerabatan tadi, lebih memudahkan. Lebih memudahkan dalam arti kata kita mau datang ke sana, kemudian ada event yang dalam tanda kutip ini berbau budaya, kita bisa langsung akses ke sana. Tapi untuk saya pribadi memang hanya dua sultan yang sudah kita temuin kemarin, Sultan Bolkiah, kemudian Sultan Sulu. Sultan Sulu yang paling sering datang ke Sambas. Kan di sana juga wilayah-wilayah yang ini ya, wah, rawan konflik lah kan. Tapi kalau di Brunei itu kita sering diundang Brunei Regatta.
1: Saudara, demikian paket dokumenter produksi tim siaran LPP RRI Pontianak.
2: Pro 4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Masyarakat Indonesia sangat ahli dalam membuat sebuah kerajinan tangan yang khas dari rotan dan bambu. Bahkan beberapa masyarakat di Kalimantan Barat bermata pencaharian sebagai pembuat kerajinan tangan yang mampu menghidupi keluarganya. Kerajinan tangan yang biasa dibuat oleh warga yaitu tikar lampit berbahan rotan dan juga kerajinan tangan berupa anyaman yang terbuat dari bambu yang menghasilkan tas ataupun keranjang yang nantinya akan dijual sebagai oleh-oleh.

Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Betanas, tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah Betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, di antaranya akar jawi, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku, di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perempat FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompak Pontianak.

0: Kecap memiliki warna hitam karena berasal dari kedelai hitam. Kedelai hitam tidak kalah bergizi dengan kedelai putih. Kedelai hitam dijuluki rajanya protein tanaman. Kedelai hitam merupakan salah satu bahan pangan lokal. Memiliki banyak potensi untuk menjadi bahan baku selain kecap seperti minuman. Kecap merupakan hasil fermentasi dari biji-bijian. Karena itu, proses pembuatan kecap membutuhkan peran jamur dan bakteri. Salah satu jamur yang digunakan dalam pembuatan kecap adalah jamur Aspergillus wenthi dan jamur Aspergillus oryzae. Kecap merupakan ekstrak dari hasil fermentasi kedelai dicampurkan dengan bahan-bahan lain seperti gula, garam, bumbu dengan tujuan meningkatkan cita rasa makanan. Kecap merupakan produk fermentasi kedelai berupa cairan kental berwarna coklat tua. Cara pembuatan kecap di Indonesia dengan cara fermentasi. Kedelai telah difermentasi, direndam dalam larutan garam 20%, dibiarkan terfermentasi selama 3 hingga 10 minggu. Suara Budaya Kalimantan Barat, Prompat FM, 94.3 MHz.
1: Menebuk kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Prompat Pontianak.

0: Ibu, sudah selesai belum dandannya? Sudah jam berapa nih?
1: Sabar, Ayah. Ini juga sudah selesai. Yuk, kita jalan. Soalnya kalau kesorean, undangan juga padat, Ayah. Ayah, ada yang telpon tuh ibu angkat ya?
0: Jangan, Bu. Biar ayah saja yang angkat.
1: Ayah, biar ibu aja, ayah. Ayah.
0: Halo, selamat sore. Kak Mujal, gimana nih? Jadi ya besok kita main futsal. Jam berapa? Oke, teman yang lain bagaimana?
1: Ayah, jangan telpon sambil menyetir. Bahaya, ayah. Ayah!
2: Menggunakan handphone saat berkendara akan membahayakan nyawa Anda dan nyawa pengguna jalan lainnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Saudara, Kota Amoy Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat banyak menyimpan potensi daerah khususnya yang kental dengan tradisi warga Tionghoa. Keramik Singkawang adalah satu di antaranya. Produk kerajinan tangan yang dibuat dengan cara tradisional itu memiliki keunikan tersendiri dalam dunia keramik di Indonesia. Satu di antara rumah produksi keramik Singkawang adalah milik Ajung. Lokasinya di Dusun Sako, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan. Ajung mengatakan jika di tempat usahanya teknik pembuatan dan kualitas bahan keramik hampir sama dengan teknik dan bahan yang ada di negara asalnya, Cina. Menggunakan tungku naga yang panjangnya 25 meter dan lebar bagian depan 1 meter, serta bagian belakang 2 meter itu, keramik Singkawang yang dibuat Ajung bisa dikatakan sebagai replika keramik Cina kuno. Misalnya, yang dibuat masa dinasti Ming tahun 1368 hingga 1644, yang memiliki corak naga, glasir yang indah, dan cenderung berwarna terang. Selain dinasti Ming, Anda juga dapat menemukan keramik yang menyerupai keramik pada masa dinasti Tang yang berjaya pada tahun 618 hingga 906, Sung tahun 906 hingga 1279, dan dinasti Yuan tahun 1279 hingga 1368.
1: Pak Ajung, keramik Singkawang, apa yang menarik dari keramik Singkawang
2: ini? Yang menariknya ya? Semua yang menarik sih, yang ini sih tungku naga gitu kan.
1: Tungku naga.
2: Tungku naga udah sedunia udah nggak ada. Coba di Singkawang dulu, tahun 90-an sih masih ada 6.
1: Sekarang
2: tinggal kita sini, tinggal punya kita. Lain tempat udah nggak ada. Sebagai udah jual, lokasi udah jual sih.
1: Tungku naga ini apa sih Pak?
2: Tungku naga panjang gitu kan. Ini tunggu namanya tunggu naga. Tunggu naga ini kan bakar untuk bakar keramik deh.
1: Untuk bakar
2: dari keramik. Dulu yang tunggu naga dulu orang dari Cina ke Singkawang bikin tunggu naga ini.
1: Tahun berapa kira-kira?
2: Kita ya. Tahun 33 udah ada di Singkawang tunggu naga.
1: Terus ini kan membakar dengan cara tradisional.
2: Tradisional pakai kayu.
1: Kayu biasanya kalau untuk produksi itu apa jumlah kayu yang di...
2: yang kita pakai kita. Sekali bakar kita dulu terak. 16 kubik.
1: 16 kubik, Pak.
2: Sekali bakar.
1: Itu untuk produksi keramik berapa biji?
2: Itu kalau hitung besar kecil, Pak ya. Hitung besar kecil bisa 500 buah.
1: 500-an buah.
2: Asal bisa dijual, mangkok segala gitu. Sama ukuran besar itu bisa 500 buah.
1: Kenapa pakainya masih mempertahankan tungku naga nih, Pak?
2: So, kita masih pertahankan sebenarnya sedunia udah enggak ada.
1: Soalnya kita di masih juga enggak ada, Pak, berarti, Pak.
2: Dulu Cina ada satu, di Thailand satu, tapi nggak dipakai lagi. Kata sih kemarin dengan ada kawan sih udah roboh.
1: Udah roboh.
2: Dia udah pakai modern, udah pakai gas gitu kan. Tunggu 34 itu.
1: Hasilnya, Pak, kalau dari kualitas hasilnya dari tungku naga, pembakaran tradisional dengan pakai yang gas tuh gimana? Hasil kualitas keramiknya?
2: Kalau gas, kalau macam kita tungku ini, soal kita bikin contoh-contoh lama. Nasi Ming, Sung.
1: Oh, ada generasinya.
2: Kalau pakai gas ya udah modern. Udah porselen ya, Pak.
1: Udah porselen.
2: Udah porselen.
1: Berarti kalau ini berarti memang produksinya juga produksi yang lama ya, Pak?
2: Iya, porselen.
1: Dari generasi apa tadi, Pak? Generasi
2: Ming, Sung. Itu abad 16-17.
1: Abad 16-17.
2: Gitu.
1: Berarti itu kok apa namanya? Bentuk keramiknya juga masih sama dari ini
2: zaman
1: dulu.
2: Cuma kalau kita lihat, kalau kita yang bikin ya. Tapi kita tahu kalau kita menurut sampai ke asli kita bisa 85% udah masuk ke asli.
1: 85% keasliannya. Hampir ya. Sama dengan yang
2: cuma
1: dulu.
2: Kita kan ada obatnya untuk mengkusamkan, mentuatkan, ada obatnya.
0: Kualitas keramik Singkawang yang dibakar menggunakan tungku naga memang memiliki penggemar tersendiri. Henley misalnya, warga keturunan Tionghoa ini tidak bosan untuk memburu keramik buatan Ajung yang proses pembuatannya dan cara membakarnya sangat tradisional tersebut.
1: Berapa biji yang dibeli nih, Kak?
3: Beli 20.
1: 20 untuk biasanya untuk apa sih, Kak?
3: Buat nanam anggrek.
1: Yang dipilihnya keramik apa jenisnya, Kak?
3: Jenisnya yang bagus punya sih. Sebenarnya udah beli beberapa kali di sini memang kualitasnya bagus gitu.
1: Kualitasnya bagus?
3: Iya, jadi makanya balik lagi ke sini beli.
1: Memang ini untuk tempat bunga aja?
3: Iya, buat nanam bunga. Terus saya juga dikasih free batako buat natakin anggreknya.
0: Untuk menghasilkan kualitas keramik yang bagus dan menjaga warna khas keramik agar tetap menarik dan diminati, Ajung memang hanya mengandalkan satu orang pekerja saja yang dinilai ahli dan mempunyai kemampuan khusus, sehingga keramik yang akan dipasarkan bisa menyerupai aslinya. Menurut Livan, tenaga ahli yang dipekerjakan Ajung agar kualitas keramik menyerupai aslinya seperti di masa dinasti Ming, proses pembuatan harus diperhatikan betul. Misalnya saja saat mengadon tanah liat dan memutarnya di tempat pembentukan keramik.
1: Bang Livan, tertarik untuk membuat keramik tradisional apa? Ini ya, motivasi abang. Menjaga tradisi leluhur atau seperti apa, Bang?
2: Leluhur lah.
1: Leluhur. Ya. Tapi ada teknisnya?
2: Teknis. Ada.
1: Supaya menghasilkan yang bagus itu cara mutarnya ataupun buatnya seperti apa, Bang?
2: Oh, perbuatannya cara yang teknisnya itu supaya kalau kita mutar itu halus, pelan-pelan. Terus supaya itu kalau bikinannya nggak ada robo gitu ya. Kalau nggak kencang kan robo itu barangnya, ini kan lembek.
1: Berarti ada mutarnya juga sekian.
2: Iya.
1: Ada saran mutarnya sendiri
2: ada.
1: Pakai feeling atau ada ukuran mutarnya enggak?
2: Hah? Ya kaki ini nih.
1: Pakai kaki gitu. Ini putarnya pakai kaki ya, Bang ya?
2: Iya, pakai kaki.
1: Biasa sehari berapa, Bang, untuk produksi Abang?
4: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro4 RRI. Pontianak punya berita.
5: Bawa informasi dari Singkawang, Wakil Menteri Agama Wamenak Republik Indonesia, Dr. K.H. Romo Raden Muhammad Syafi'i hadir di Kota Pontianak. Maksud kami Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Kedatangan Wamenak RI tersebut turut didampingi Ketua Umum PP Forum Silaturahmi Umis Muslimah Indonesia atau Fahmi Umi, Hajah Maya Suhasni Siregar, dalam rangkaian agenda kegiatan Fahmi Umi di Kalimantan Barat. Kedatangan Wamenak RI bersama Ketua Umum PP Fahmi Umi disambut langsung oleh Kepala Bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat Wakaf atau Penaizawa, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalbar, Haji Rohadi bersama istri, serta Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Singkawang Haji Muklis bersama istri di Bandar Udara Singkawang. Penyambutan pun dihadiri para kepala seksi dan penyelenggara pada kantor Kementerian Agama Kota Singkawang serta jajaran pengurus Fahmi Umi Kalbar. Suasana penuh keakraban dan kekeluargaan tampak saat rombongan Wamenak tiba di Bandar Udara Singkawang. Haji Rohadi hadir mewakili Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, Dr. Haji Muhajirin Yanis MPDI, yang saat ini sedang menghadiri pembukaan kegiatan PPSN 6 di Malang. Ia menyampaikan apresiasi atas kehadiran Wamenak RI di Kalimantan Barat, khususnya di Kota Singkawang. Namo Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih?
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakses.

0: itu jual tu ya, ngapu semangat benar sampai bertuak-tuak tu ya.
1: Nampaknya nyaman, lapak dia tu isinya tu. Yuk kita sana yuk. Jalanlah kaki, pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kaloklah mbok ni mau jualan UMKM Go Internasional. Yuk datang ke area Pontian nak. InsyaAllah jadi terkenal. Mau dah?
2: Gratis ke?
0: Iya bu. Buktinya saya nih bu, udah pernah saya jualan keripik singkong tuh. Ramai benar orang beli tuh. Semuanya nih dari RRI Pro4 Pontianak di teras UMKM.
1: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai. Hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Pro4 Pontianak.

0: Halo Mbak Bang, balik lagi sama saya Putri Andriana. Nah, siang-siang gini kita nih pasti dah kepikiran perut keroncongan, aus, dah besebo lah kita nih nak cari-cari makanan ya Mbak Bang ya. Apalagi di cuaca-cuaca kayak gini nih pasti perut nih cepat lapar Mbak Abang ya. Tadi tuh saya gak ada sebelum datang ke studio nih Mbak Abang, ada melihat banyak di tepi-tepi jalan tuh Mbak Abang, orang jualan nasi 10.000. Tuh Mbak Abang, memang cocok-cocoknya buat kita kaum mendang-mendingnya Mbak Abang ya. Bolehlah kita beli-beli situ tuh Mbak Abang. Apalagi makanannya udah praktis Mbak Abang, tinggal beli ya kita. Alah, ambil pula ya, bukan punya kita soalnya nih. Tinggal beli ya, 10.000 aja udah ada dalamnya tuh, udah ada yang mau lauk ayam, ada mie, ada nasi kuning gitu Mbak Abang. Nah, saya di sini tidak sendiri nih Mbak Abang. Saya ditemankan teman-teman magang saya Mbak Abang. Ada siapa nih? Nah.
1: Halo Mbak Abang, kembali lagi nih sama saya Rio. Panggil ya Bang Rio ya.
2: Halo Mbak Abang, masih ada saya Mbak Monik di sini.
0: Nah, saya tidak sendiri Mbak Abang, ditemankan Bang Yo dengan Mbak Monik. Nah, kalau siang-siang gini nih Bang Yo dengan Mbak Monik nih ada rasa-rasa lapar ya?
1: Pastilah tuh kalau rasa lapar ya di siang hari ini.
0: Paling enaknya kita ngapalah, makan-makan apalah kayak gini nih ya.
1: Kalau cowok nih ya. Kalau cowok nih beda pula makanannya, harus berat-berat nih ya.
0: Apalah tuh?
1: Kalau saya sendiri sih makannya yang berat kayak nasi padang siang-siang nih, sedap.
0: Yang satu, langsung makan berat ya nih.
1: Satu bungkus tuh tak cukup.
0: Tak cukup lah tuh sampai satu bungkus lah. Abis ngapa tuh Bang Yo tuh?
2: Berapa bungkus lah cukupnya itu Bang?
1: Minimal dua lah ya.
0: Minimal dua. Awas pula tak ada habis ya.
1: Nasinya banyak lah, dikit ya.
0: Tak terbalik tuh Bang.
1: Menabung pula tuh untuk masa depan nih.
0: Betul-betul. Kalau Mbak Monik sendiri ngapa nih Mbak Monik?
2: Kita nih Mbak Put karena sama cewek nih pasti udah ditanyakan makan nih, udah bingung udah mau makan apa kan. Kayak yang Mbak Put bilang tuh lah, saya itu berjalan aja, nak makan apa siang ini ya. Noleh sikit dah ada lah makanan 10.000-an tuh di tepi jalan tuh Mbak.
0: Betul-betul, kalau saya pun sama gak kayak Mbak Monik tuh. Ada ya lewat di di pinggir jalan di tepi-tepi jalan tuh banyak orang udah jualan nasi 10.000 sekarang nih kan. Pagi-pagi tuh sebelum berangkat kerja, kita malas kan pasti nak masak nih ya. Mbak Monik rajin ya bangun subuh nih?
2: Untuk sementara nih masih rajin Mbak Put. Kebetulan kita kan kadang bawa bekal gak nih. Cuman kalau misalnya kayak hari ini tuh Mbak Put, kantor kita tuh kan biasa tuh ada jalan pagi. Pagi tuh pasti yang saya persiapkan tuh, tak sempat kayaknya makan nih, dah terburu capek nih. Itulah ketemulah saya di tepi jalan tuh makanan serba 10.000 tuh.
0: Kalau saya tuh Mbak Monik ya, karena saya tuh biasanya tuh kan kita nih tada setiap hari bisa bangun awal tuh kan ya. Biasa bangun awal ada gak yang dibuat, tah nyuci baju, beres-beres lagi kan. Tada sempat pula nak masak nih. Bang Yoga, saya nih biasanya kalau berangkat ke kantor tuh langsung pula tuh kan. Langsung jalan nanti ya di tepi-tepi jalan ada orang jual orang jual nasi 10.000 beli situ ya, lebih praktis. Tapi kalau siang-siang gini nih, kita kan udah ngomongkan makanan berat tadi tuh ya. Pasti apalagi udara-udara nih sejuk gitu kan. Pasti pengen ngemil-ngemil lah ya kan, Mbak Monika. Paling enak nih ngemil apa lah ya? Pagi nih musim-musim kayak gini nih kan. Pasti perut tuh udah makan nih sama kayak Bang Yo tadi itu. Tak cukup satu bungkus. Tapi kalau cewek itu tidak mau pula dia makan dua bungkus tuh. Gengsi. Jadi dia tuh ditutupnya pakai apa? Pakai cemilan biasanya.
1: Banyak jajanannya
0: nih. Kalau Bang Yo jajanan favoritnya apa lah yang lagi pengen dimakan lah sekarang gitu.
1: Kalau siang-siang gini yang sekarang saya inginkan sih ya, makan itu kerupuk basah tuh. kerupuk basah tuh gimana? Pakai bumbu kacangnya lagi
2: kerupuk basah tuh bukan seblak kah Bang Yu?
1: Oh bukan.
2: Apalah tuh kerupuk seblak tuh?
1: Mirip-mirip kayak somai gitu kan, direbus gitu, dipotong-potong tuh, sedap panjang-panjang tuh. Pakai bumbu kacang, di balik bumbu kacang bah, sedapnya.
2: Oh itu kayak yang kata orang-orang tuh mirip somai ya, tapi khas kita tuh.
0: Itu terbuat dari itu gak sih Bang? Apa namanya?
1: Ikan.
0: Dari ikan, ikan ya? Ikan. Dari ikan ternyata dia ya. Alah kita dah banyak dah ngomongkan cemilan-cemilan lagi. Nanti kita bakal sambung lagi ke cemilan-cemilan ke UMKM yang enak yang ada di Pontianak nih. Kita lanjut loh ke lagu ya sebelumnya. Untuk Bu Abang jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Ya ampun, kamar kamu berantakan sekali sih, Dek. Banyak sampah, pakaian ada di mana-mana. Kemaskan kamarmu sekarang.
1: Males, Abu. Kamar berantakan gini lebih enak. Ntar kalau dirapiin paling 5 menit doang udah berantakan lagi.
0: Ini anak dibilangin ngeyel banget ya. Nanti ada binatang aneh yang masuk baru tahu rasa kamu ya.

0: Pontianak. Nah ini Bu Abang, aku masih, saya masih sama teman-teman saya nih Bu Abang. Ada Bang Rio, ada Mbak Moniknya. Kita tadi kan habis bahas-bahas itu nih, Bang Rio, Mbak Monik. Kita habis bahas-bahas jajanan UMKM yang enak dimakan pas siang-siang. Nah, apalagi kita yang lagi lapar-laparnya kan siang-siang nih. Tadi Bang Rio gimana sebelum ke studio nih? Ada enggak ngelihat apa namanya? Lihat-lihat jajanan-jajanan gitulah.
1: Iya, pastinya lah ya. Kalau saya keluar rumah tuh pasti aja ada ya yang jualan UMKM di tepi-tepi jalan tuh, banyak sekali jajanan-jajanan, minuman, makanan, pakaian, segala macam tuh pasti ada lah ya di sekitar kita. Nah, terutama lagi yang paling dekat kita kan sekarang udah era digital ya, UMKM itu bisa buka lapak di Instagram gitu kan, di media sosial tuh, di TikTok segala macam. Sekarang lebih mudah lagi mengakses informasi. Kadang kan kita kan nggak bisa apa ya, nggak tahu nih mau jajanan apa nih, enaknya apa. Kita bisa lihat dari media sosial kan, kita bisa cari kan, oh enak kayaknya, apalagi ulasan-ulasan komentar-komentarnya tuh ya, menggiurkan lah ya dengan kita nih. Enak, lezat lah. Kita lihat kan videonya yang pun kayak sedap nampak nih. Juga bisa melacak lah di mana tempat toko tersebut. Nah,
0: mungkin Bang, ya. Mungkin Bang ya ada pengalaman di bidang itu tuh kayaknya. Soalnya mahir Bang, mahir sekali deh jelaskannya kan. Ada itu ke Bang, ada pengalaman di situ ke?
1: Sebenarnya ada ya, karena saya pernah bekerja di F&B atau food and beverage gitu tentang jual-jual makanan gitu kan. Saya bekerja di situ. Banyak sekali pengalaman yang saya dapat ya dari bekerja di situ tuh, tentang apa ya, mengelola cara makanan yang baik dan yang bagus tuh gimana, melayani pelanggan tuh yang baik tuh gimana. Betul. Dari situ kita dapat belajar kan, kita harus apa ya namanya tuh, harus sopan juga ke pelanggan agar pelanggan-pelanggan tuh datang terus ke tempat kita gitu. Dan juga yang pastinya kita harus menjaga kualitas makanan dan minuman tuh agar pelanggan tetap ada terus lah ya.
0: Setuju. Jadi di situ Abang bagian promosinya atau apa nih? Tidak ke? Atau bagian jualannya nih?
2: Atau malah bagian pembeli?
0: Itu bagian kita, Mbak Monik. Kalau saya nih memang bagian pembelinya, bagian penikmat ya.
1: Pembeli itu semuanya kita pasti pembeli ya.
0: Iya sih.
1: Kalau saya bekerja situ tuh sebagai MT, kalau bisa disebut tuh manajemen trainee lah bahasa kerennya.
2: Bahasa sederhananya kayak magang-magang juga lah.
1: Magang tapi itu disiapkan untuk jadi pemimpin ya, calon pemimpin.
0: Gitu kan. Nah kalau Bang Yoni memang udah jadi apa namanya, gambarannya bakalan jadi calon pemimpin. Pemimpin siapa tuh?
1: Pemimpin keluarga ya, masa depan
0: nanti. Nah kalau kita ngomongkan UMKM nih, memang tak ada habisnya ya Mbak Monik, Bang Yoni. Apalagi sekarang nih memang udah banyak dah jajanan-jajanan yang tidak kalah lah dengan makanan-makanan di luar sana. Kayak misalnya ada apa, kalau di Pontianak nih bingke ya.
1: Bingke
0: ada ada berapa macam bingke tuh Bang? Ada bingke berendam kah? ada

0: bingke berendam, bayangkan. Ah, buat abang tu pernah ya, tak pernah ya? Apa yang rasakan bingke berendam tu? Kalau belum, ah, bolehlah langsung cobakan bingke berendam. Sekarang ni banyak gak orang dah jualan bingke berendam ataupun apa namanya, ah, jajanan-jajanan UMKM yang ada di Pontianak. Ya. Kalau Mbak Monik ni,
1: Kalau saya ini selain pembeli ini, kebetulan saya juga pernah menjadi pelaku UMKM.
0: Udah pernah jadi pelaku UMKM.
1: Betul, tapi bukan di skala yang besar sih. Jadi Mbok Abang, kalau misalnya mahasiswa tuh ada mereka program untuk mencari duit untuk melakukan sebuah acara, itu tuh biasanya danus kalau bahasa kita.
0: Oh iya, danus, dana usaha ya.
1: Betul. Jadi selain kami menjual tuh, kadang kok misalnya masih goreng-gorengan tuh kan, kami buatlah gorengannya tuh, baru nanti kami jajakan keliling fakultas. Dapatlah dana dari situ tuh.
0: Kalau kami dulu gak ada gak danus ya, tapi kami itu jualnya tuh ambil dari UMKM gitu. Jadi dari UMKM tuh kami jual lagi ke kampus gitu.
2: Jadi reseller gitu ya.
0: Iya, tadi pula jadi reseller nih. Sikit-sikit ya, sambil belajar usaha yang ada di kampus kan.
2: Jadilah buat jajan-jajan kita tiap hari itu kan. Juga menyusahkan orang tua kan.
0: Oke, Mbak Abang. Nah, kita kan udah bahas banyak nih. Kalau Mbak Abang masih penasaran nanti nih, Mbak Abang boleh terus stay tune di Pro 4 Pontianak. Nah, Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, Mbak Abang, sebelum kita lanjut semuanya nih, kita lanjut dulu ke lagu religi sebelum, sambil kita nunggu azan zuhur ya, Mbak Abang, di jam 11.36.
3: Zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi syurga sebelum syurga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diamnya zikir. Napasnya tasbih. Matanya penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya terjaga. Pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad, ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya, ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Di dunia ini tak ada sesuatu yang benar-benar abadi. Kita pun mungkin pernah kehilangan materi, kesempatan, sampai orang-orang yang sangat kita sayangi. Jangan pernah merasa memiliki, maka kita tak akan pernah merasa kehilangan. Kehilangan itu rasanya sangat tidak enak. Ia berbanding terbalik dengan memiliki yang konon rasanya sangat enak. Padahal, keduanya hanya sebuah rasa, sesuatu yang tidak pernah abadi. Siapakah yang paling merdeka hidupnya? Orang yang tidak pernah mempunyai rasa memiliki terhadap dunia dan segala isinya. Semuanya hanyalah titipan dari Allah. Dialah sang pemilik sesungguhnya. Harta benda, jabatan, kekuasaan, kesenangan dunia, cinta, cepat atau lambat akan hilang binasa. Semua serba fana. Inilah pentingnya istirja ketika musibah menimpa diri kita hingga kehilangan segala-galanya, yaitu ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
3: Halo Babang, balik lagi nih sama aku Putri, sama saya Putri Andriana. Mbak Abang, saya di sini masih ditemankan sama Mbak Monik nih. Nah, tadi kita kan lagi bahas-bahas itu Mbak Monik, apa namanya? Lagi bahas-bahas tentang lupa saya Mbak Monik. Lupa pula kan hidupkan mic-nya. Maaf lah Mbak Monik ya. Tadi kan kita lagi ngomong-ngomongkan soal itu Mbak Monik. Apa UMKM, jajanan-jajanan. Nah, kita lagi ngomongkan makanan-makanan lah. Apa lagi makanan yang hobinya perempuan banget nih Mbak Monik.
4: Nah, betul tuh Mbak Put. Nah, kalau misalnya tadi yang udah saya bilang lah, kerupuk basah tuh.
3: Kalau ngomongkan kerupuk basah tuh ya, rasa blur lah saya ini nak makan kan.
4: Tapi yang kerupuk basah yang di kepala saya ini beda pula kayaknya tuh. Seblak tadi tuh lah Mbak Put.
3: Seblak kerupuk gak kan. Tapi kerupuk basah tuh Mbak Monik, tak ada kayak seblak Mbak Monik.
4: Itulah tadi saya baru dikasih tahu sama Bang Iyo tadi tuh.
3: Kalau kerupuk basahnya tuh tak ada kayak yang kita apa namanya, kayak yang kita kayak seblak gitulah.
4: Kayak ya, dikira kerupuk biasa tapi direndam. Beda rupanya. Jadi
3: beda, ternyata kalau kerupuk basah ini nih kita tuh apa namanya pakai cocolan kue apa? Sambal kacang Mbak Monik.
4: Sambal kacang.
3: Kalau udah pakai sambal kacangnya tuh Mbak Monik, tak bisa lagi. Selain kerupuk basah gak, kalau di Pontianak ini biasanya ada itu bingke Mbak Monik. Ada pernah belum Mbak Monik nih nyobakan bingke Mbak Monik?
4: Udahlah, itu pun sebelum saya tinggal di Pontianak di merantau Mbak Abang. Bingke nih dah oleh-oleh dah. Kalau misalnya dah kita ke Ponti pasti dah titipnya bingke-bingke yang dah terkenal di sini nih.
3: Pasti tidak titip ya. Kalau saya pun kalau misalnya mau kemana-mana atau mau keluar, mau bawakan keluarga di rumah tuh biasanya suka bawa bawakan bingkem, Mbak Monika. Tapi kalau kita sejuk-sejuk kayak gini nih, memang enak. Enak-enak tuh jajanan yang hangat-hangat ya Mbak Monik ya. Kayaknya tuh apa lah ya kalau makanan yang hangat-hangat nih Mbak Monik ya. Yang kuah-kuah gitu Mbak Monik. Ah, saya ada satu makanan. Nah, saya nak nanya agak Mbak Monik nih.
4: Apa tuh?
3: Pernah gak nyobakan mie sagu?
4: Ah, belum pula tuh apa sih mie sagu tuh?
3: Mie sagu ala itu mie dari sagu tuh Mbak Monik. Ah, dalam berkuah dia. Abis itu ada sayur-sayurnya. Ada kalau misalnya ada dagingnya, ada telurnya. Alah, sesuai requestan lah. Itu tuh mie khas Pontianak.
4: Oh, belum pernah pula saya nyobanya itu Bu Abang.
3: Harus nyobakan sih Mbak Monik. Kalau udah nyobakan tidak bisa lupa dengan rasanya Mbak Monik.
4: Oke.
3: Apalagi kalau dimakan pas sejuk-sejuknya kayak gini nih. Mbak Monik, jangan salah, pasti dah ya Mbak Monik ya. Kalau udah nyobakan sekali tuh Mbak Monik, pasti pengen lagi tuh Mbak Monik. Nah, kalau Mbak Monik nih, kalau mau makan yang kuah-kuah tuh biasanya makan apa Mbak Monik?
4: Kalau misalnya tadi Mbak Put ngomongin tentang mie sagu yang di Pontianak, saya ada lagi nih. Kalau misalnya saya, mungkin ini juga kalau misalnya Mbak Abang yang daerah Sampah Singkawang nih dah agak familiar lah. Dia ni mie asin. Mbak Put tahu mie asin.
3: Oh, saya pernah gak nyobakan mie asin tuh, tapi tadi gak pernah yang beli gitu ya. Saya biasanya buat di rumah.
4: Saya pun kalau misalnya di rumah tuh buat gak. Di Ponti ini malah saya belum jumpa di mana jual mie asin tuh, Mbak.
3: Gini, Mbak Monik, kalau setahu saya ya, Mbak Monik ya. Kalau mie asin tuh biasa banyak dijual yang di dekat Sungai Kapuas tuh, Mbak Monik.
4: Oh, yang tepi-tepi Sungai Kapuas tuh.
3: Waterfront ke tuh namanya. Di situlah Mbak Monik. Kalau di situ tuh, kita bukan nikmatin kulinernya aja, Mbak Monik, tapi kita bisa nikmatin pemandangannya, Mbak Monik.
4: Betul. Apalagi biasanya sore-sore dengan Pontianak yang sekarang udah enggak berkabut nih kan, Mbak.
3: Iya,
4: Mbak. Boleh lah kita pulang dari kantor nih, kita ke sana, Mbak Put.
3: Boleh lah nanti nih ya, kalau nanti kita ajak teman-teman magang semuanya ya.
4: Ramai lah.
3: Apalagi sore-sore sambil melihat sunset. Alah
4: sunset tuh apa, Mbak Put? Matahari
3: dan tenggelam. Biasa bahasa-bahasa kita kan. Nak nengok matahari tenggelam pun harus ke tepian beli jajanan dulu. Kalau kata mak, di rumah ya bah, sama aja.
4: Kalau misalnya mak bapak di rumah mana gak tahu perasaan-perasaan melihat itu tuh di tepian Sungai Kapuas kan.
3: Benar Mbak Monik. Nah, kita sebelum bahas ke UMKM selanjutnya gini Mbak Monik ya. Kita udah banyak dari tadi ngomongkan ya, ada mie sagu lah, ada mie asin,
4: apa basah.
3: Tadi yang sampai siapa namanya Bang Yu sampai dah kerja gak kan? Saya pernah gak kerja di tempat itu ya, orang jualan kayak gitu tuh Mbak Monik. Tapi saya tidak pula tahu ya resep-resep.
4: Apa tuh pula tidak tahu?
3: Itulah, saya tukang antar soalnya. Alah, bukan tukang masak.
4: Jualan apa waktu itu Mbak Put?
3: Jualan apa ya? Banyak lah. Saya pun tak tahu gak gini ya. Nanti kita bahas-bahas lagi ya Mbak Monik di di selanjutnya lah, tetap di Pro 4 Pontianak Teman Budaya Kalimantan Barat. Nah, saya bakalan putarkan lagu loh buat Mbak Abang kita nih.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
2: Ah, itu dia.
3: Cinta Rasila.
4: Mau beli panci ke Pontianak.
3: Terus?
4: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
5: Makan telepon di terang bulan.
3: Cantik.
5: Hari pun gelap, tinggal bergagap.
3: Cantik, sedap.
5: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
3: Betul.
6: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
2: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
7: Lombok Abang, sungguhlah halus si kain katung. Katung ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: Abang, nah kita ada sejumlah informasi. Sejumlah peristiwa sepanjang September 2026 turut mempengaruhi perkembangan indikator statistik Kalimantan Barat melalui harga BPM, BBM hingga aktivitas ekonomi masyarakat. Statistik ahli media BPS Kalimantan Barat, Sri Suyatmi, mewakili Kepala BPS Kalbar, Mut Saihudin, saat menyampaikan berita resmi statistik di BPS setempat. Kami 1 Oktober 2026 menyebut menyesuaikan harga BBM non-subsidi Pertamina menjadi salah satu fenomena yang perlu dicermati dalam perkembangan indikator harga. Nah, Bu Abang, pada perkembangan 2026 harga Pertamax Turbo naik sekitar 7% hingga Rp20.000 per liter. Sementara deklit meningkat sekitar 20% menjadi 24.200 per liter dan Pertamina Dek naik 19% menjadi 25.750 per liternya. Nah, selain perubahan harga energi, fenomena El Nino dan Karhutla turun memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Berkurangnya curah hujan dan kekeringan yang diproyeksikan berlangsung hingga awal 2027 berpotensi menghambat perkembangan tanaman dan menekan produksi hortikultura. Kondisi tersebut juga mempengaruhi pola tanam petani padi. Sebagian petani cenderung menggeser masa tanam karena mempertimbangkan ketersediaan air dan kondisi cuaca yang berlangsung dalam beberapa waktu terakhir. Kabut asap akibat karhutla turut berdampak terhadap sektor transportasi. Jarak pandang yang terbatas menyebabkan tergantungnya mobilitas. Nah, termasuk pembatalan sejumlah penerbangan dan aktivitas transportasi sungai. Dampak kabut asap juga terasa pada sektor pendidikan. Pemerintahan daerah menerapkan kebijakan belajar dari rumah sejak awal September 2026 untuk mempengaruhi resiko akibat kondisi udara yang memburuk. Nah, kalau berita selanjutnya Bu Abang dapat langsung share di link rri.co.id atau langsung aja baca ya Bu Abang ya. Mungkin kita lanjut di
1: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan ansurkan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahegek, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat rehu kak kampung, rehu kak tanah kelahiran diri. Pokoknya rehu kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Hendu gak aku ni nak berdendang, nak berdepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Ah, enang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, Gek. Mau Melayu. Mau Tionghoa. Semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Betul, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nah, terus, Bo. Ame lupa.

0: Nah, Mbak Monik, kita tadi kita nih kan apa namanya? Kita udah bahas tadi tuh di program sebelumnya ya kan ya. Kita udah bahas tentang UMKM tadi tuh kan. Nah, kita cerita-cerita sedikit lah tentang tentang pengalaman-pengalaman lah ya Mbak Monik ya. Tentang pengalaman-pengalaman kita gimana ada di Pontianak, apalagi Mbak Monik yang orang rantau ya kan. Sama-sama orang rantau nih. Nah ini Mbak Monik, kita kan apa namanya? Kita kan sama-sama anak rantau nih ya. Sebelum Mbak Monik magang di RRI nih Mbak Monik. Mbak Monik nih kuliah jurusannya apa sih Mbak Monik?
1: Inilah nih, kita sering cerita sama Mbak Abang, tapi kita belum kenalan sama Mbak Abang, Mbak Abang yang dengerin perempat nih. Jadi Mbak Abang, saya tuh sebelumnya kuliah di jurusan hubungan internasional.
0: Hubungan internasional, keren-keren tuh pasti itu budak tuh.
1: Kan? Saya lah salah satu yang keren tuh.
0: Betul gak tuh kan, salah satu orang yang keren.
1: Kalau Mbak Put nih sebelumnya kuliah ke atau gimana nih Mbak Put?
0: Saya kuliah gak. Saya kuliah nih, tapi saya jurusan komunikasi dan penyiaran Islam.
1: Pantas ya mukanya sangat Islami.
0: Sangat Islami ya. Betul. Belum tahu dia ya gimana.
1: Betul.
0: Nah, kan hubungan internasional nih. Kalau saya nih ya, kalau saya kan berpikir karena saya tidak tahu nih, prodi hubungan internasional tuh sebenarnya banyak pelajarin apa sih gitu ya.
1: Betul. Nah, kalau hubungan internasional sendiri ini Mbok Abang, setiap universitas tuh beda-beda Mbok Abang. Ada beberapa yang fokusnya di pariwisata, ada yang fokusnya di politik atau sampai ke sosialnya lah. Nah, kebetulan kalau di universitas saya, di Universitas Tanjung Pura itu, hubungan internasional ini masuk di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Jadi fokusnya itu di sosial dan politik mancanegara.
0: Berarti tuh Mbak Monik, belajarnya itu seringan di ruangan lah ya. Seringan di ruangan berarti nih Mbak Abang. Nah, Mbak Monik nih udah berapa tahun di Pontianak nih Mbak Monik?
1: Saya pertama kali ke Pontianak untuk merantau tuh di tahun 2021 tuh Mbak Put.
0: Apalah Mbak Monik kebiasaan-kebiasaan selama 5 tahun yang ada di Pontianak nih Mbak Monik?
1: Aduh, kalau udah kebiasaan tuh ya yang udah kita bicarakan di UMKM tadi, pasti ya jajan-jajan terus lah saya di Pontianak nih. Kalau tak jajan dah ngopi lah.
0: Itu dah pasti dah tuh ya. Balik kuliah ngopi kan nih.
1: Betul, pagi-pagi ngopi sebelum kuliah. Kalau udah tak ada jam mata kuliah tuh pasti ngopi loh.
0: Pasti dah ngopi kalau anak-anak muda tuh. Dah pasti ngopi ya Mbak Abang. Kalau Mbak Abang sendiri itu gimana Mbak Abang? Pasti dah. Kalau apa namanya, kalau habis kerja apa tuh ngopi ya kan. Tapi kalau kita nih Mbak Abang ya, kalau kita tuh tak ada kayak Mbak Monik nih. Ngopinya di mana? Ngopinya di rumah aja, ngopi kopi hitam.
1: Ngomong-ngomong tentang kopi itu, saya belum pula tahu gimana sih kuliahnya Mbak Put dulu. Apa tuh yang dipelajari?
0: Kalau saya ya, karena kuliah saya nih di komunikasi penyiaran gitu kan ya. Mungkin saya banyak mempelajari ya ilmu-ilmu komunikasi gitu kan. Tapi di apa namanya, kalau di jurusan atau prodi saya tuh biasanya ada 3 konsentrasi Mbak Monik. Jadi ada jurnalis, ada broadcasting, dan ada public relation. Nah, kebetulan saya ngambil di bagian broadcasting. Nah, jadi saya tuh kuliahnya banyak di lapangan Mbak Monik.
1: Berarti Mbak Put nih udah familiar juga lah sebagai penyiar nih.
0: Kalau penyiar mungkin karena saya ngambilnya di broadcasting ya. Saya nyentuh ya. Nyentuh pernah, tapi kalau misalnya yang lebih itu apa namanya, turunnya langsung tuh mungkin di perfilman ya Mbak Monik ya. Jadi kita tuh ya gitulah, belajar untuk membuat film. Gitu.
1: Boleh lah tuh, nanti kita berbagi ilmunya ya Mbak Put.
0: Iya. Nah, ngomong-ngomong, kalau habis kuliah saya tuh biasa gak, karena kita udah di lapangan kan ya. Jadi balik kuliahnya ya tetap di lapangan gitu. Jadi kami tuh kayak ibaratnya tidak ada balik kuliah Mbak Monik. Karena gimana ya, kita habis ngerjakan sesuatu di lapangan nih. Baliknya tuh kami misalnya di kafe itu bukan ngopi, kami ngedit.
1: Kejeki
0: kan. Jadi tuh kayak ya udah gitu, kayak ngopi tuh sambilan gitu,
1: sambil kerja,
0: sambil kerja gitu kan. Ah itulah pengalaman saya kuliah ya kan.
1: Nah untungnya pun Mbok Putu kemarin selama kuliahnya tuh merantau. Kalau misalnya Mbok Put sambil di rumah tuh kayaknya dapat tanya dah orang rumah tuh, kemana kau Put, kau nih pergi apalah tak balik-balik nih, kuliah. Nah kalau udah mama-mama nih kadang tak percaya, apa kuliah sampai malam tuh?
0: Ah betul, ngapa gak kita nih kuliah sampai malam tuh kan? Nah kita tak kuasa lagi, nak jawab apa nih? Nak jawab betul, gitu. Nah Bang Iyo datang, nah lihatlah.
1: Oke, okay, Mbak Bang, udah ada Bang Iyo kita yang habis balik sholat tadi nih. Dia belum kita kenalkan selama, udah berapa lama di Pontianak nih Bang Iyo?
0: Cerahnya mukanya, belum gak dia berhenti bernapas nih,
1: Mbak Bonita. Masya Allah.
2: Iya. Ngos-ngosan nih abis naik tangga tadi.
1: Terdengar dan napasnya nih di radio Mbak Abang nih di rumah nih.
0: Itulah.
2: Apa nih, bahas apa nih?
0: Ah, kita bahas-bahas tentang itu ya, pengalaman-pengalaman kita ya, keseharian kita nih, Bang Yo. Kalau Bang Yo nih kuliahnya dulu nih jurusan apa, Bang Yo?
2: Kalau saya ya, jurusan pendidikan sejarah.
0: Pendidikan sejarah nih, Mbak Abang. Nah kalau bisa lah kita nih nanya-nanya tentang sejarah-sejarah ke Bang Yo nih kan. Silakan. Yang penting jangan sejarah masa lalu kita ya kan.
2: Itu masalah masing-masing lah ya.
1: Yang diurus masing-masing kita Mbak Put katanya.
0: Yang tahu tuh cuma kita kayaknya kan.
1: Betul. Nah kalau misalnya Bang Yo nih sebagai jurusannya pendidikan sejarah tuh kemarin dah berapa lah, apa aja yang dipelajari selama kuliah?
0: Apa aja tuh Bang? Banyak sejarah-sejarahnya ya?
2: Banyak hapus kalau saya nih. Kalau sejarah tuh banyak pokoknya. Kita bisa mengenal luas lah ya. Tak hanya dari sejarah Pontianak, tapi sejarah nasional maupun internasional juga kita pelajari itu. Nah dari situlah kita bisa membuka pikiran kita, terbuka gitu kan. Dari yang kita gak tahu jadi kita tahu. Oh ini tempat ini, oh bangunan ini rupanya bersejarah juga ya Pak. Saya kira ini bangunan cuma bangunan tua aja.
1: Nah tapi kan kalau misalnya di Mbok Put nih tadi ada konsentrasinya tersendiri nih, entah dia broadcasting atau jurnalistik. Nah kalau sejarah nih ada konsentrasinya sendiri enggak Bang Yo?
0: Ada fokus kemana gitu kan?
2: Oh kalau untuk fokus ke karir gitu pekerjaannya?
1: Bukan, ke mungkin sejarah Pontianak atau sejarah nasional gitu, atau sejarah dunia malahan.
2: Nah itulah kalau sejarah itu sejarahnya cakupannya luas ya. Gak hanya ke lokal, ada pula nasional maupun internasionalnya. Jadi kita mengenal luas lah tentang dunia ini dan si isi-isinya.
0: Berarti nih kalau kita nak tahu isi-isi tuh, boleh kita nanya Bang Yo tuh.
2: Saya pun masih belajar nih.
1: Sama-sama nanti kita belajar ya nih.
0: Nah kita udah banyak nih Mbak Abang kita ceritakan tentang pengalaman kita nantinya. Kalau misalnya Mbak Abang pengen tahu tentang lebih jauh Bang Yo nanti nih, Mbak Abang jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah saya kasih lagu lho Mbak Abang ya.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok

0: habis kan airnya.
1: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
2: Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. Satu, api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman, yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: ampun ini. Karena corona ini ampun.
1: Iya, enggak maksudnya kan kadang terpaksa karena seduh.
2: Misalnya para penari, para penabuh boleh berkumpul, boleh latihan, boleh ngayah ke pura-pura.
3: Mudah-mudahan dipromosikan lagi sama pemerintah ke pariwisata Ruki. Nah, kan jadi kiman dan di seluruh Indonesia.

0: Oke, selamat siang Mbok Abang, masih bersama saya Mbok Monik di Prompat Pontianak. Yang saya di sini masih ditemani teman-teman magang saya, ada Bang Rio dan Mbok Putri di sini Mbok Abang. Oke, nah.
1: Halo Mbok Abang.
2: Halo.
1: Nah, kita ketemu lagi nih. Okay. Kan nah, sama Bang Rio lagi, sama Mbok Monik lagi. Alah, kata Mbok Abangnya tuh, itu tak itu anak aduh.
0: Ah, janganlah bosan-bosan nih. Kami akan menemankan Mbok Abang selama 6 bulan ke depan.
1: Iya, sama apa nih? Sama Trio apa nih?
0: Trio magang kita. Tadi nih Mbok Abang, kita bertiga udah ceritakan tentang masa kuliah kami lah Mbok Abang, tentang apa yang kita pelajari selama masa kuliah dari Bang Rionya pendidikan sejarah, dan ada Mbok Putrinya yang tadi tentang belajar tentang broadcasting. Nah, yang udah kita ketahui bersama Mbok Abang wis. Kalau misalnya saya dengan Mbok Putri kan anak rantau Mbok Abang. Nah, saya ini agak penasaran sama Bang Rio yang sebagai asli Pontianak nih, apakah dari keluarga turun-temurunnya udah asli Pontianak, Bang?
2: Oke, untuk leluhur saya
0: rumah. Leluhur jauh dari Nasab itu.
2: Panjang pula kan.
1: Memang sesuai anak sejarah ya udah bahas leluhur nih.
2: Kalau leluhur-leluhur kita-kita kan pastilah semuanya pendatang nih. Adalah yang dari pulau luar Jawa, ada yang dari luar Kalimantan gitu pasti ada. Nah, kalau leluhur saya nih, kakek saya atau nenek moyang saya lah ya. Itu dari Mandor aslinya.
0: Oh, dari Mandor.
2: Dari Mandor pergilah karena ada diusir oleh penjajahan waktu itu tuh. Pindah ke Pontianak. Ah, menetaplah sampailah sekarang nih, punya anak cucu ini cicitnya di sini semua tinggal.
1: Iya, anak semua lah sekarang.
0: Yang Mandor tuh nenek moyang betul kah atau nenek kakek yang masih dekat lah?
2: Nenek moyang betul.
0: Oh, jadi
2: dari belah mama sih.
0: Berarti dah kampung Bang Rio sendiri pun dah asli Pontianak dah bapak mama itu.
2: Semuanya dah sini semua keluarga dah.
1: Jadi tak ada yang di luar. Saya pun bingung kak, biasa kalau ditanya orang tuh kan, mama asal mana, bapak asal mana, kita di mana nih? Bapak beda asalnya kan?
0: Betul.
1: Kita orang mana nih? Jadi kita jawab tuh orang Kalimantan. Karena kita lahirnya di Kalimantan kan?
0: Betul. Nah, kalau Mbok Put sendiri asal Bengkayang, orang tuanya ini asal mana nih? Kita buka sejarahnya sikit.
1: Jauh pula tuh. Kalau sejarahnya saya tidak agak ngerti sampai bang kayak Bang Yu tuh ya. Saya taunya tuh mak saya tuh orang Jawa Timur.
0: Wong Jawa.
1: Iya. Kalau bapak saya tuh orang Jawa Barat, orang Sunda.
0: Campuran Sunda Jawa lancar saya pula melayunya.
1: Jadi anak tuh hasilnya tuh jadi Kalimantan pula kan.
0: Pencampuran
1: di Kalimantan pula kan. Itulah sejarah hidup saya ya.
2: Nanti kalau dapat calon nih dari mana nih asalnya?
1: Kalau dapat calon asalnya dari luar lagi nih makin bingung lah anak saya nanti nih. Kakek nenek saya lain, emak sama bapak saya lain. Nanti saya lahir di mana? Orang mana jadi saya nih katanya.
2: Itulah Indonesia ya, beragam-ragam aneka ragam suku adatnya.
0: Nah, itulah sejarah singkat dari kami bertiga nih Mbok Abang. Nah, ini kan kita nih masih berhenti di Pontianak, kisah sejarah kita. Mbok Abang, Bang Rio sama Kak Putri nih, ada enggak sih rencana untuk meninggalkan Pontianak atau bahkan meninggalkan Kalimantan Barat untuk mencari sejarah-sejarah baru yang akan diceritakan ke anak cucu kita nanti?
1: Kalau sejauh ini ya, saya masih cinta sekali ya gitu dengan Kalimantan nih.
0: Belum bisa lepas dari Bisago tadi tuh.
1: Abis minum air kapuas kayaknya. Jangankan nak ke kampung halaman saya. Jangankan sampai nak keluar ke kampung halaman saya pun saya masih belum balik-balik nih. Karena udah minum air kapuas kayaknya. Kalau kata orang dolo-dolo tuh, kalau udah minum air kapuas gimana bang?
2: Susah nak ngelupakannya.
1: Susah nak ngelupakannya, maka orang tidak mau balik tuh, mau tinggal terus di Pontianak.
2: Betul.
0: Kalau dari Bang Rio nih?
2: Kalau dari saya sih sama kayak ini, karena kan besar lahir juga di sini Pontianak.
1: Kayaknya kita udah minum air yang sama.
2: Tak bisa pula lepas dari Pontianak Kalimantan Barat nih. Mungkin kalau misalnya keluar ya paling untuk bepergian liburan.
1: Apalagi kalau anak muda sekarang nih hobinya jalan-jalan.
2: Ya,
1: jalan-jalan lah, barulah kita mau keluar itu pun tidak lama. Nanti ujung-ujungnya pun balik
0: lagi ke kampung kita nih. Itulah ngomong-ngomong tentang air kapuas kok diminum tuh enggak bisa balik, sebenarnya itu tuh dari pribadi kita masing-masing, enggak sih yang berat meninggalkannya.
1: Itu istilah ya Simbo Abang ya. Kalo, tapi kok jadi kenyataan ya.
0: Lalu tuh minum pula air itu kan.
1: Lalu minum pula air itu tak ada mau enggak pergi dari Pontianak nih kan.
0: Kadang tuh orang tua kita tuh coba lah keluar pulau, pasti lebih banyak lah kerjaan yang bisa didapatkan. Tapi kita kalau udah nyaman sama Kalimantan Barat nih Mbok Abang, apalagi khususnya Pontianak nih, gimana lah nak ninggalkannya nih.
1: Itulah kita buka aja lapangan kerja yang di sini nih ya.
0: Semoga lah kita di sini terus.
1: Biar tidak agak kita keluar-keluar lagi kan. Tetap jumpa lah dengan Sungai Kapuas kita tercinta tuh.
0: Dengan Mbok Abang perempat Pontianak tercinta inilah khususnya ya Mbok Abang. Betul. Nah, mungkin kita break dulu, kita istirahat dulu sebentar Mbok Abang dari perbincangan-perbincangan kita nih. Kita putarkan dulu salah satu lagunya Mbok Abang. Terus nanti kita juga tetap akan kembali lagi bersama Trio Magang ini Mbok Abang.

Batik identik dengan Jawa. Tapi nyatanya, batik punya banyak rumah. Ini karena Indonesia terdiri dari berbagai daerah yang memiliki kekayaan, motif, warna, dan cerita yang berbeda. Ada juga batik yang terinspirasi dari alam. Ada yang mengambil bentuk flora dan fauna, ada yang membawa simbol kehidupan masyarakat setempat. Yang pasti, batik lahir dari tangan-tangan yang terampil, dari budaya yang diwariskan, dan dari cerita yang terus hidup. Para pembatik meninggalkan cerita tentang daerahnya, tentang budayanya, tentang siapa mereka, dan tentang siapa kita sebagai bangsa Indonesia. Batik boleh berbeda motif, berbeda daerah asal, berbeda ceritanya, tapi semuanya adalah bagian dari Indonesia.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Oke, Mbok Abang masih bersama saya, Mbok Monik dan rekan-rekan magang saya, Mbok Putri dan Bang Rio. Oke. Di Perempat Pontianak ini, Mbok Abang.
1: Halo semuanya, Mbok Abang. Nah, tadi kan sudah bahas ya terkait itu Pontianak ini kayak spesial gitu kan, yeah. Di mata Mbok-Mbok nih, sampai gak bisa pula nak ngelepaskannya nih. Nah, saya mau ada mau tanya nih sama Mbok-Mbok, Mbok Monik sama Mbok Putri.
0: Apa tuh?
1: Betul kan Mbok Monik sama Mbok Putri kan dari luar Pontianak nih ya kan. Mbok Monik dari Singkawang dan Mbok Putri dari Sanggau Ledo. Nah, di sini kan sebelumnya itu belajar ke sekolah ya, kuliah. Nah, selama datang ke Pontianak nih, ada enggak sih rasa spesialnya gitu kan? Apa yang spesialnya gitu di Pontianak nih? Apa keseruannya lah selama ada di Pontianak nih? Bisa enggak jelaskan
2: kalau ceritanya? Kalau saya nih ya, Bang Yo, keseruannya. Kalau di kampung saya ini kan sepi, Bang Yo ya. Kalau di kampung saya ini sepi kalau udah malam ya. Kalau udah malam tuh sepi. Apa paling adanya destinasi wisata ya. Kayak air terjun. Nah, gitu banyak nih ya memang di kampung saya tuh. Tapi kalau misalnya saya nak keluar, kalau anak muda kan biasa suka ngopi-ngopi nih. Di kampung saya tuh jauh dari rumah saya, takut. Apa namanya tuh, gelap kan. Banyak hutan soalnya kan. Iya, jadinya kalau hal seru yang di sini nih, saya bisa kenal orang baru, dapat pengalaman baru. Nah, saya gak selama di Pontianak nih keliling pula, Bang Yo. Berkeliling Pontianak nih, saya cobalah yang katanya apa, kota 1001 kopi, warung kopi ya. Itu saya cobalah semuanya tuh.
1: Semuanya.
2: Setiap ada yang kayak apa namanya,
0: baru buka.
2: Alah, pingin pula nak kesitu kan. Gitu. Tapi dulu ya, sekarang Allah tak kuasa pula kan. Karena mungkin indah banyak yang kita telusuri ya. Sekarang tuh kalau diajak keluar ya keluar gitu. Tapi serunya di Pontianak ini memang rame kan.
0: Iya betul, yeah. Memang rame dia.
2: Abis itu pun apa namanya, kayak kegiatan-kegiatannya tuh banyak.
1: Banyak kan? Kegiatan di sini.
2: Nah, di Pontianak gitu. Jadinya kayak lebih suka jadi Pontianak, tapi tada melupakan kampung halaman saya tetap ya. Walaupun saya udah minum air kapuas nih. Saya masih ingat lah balik sikit. Nah, walaupun nanti balik lagi ke Pontianak, nanti balik lagi ke sana kan. Nah, gitu Bang Yo.
1: Betul. Nah, untuk Mbok Monik nih gimana? Apa sih spesialnya Pontianak bagi Mbok Monik nih?
0: Oke, kok misalnya dari saya nih, memang kok misalnya sekilas-sekilas kita lihat Pontianak Singkawang nih kan 11-12 lah, ada sama-sama kota besar.
1: Ramai penduduknya juga kan.
0: Betul. Nah, cuman kan kok misalnya saya merantau nih dah 5 tahun terakhir tuh, artinya teman-teman saya nih dah dicinik semua, Bang Rio. Jadi kok misalnya di Singkawang tuh kawan-kawan dah asik merantau semua. Kawan-kawan di rantauan nih lah, kawan-kawan baru saya nih. Jadi kayak Mbok Putu, jadi udah lebih nyaman di Pontianak ini. Dah banyak kenalan gak di sini nih, Bang? Kalau misalnya Abang sendiri ini gimana lah asik-asik Pontianak terus nih?
2: Karena Bang Yo nih udahlah orang Pontianak. Tidak gak ke
0: apalah yang seru keluar, tapi gitu ini di Pontianak sehingga tak sempat lah keluar dari Pontianak.
2: Tapi kayaknya kalau liburan sering Bang Yo tinggalkan Pontianak sih. Kalau liburan biasa Bang Yo kemana, Bang Yo?
1: Liburan tuh. Liburan. Saya sih kalau liburan tuh suka lihat pantai sih ya.
2: Kalau ngomongkan pantai dah pasti ke arah Singkawang.
1: Macam-macam pantai dah saya coba tuh di Singkawang tuh. Cantik pula.
2: Tidak mau pula nak nyobakan di tempat kami ini, tempat saya nih, Bang.
0: Boleh lah, nanti kita ke tempat Mbok Putri tuh kan.
2: Ada pantai tapi ada gunung.
0: Ada Riam enggak tuh kan?
1: Riamnya. Saya pernah tuh ke Riam sana tuh, Riam Jugan tuh.
0: Nah, memang itulah cerita kita sekitar nih, Bu Abang. Soalnya kita nih nak dengarkan lagu, habis itu kita nak ganti acara. Masih bersama kami lah, Bu Abang, di Perempat RRI Pontianak. Nanti kita jumpa lagi setelah lagu dan pergantian acara relaynya, Bu Abang.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompat RRI. Pontianak punya berita.
1: Buabang informasi dan peristiwa terkini seputar Kota Pontianak dan sekitarnya terkait Gubernur Kalbar Ria Norsan menghadiri sidang paripurna luar biasa keempat Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dengan agenda penyampaian laporan kinerja DPD RI tahun sidang 2025-2026 sekaligus memperingati HUT ke-22 DPD RI di Gedung Nusantara 5 MPR DPD DPD RI Senayan Jakarta pada hari Kamis 1 Oktober 2026. Kehadiran Gubernur Kalimantan Barat ini menjadi bagian dari sinergi antara pemerintah daerah dan DPD RI sebagai lembaga yang mempresentasikan kepentingan daerah dalam sistem ketatanegaraan. Sidang ini Boabang merupakan bagian dari pelaksanaan tugas konstitusional DPD RI sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam laporan kinerja DPD RI tahun sidang 2025-2026 disampaikan dalam sidang paripurna luar biasa keempat yang dipimpin Ketua DPD RI dan dihadiri pimpinan MPR RI, pimpinan DPR RI, para menteri kabinet, gubernur se-Indonesia serta anggota DPD RI. Norsan menyampaikan agar momentum HUT ke-22 DPD RI semakin memperkuat soliditas para senator dan memperjuangkan aspirasi daerah. Menurutnya, penyampaian laporan kinerja DPD RI menjadi momentum untuk melihat sejauh mana peran lembaga tersebut dalam memperjuangkan kepentingan daerah. Berita selengkapnya dapat Mbok Abang baca lebih lanjut di rri.co.id Pontianak. Setelah ini, Mbok Abang, kita akan beralih ke siaran RRI Pusat Jakarta, tetap bersama Pro 4 RRI Pontianak, Suara Kalimantan Barat.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Bang Po bareng Ayum Ponopa Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta. Dan hari ini siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara dalam rangka Hari Batik Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Oktober 2026 ya. Selamat Hari Batik ya Bang Po ya. Mudah-mudahan batik kita tetap lestari ya Bang Po dan tidak punah Bang Po. Semakin banyak yang cinta sama batik Abang Po ya. Harapannya seperti itu. Hari ini ayo pakai batik Abang Po. Ini batik Betawi ya Bang Po ya. Yang ayo pakai ini ya Bang Po. Jadi batik ini sekarang bukan sekedar kain yang hanya dipakai di saat acara-acara tertentu saja. Nah, batik ini juga sudah bisa disesuaikan Abang Po ya, sesuai dengan kemajuan zaman. Ada orang juga yang memakai batik ke mall. Kalau dulu kan jarang banget ya kita lihat orang yang memakai batik ke mall. Nah, sekarang bisa dipadupadankan. Batik itu bisa dibawa kemana aja, bisa masuk kemana aja. Mau buat santai ayu, mau buat resmi ayu, mau buat semi resmi juga ayu ya. Buat ke kantor juga. Nah, emang benar ya batik-batik Indonesia ini luar biasa ya Bang Po ya. Dan banyak sekali motif dan corak batik Indonesia Abang Po. Dan ini sudah menjadi warisan budaya kita yang ditetapkan oleh UNESCO ya Bang Po ya. Dan Hari Batik ini pada waktu itu ditetapkan pada tahun 2009. Ini yang ke-17 Abang Po ya. Ini Hari Batik yang ke-17 ya Bang Po ya. Mudah-mudahan dengan hadirnya, dengan adanya Hari Batik ini Abang Po, hasil karya Indonesia yang batik ini tidak dicaplok oleh negara lain. Seperti biasa kita bakal hadirkan Abang Po di siaran berjaringan nasional. Widih, Bang Imbong lagi di mobil dia. Cakep, luar biasa. Nah, hari ini Abang Po kita masih ngomongin tentang budaya, tapi kita gak ngomongin batik Abang Po ya. Ini kita ngobrol nanti sama Bang Imrom Asbullah, Sejen Lembaga Kebudayaan Betawi, tentang jazz Betawi. Wah, ini penting juga Abang Po ya. Jazz Betawi itu kayak apa sih ya? Irama tradisi dalam sentuhan masa kini. Di ujung Zoom saya sudah ada yang senyum-senyum ya Abang Po ya. Aye mau langsung sapa saja ini Abang Po, yang Bang Imbong ya, yang biasa disapa ya Bang Po. Kayaknya mau kemana ini. Halo, assalamualaikum, selamat siang Bang.
2: Waalaikumsalam Po, selamat siang Bang.
1: Aduh, sehat-sehat. Alhamdulillah. Mau kemana ini Bang, santai banget.
2: Saya jam 2 ada 4 persiapan rencana pembuatan perda cagar budaya.
1: Tapi ini Abang nyetir sendiri apa ada yang nyetir nih?
2: Nyetir sendiri, kebetulan gak apa-apa. Ini kan kita pakai bluetooth nih, pakai bluetooth.
1: Aman ya Bang ya? Insyaallah aman. Mudah-mudahan aman ya Bang ya. Aman dah, jangan mudah-mudahan dah, aman. Harusnya aman ya Bang. Iya, harus aman ini ya Bang ya. Bang, kita ngobrolin tentang jazz Betawi ya Bang. Orang pasti ngebayanginnya rumit banget ini Bang. Ayah juga berpikir keras nih Bang. Musik jazz Betawi itu kayak apa sih gitu? Apakah dimainkan dengan sentuhan musik Betawi, alat-alat musik tradisional Betawi, atau kayak apa Bang? Mungkin sedikit aja dulu Bang sebagai pengantar, seperti apa itu Bang jazz Betawi itu Bang?
2: Jazz Betawi itu sebenarnya simple ya, itu kan jazz itu cara bermain musik gitu. Jadi dulu itu awalnya itu jazz itu kan dari Afrika.
1: Oh, gitu. ya benar.
2: Orang sana itu kalau main musiknya dia berekspresi tuh gitu. Jadi misalkan dia main pakai gendang, ya gendangnya dia keluarin kemampuan dia gitu. Ya pukul petak petung kayak gitu tuh gitu. Padahal seperti itulah. Sesimpel itulah sebenarnya.
1: Oke, baik. Yang membedakan jazz Betawi itu dengan jazz pada umumnya apa, Bang?
2: lebih kepada mengekspresi musik Betawi. Jadi misalkan gambang kromong dikawinkan dengan trompet gitu misalkan.
1: Yeah.
2: Kan, trompet di gambang juga ada tuh.
1: Iya yeah, benar. Yeah.
2: Ya dia main misalkan lagu jali-jali. Biasanya kan standar ini dia si jali-jali.
1: Tak dung dung tak dung dung.
2: Tapi kayak gitu kan.
1: Yeah.
2: Nah, jazz lebih bisa lebih slow gitu.
1: Oh.
2: Nah, dan dia dimainkannya dengan teret teret teret teret teret teret teret
1: teret gitu. Oh, iya iya iya iya. Lebih ada nilai ininya ya, Bang ya. Agak mahal rasanya kalau kita ratekan harganya ya, Bang.
2: Sebenarnya enggaknya orang gila dalam artian pengen dirasakan kepada semua orang.
1: Iya benar.
2: Musik Betawi itu juga enggak eksklusif gitu, bisa dinikmati juga kan.
1: Iya betul. Jadi ini mengawinkan unsur Betawi dengan unsur alat musik jazz itu sendiri gitu ya, Bang ya?
2: Iya, pada dasarnya ya alat musik yang ada di luar kebetawian gitu, misalkan gam, trompet, kan itu juga dipakai di gambang kromong kan.
1: Iya.
2: Ya, lebih ekspresif aja sih, lebih ekspresif aja sih pok gitu.
1: Oke.
2: Jadi misalkan lagu Benyamin, misalkan nggak lagu Benyamin apa ya? Hujan
1: gerimis aja, iya benar.
2: Kalau lagi gitu, dimainkannya lebih kromongnya doang kah atau gamdangnya aja dimainkan dulu gitu.
1: Iya iya iya.
2: Terus lah gitu, lebih memang bereksperimen sih.
1: Oke, okay. Gitu. baik. Nah kemarin ini kan sempat dilombakan ya, Bang ya?
2: Iya, masih belum lah. Ibaratnya ini kan baru pertama kali nih, masih belum memuaskan. Tapi sudah mulai lah, mereka sudah mulai berani keluar dari zona nyaman.
1: Gitu. Oke, okay. Oh, tapi benar itu, Bang. Kemarin yang dilombakan itu pada bulan Juli lalu ya, Bang ya?
2: Benar. Lagu wajibnya itu lagu kicir-kicir gitu misalkan. Dia bereksperimen lagu kicir-kicir seperti apa tuh dengan gaya jazznya dia gitu. Itu sih sebenarnya kan jazz itu simpel ya, nggak rumit, cuman memang suatu hal yang simpel itu sebenarnya susah gitu.
1: Iya benar-benar. Karena orang nganggap mudah aja gitu ya, Bang ya.
2: Mudah aja, apalagi tiba-tiba ngeliat doang gitu. Kalau udah enak aja ngeliat dia.
1: Iya benar. Kemarin waktu di lomba itu banyak, Bang, yang berpartisipasi.
2: Ada 10 grup lah ya. Masing-masing ya memang kemarin itu lumayan dadakan. Next tahun depan kalau ada insya Allah kita buka secara luas lah ya pada teman-teman yang lain.
1: Iya.
2: Pengennya festival gitu kali ya.
1: Ini ide siapa sih, Bang? Pasti banyak orang gila di belakangnya ya, Bang ya.
2: Iya sih. Karena penasaran. Ya balik lagi ibarat kue, kita pengen kuenya tuh ya dimasaknya beda gitu doang.
1: Iya. Gilanya dalam tanda kutip loh, Bang, gila musik gitu, Bang ya. Saking cintanya sama musik Betawi ya, Bang ya.
2: Biar ya yang teman-teman bisa merasakan bahwa ini milik bersama kan. Ini kita nikmatin bareng-bareng. Itu sih semangatnya sebenarnya.
1: Oke, tapi ini baru inovasi terbaru. Apakah dulu kalanya tuh, Bang Imbong? Bang Imbong kan juga sebagai pengamat budaya nih, budayawan juga. Dulu kalanya sudah ada nggak sih, Bang, orang memadukan musik Betawi ini seperti kayak jazz ini, Bang?
2: Ada, sebenarnya udah banyak kayak misalkan almarhum guru ya, produk-produk ada beberapa yang kebetawian dia mainkan. Gambang kromong digabung dengan beberapa gitu. Banyak sih. Cuman mungkin yang lebih sekarang lebih clear mengatakan ini gitu loh. Kalau dulu kan mungkin malu-malu untuk mengatakan ini ada campuran gimana gitu.
1: Enggak kebayang ya kalau misalnya musik kicir-kicir terus dikasih sentuhan jazz kayak apa gitu ya, Bang ya?
2: Yang nyanyinya pakai kebaya gitu. pakai sanggul, nyanyinya enggak usah teriak, misalnya gitu.
1: Iya.
2: Kicir gitu misalkan. Ini Lagunya slow gitu kan?
1: Iya benar-benar.
2: Lagu lama ya Tuhan dari Jakarta.
1: Oh, gitu. Berasa berasa berada di kafe-kafe mana gitu ya Bang Ye?
2: Kayaknya minumnya minum teh tarik yang harganya satu gelas
1: 85.000. Yang harganya satu gelas 85.000, bukan bir peletok yang harganya 15.000 sebotol ya Bang.
2: Pas bayar kita baru ngeh, ya Allah mahal banget.
1: Ya kan sentuhan lagunya beda, agak mahal juga gitu ya. Iya bener. Seru kali ya Bang ya.
2: Udah banyak sekarang yang apa ya, berekspresi gitu, mencoba untuk enjoy, menikmati.
1: Okay, ya,
2: seperti okay. Itu sebenarnya.
1: Iya, oke. Okay. Tapi bisa nggak sih Bang semua unsur Betawi itu dipadukan dengan jazz atau ada batasan-batasan tertentu Bang dengan musik modern sekarang Bang? Atau musik jazz dah?
2: Enggak, sebenarnya nggak ada batasan ya. Balik lagi karya ya, budaya itu kan, kalau musik kan tidak perlu ada pakem kan?
1: Iya.
2: Yeah. Dalam artian, selama enjoy, kayak tadi tuh nyanyinya, kan orang macam-macam. Kayak saya kan, misalkan saya nggak bisa nada tinggi, ngos-ngosan gitu. Udah lagu nyanyiin dengan tadi aja gitu.
1: Ah, oke. Okay.
2: Yang lebih smooth. Orang kan ada yang suka, ada yang
1: Bang Imbong sendiri suka nggak sama lagu itu, sama musik jazz yang dipadukan sama Betawi itu?
2: Ya sangat suka, saya sangat suka karena saya orangnya tuh suka pengen yang beda, sesuatu hal yang kayak tadi kan ngomongin batik tuh gitu kan ya.
1: Iya.
2: Yeah. Gitu. Batik kan ada pakemnya tuh.
1: Iya. Yeah.
2: Kan? Motifnya ini tuh pakem gitu.
1: Iya.
2: Yeah. Budaya kan orang silakan berekspresi.
1: Iya betul.
2: Tiba-tiba dia gambar ondel-ondel, ternyata orang suka ondel-ondel gitu. Salah. Enggak sih menurut saya gitu. Kan orang balik lagi kan kita ini budaya produk. Yang penting itu batik itu ada malamnya, dicanting, ada proses dorong.
1: Betul.
2: Gitu.
1: Iya.
2: Kalau dia modelnya print, itu hanya motif batik gitu.
1: Iya, Batik juga Bang, batik print namanya, batik printeran.
2: Tapi enggak masuk tuh sama UNESCO diomelin.
1: Iya, benar. Batik itu ya tulis sama cap ya Bang ya.
2: Iya. Nah, kalau bisa kan kalau enggak punya duit ya nabung aja dulu, jangan beli print.
1: Iya, ya.
2: Baru punya duit, baru dia bilang, "Saya mau batik cap dong." gitu.
1: Iya, benar.
2: Kebanggaan tuh. Keren kok.
1: Iya betul.
2: Cuman kadang-kadang pernah ngerasain nggak kok pakai batik, bajunya samaan batiknya.
1: Itu batik pabrikan Bang.
2: Tinggal turun mobil, sangat malu tadi disangkain ituan karyawan restoran bareng.
1: Tapi zaman dulu di Tanah Abang banyak loh Bang.
2: Itu saya pernah ngalamin. Pas mau turun ada orang bajunya sama dua apa tiga orang gitu. Waduh, samaan. Udah kemana gak mau, gak usah makan di sini ah. Gitu.
1: Iya. Padahal batik itu kan.

0: orang lagi makan singkong gitu loh, dihibur sama musik jazz Betawi.
1: Iya, makan singkong, terus sembari ngayal dengan lagunya. Tadi gitu, dianggap aja dia lagi di puncak gunung kan gitu.
0: Iya, benar. Bayangin aja tuh singkong jadi itu ya Bang ya, roti keju ya Bang ya. Oke deh. Tapi kalau menurut Abang nih, perkembangan dari perpaduan musik ini kan istilahnya musik tradisional dipadukan dengan modern ya Bang ya. Nah apalagi kalau ke jazz ini, kedepannya seperti apa sih Bang?
1: Yang pasti saya yakin zaman dulu itu gambang kerobong itu disebut modern di masanya.
0: Iya betul.
1: Jadi kalau sekarang pun ada, ini balik lagi hanya sebuah perjalanan proses bermusik gitu. Nanti hasil ini akan dibilang tradisional kalau dibicara 100 tahun, 50 tahun ke depan.
0: Iya.
1: Jadinya apa ya? Gak usah dipikirin, nikmatin aja selama bisa dinikmati dan itu bisa menjadi sehat gitu. Itu sih dinikmatin saja gitu. Itu sih menurut saya.
0: Oke deh, yang penting dinikmatin aja ya Bang ye.
1: Iya. Jadi nggak usah susah-susah gitu. Jadi kan kalau jazz itu kan chordnya miring-miring tuh.
0: Iya. Yeah.
1: Gitu. Gak usah pikirin miring-miringnya tuh.
0: Iya benar-benar.
1: Jadi nikmatin aja yang dengerin gitu. Kok ini beda ya?
0: Iya.
1: Kalau denger begini lupa sama utang ya.
0: Gitu. Sebenarnya tujuan Abang tuh apa sih sama teman-teman yang penggerak ide seperti ini, Bang?
1: Pengen ngasih lihat kepada orang-orang lain bahwa musik Betawi itu bisa dinikmatin gitu dengan segala genre.
0: Kan
1: lagu Betawi kan macam-macam ya. Ada juga kan Ismail Marzuki itu masuk lagu-lagu Betawi juga tuh.
0: Iya.
1: Lagu-lagu Payung Pantasi.
0: Iya. Korko
1: jazz gitu.
0: Iya.
1: Ini dari kalau itu kan ya. Belum lagi kalau misalkan musik tradisi tadi kan. Dan lagi kalau mau lihat lagi misalkan tajidor itu kan alat-alatnya juga alat-alat modern.
0: Iya. Iya, cuma kan kalau kita lihat di masa Betawi atau yang nyanyiin lagu-lagu Betawi yang pelaku-pelaku atau penyanyinya itu kayaknya sudah semakin kesini semakin sedikit Bang. Kalau Abang Imbau melihat sendiri seperti apa?
1: Enggak
0: ya?
1: Itu malah saya lihat seniman Betawi itu anak mudanya banyak banget.
0: Oke, baik. Berarti Aye yang salah lihat ya, berarti ya Bang ya. Buka mata lagi ya harusnya ya Bang ya.
1: Dimana orang mereka bisa hidup dengan menjadi profesi seniman Betawi gitu. Sekarang profesi gamblang itu anak muda semua.
0: Iya. Oke. Berarti tantangannya sekarang tuh seperti apa kalau menurut Abang?
1: Tantangannya adalah menciptakan karya-karya baru, lalu membuka ruang-ruang orang-orang bisa menikmati. Itu sih, gitu. Kan gini loh ya.
0: Iya.
1: Kadang-kadang orang bilang ini musik kampungan gitu kan ya.
0: Iya.
1: Ya ternyata. Dulu rock and roll itu kampungan.
0: Iya dulu ya Bang ya, awal-awal ya. Iya.
1: Dulu ya termasuk jazz, R&B gitu. Itu musik kampung gitu. Karena itu orang-orang Afrika yang nyanyiin gitu. Sekarang orang enjoy sih gitu.
0: Oke.
1: Sama aja kayak dangdut. Dangdut kan sebenarnya kampungan. Mana tuh orang sekarang yang lebih ngetop artis dangdut kok ya, misalkan gitu.
0: Iya. Oke. Berarti tempatnya ya Bang ya, atau wadahnya menurut Abang?
1: Nah, menurut saya lebih ke ya orang yang menikmati produk itu gitu.
0: Oke.
1: Dan orang enjoy terhadap produk itu, apa malu gitu? Selama itu kan nggak pelanggar agama kan ya?
0: Iya. Oke dah kalau gitu, Bang Imbong kita break dulu ya, tapi

0: sebelumnya Ayi ajak pendengar ya, Abang Po, Nyak Baben, Cangcing yang mau gabung, yang ingin bertanya dengan Bang Imro Asbullah, silahkan ya Bang Po ya, di 0812-1124928. Boleh juga ke teleponnya kita di 0213504510 ya. Kita ngobrol tentang jazz Betawi, irama, tradisi dalam sentuhan masa kini. Bang, kita break dulu, nanti kita balik lagi ya Bang ya.
1: Oke.
0: Ya, Abang Po, Nyawa Ben Cangcing, kita break sejenak di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: biar udah tua masih kuat dua kali.
1: Abang kok udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya.

0: Bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran perjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kita buka sesi tanya jawab ya. Abang Po yang ingin bergabung silakan di 0213504510 atau boleh di WhatsApp aja Bang Po, di chat aja ya Bang Po ya di 0812-1124928. Sudah ada yang bergabung di line telepon. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum, selamat siang Pak Nova yang cantik yang belam-belam.
2: Selamat siang Ica. Gak usah ambil muka, langsung aja.
3: Hujan gerimis aja.
2: Ini orang Bone Bang, orang Bone.
3: Diasinin.
2: Yeah.
3: Pak Nova jangan menangis aja. Bulan depan dapat hadiah.
2: Ini dia orang Bone Bang, tapi pernah tinggal di Jakarta. Tinggal di mana dulu Jakarta?
3: Di Pluit Penjaringan.
2: Oh, di Pluit Penjaringan Bang. Nih, dia pernah tinggal. Iya. Berapa lama?
3: Lama kan, dulu bapak kan di situ memang kerjanya, sampai sakit pulang gitu, akhirnya meninggal, jadi nggak balik lagi.
2: Oh, suara Bang Imong kok nggak kedengeran, coba Bang tes lah. Tuh baru tuh Bang, tadi nggak kedengeran. Iya. Yeah. Jadi Ica mau tanya apa?
3: Mau nanya ini kan tadi tuh pas Ponova sama siapa nih? Ponova
2: sama Bang Imong yang biasa kita sapa.
3: Bang Imbong. Tadi kan Ponova bilang Bang Bingbong gitu.
2: Jangan dong. Jangan. Wah, pelanggaran dia, Bang.
3: Mau nanya ini.
2: Apa
3: kan, tuh? Tadi tuh pas aku baca tadi itu aku bahkan bilang gini.
2: Apa?
3: Kalau keren jas itu kayak baju jas itu loh. Yang dipakai kali ke pesta.
2: Oh, maksudnya jazz bukan jazz, itu musik.
3: Iya, makanya aku bilang, oh, kayaknya ini musik gitu kan.
2: Oh, kirain jazz tadinya. Oh,
3: iya, makanya aku bingung.
2: Iya.
3: Aku mau nanya apa tadi kan semuanya sudah dijelaskan tadi.
2: Jadi nggak ada pertanyaan.
3: Aku mau ini ya, mau ini Ponova itu.
2: Apa?
3: Gimana kalau misalnya itu tadi lagu yang hujan gerimis aja gitu kayak di jazz gitu, kayak gimana sih gitu Bang?
2: Kalau misalnya lagunya hujan gerimis aja di jazzin itu seperti apa gitu ya?
3: Gimana gitu?
2: Sentuhan gimana mana gitu yang bakal dikasih, dari sentuhan alat musiknya kah? Sentuhan lagunya atau gimana gitu ya?
3: Iya, Pak Nova, kita mau pantun dulu satu ya.
2: Oke, boleh, silakan.
3: Langit mendung hujan rintik.
2: Cakep.
3: Tumpang berteduh hati gelisah. Ucapkan selamat hari batik untuk seluruh rakyat Indonesia.
2: Oke Ica. Yuk.
3: Makasih yang Ponova. Salam buat semuanya aja.
2: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Imbong tuh gimana Bang?
4: Memang kalau jazz itu nyanyinya nggak perlu ngotot. Jazz itu memang ya tadi ya, dia lebih ke improvisasi, berbagai musiknya, dan nyanyinya juga santai aja gitu. Kalau yang lagu aslinya Bang Ben kan bisa kan, hujan gerimis aja,
2: jadi
4: ikan teri di asini gitu kayak gitu.
2: Mm-mm.
4: Kalau jazz hujan gerimis aja.
2: Asik. Gitu.
4: Di asini.
2: Nggak tuplak gitu ya bang ya. Ya
4: lebih smooth.
2: Iya.
4: Yeah. Orangnya nggak terkaget-kaget gitu. Makan singkongnya bisa lancar.
2: Nggak ini ya mau dimakan terus nyangkut sini kagak ya bang ya.
4: Nggak jadi gitu singkong jadi bisa santai.
2: Iya yeah, benar.
4: Jangan menangis aja, jangan kayak gitu.
2: Oke.
4: Semuanya dibuat smooth gitu, dibuat halus lah.
2: Oke. Pokoknya dibawa seperti gimana kita nyanyikan musik jazz lah ya bang ya, tanpa menghilangkan unsur arti sesungguhnya ya bang.
4: Nah, lebih karakter yang berbeda. Kalau rock itu kan teriak. Kalau pop kan ya pop middle lah pop ya gitu. Kadang malah Dian Piscesa kan lagunya seperti nangis gitu kan.
2: Mm-hmm.
4: Gitu,
2: ya. Yeah.
4: Nah, ini lebih ya tadi kayak orang ngomong bisa kan kayak lagu Barbie Kuli.
2: Oke.
4: Okay. Apa ya? Tiga Mawarni gitu bisa.
2: Iya. Yeah. Oke dah. Baik. Pokoknya lebih slow dan lebih smooth lah ya bang ya. Gimana kita mendengarkan musik jazz seperti pada umumnya. Cuma ini sentuhannya agak berbeda gitu ya bang.
4: Iya, karena unsurnya karena di Betawi, pasti ada unsur Betawi tuh, misalkan bang kromongnya.
2: Ya. Oke dah kalau gitu. Oke bang, kita terima lagi nih bang. Ada lagi nih penelpon, kita terima lagi bang. Halo, bang. Ya suara Bang Imo agak terputus-putus ini.
4: Sekarang.
2: Udah, baik, saya terima lagi ya. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, dengan siapa di mana?
5: Roni Jakarta.
2: Bang Roni.
5: Jakarta.
2: Di Jakarta. Jakarta ini mana? Jakarta kan luas bang. Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan. Abang di mananya?
5: Jakarta Timur.
2: Jakarta Timur. Kayaknya belum ngopi nih. Langsung aja sama Bang Imbong, bang. Apa yang mau ditanyain?
5: Oh, ini tanya ya?
2: Iya. Terus ngapain? Oh. Emang kagak kasih makanan, kagak bagi-bagi. Udah tadi Jumat berkahnya.
5: Kayaknya disuruh nyanyi.
2: Disuruh nyanyi.
5: Maaf dong.
2: Hah?
5: Mbak Siti nyanyi tuh si Ica.
2: Oh,
5: Ayu apa Ica tadi ya?
2: Oh Ica, iya tadi dia cuma mencontohkan. Jadi denger Ica nyanyi dikira ini nyanyi gitu ya.
5: Iya.
2: Emang bisa nyanyi Betawi?
5: Enggak bisa.
2: Oh ya udah, jadi gak ada pertanyaan nih.
5: Pertanyaannya apa ke pantun dinyanyiin bang?
2: Pakai pantun dinyanyiin. Bang Roni ya. Orang mana bang? Aslinya Jawa? Jadi kalau pantun dinyanyiin tuh nyanyinya kicir-kicir ya bang, atau jali-jali ya bang ye?
5: Iya.
2: Oke deh, gitu aja.
5: Iya deh, selamat hari batik.
2: Iya, ya, makasih.
5: Itu pinter ya, mantun juga ya Cie ya.
2: Siapa?
5: Itu sih Cak.
2: Oke, ya. Oke dah, gitu aja Bang Roni.
5: Oh iya, terima kasih.
2: Yuk. Tidak semua lagu Betawi itu berpantun ya Bang ye?
4: Tapi ya, memang itu kan memang sastranya ya.
2: Iya.
4: Telepon dulu. Sastra Betawi itu di situ gitu.
2: Oke. Tapi pada awalnya itu lagu Betawi apa memang dilantunkan dalam pantun bang atau gimana bang?
4: Iya, hampir semua sastra Betawi itu kayak tambang krom.
2: Ya kayak lagu Andeca Andeci Bora Bora Bori itu Betawi juga kan ya bang ya? Oh itu dangdut ya. Tapi kan sering dibawain orang Betawi juga bang.
4: Iya, mungkin nggak apa-apa juga itu juga.
2: Sentuhan musik Betawinya.
4: Intinya memang kan apa ya, seni pertunjukan itu atau sastra memberikan petunjukkan.
2: Iya. Yeah.
4: Dalam artian punya nilai filosofi yang tinggi. Jadi misalkan apa ya, banyak kan lagu-lagu keroncong atau lagu-lagu gambang keromong itu pasti dari pantun, dari pantun-pantun.
2: Oke. Ya, ya. Ini ada pertanyaan lagi nih, Bang, dari Bang Haris Prasetya dari Jogja nih, Bang. Wow, dangdut ternyata katanya, andeci. Nah, pertanyaannya, bagaimana, Bang, sarannya untuk jazz Betawi dalam menciptakan lagu-lagu Betawi yang baru? Kalau lagunya nggak viral, lalu bagaimana sarannya jazz Betawi ini dibawakan ke dalam pementasan lenong, Bang? Ya.
4: Oke, bagus banget pertanyaannya.
2: Ya.
4: Yang pasti kalau seni pertunjukan itu punya pakem, gitu. Lenong itu dimainkan, diiringi. Lenong itu adalah seni pertunjukan teater punya Betawi, gitu. Sama halnya mungkin ketoprak kali ya, gitu. Nah, di dalam seni pertunjukan itu dia punya pakem-pakem. Pertama, diiringi oleh gambang keromong.
2: Yeah.
4: Ada tarian. Nah, lenong terbagi dua. Ada lenong preman, ada lenong denes. Gitu. Lenong preman itu bajunya itu bebas. Ceritanya cerita masyarakat Betawi sehari-hari.
2: Oh, itu memang namanya lenong preman, Bang?
4: Ya.
2: Iya. Oh, oke. Okay. Nah,
4: lenong premannya itu yang sering ngetop sekarang tuh, yang sering ada ditonton-tonton tuh gitu, lenong preman.
2: Yeah.
4: Nah, ada namanya lenong denes. Lenong denes ini berpakaiannya pakaian kerajaan. Ngomongnya sastra tinggi. Misalkan dia contohnya nih, misalkan Bikau Ananda.
2: Oh.
4: Tanakah gerangan. Gitu. Cinta Bikau kepada Adinda.
2: Keren. Oke, baik-baik.
4: Baju kerajaan. Jadi kalau tadi ngomongnya soal bisa gak jazz Betawi ngiringin lenong, beda tuh gitu. Beda beda jenis apa, tampilan. Yang pasti jazz Betawi ini hanya sebagai apa ya, suplemen, pengayaan gitu loh. Pengayaan. Boleh, silakan orang mau nyitain lagu dengan irama jazz, lagu Betawi gitu.
2: Iya.
4: Itu keren banget.
2: Iya, betul.
4: Yang namanya kreativitas kan selama menghibur dan punya manfaat, silakan aja.
2: Iya, benar.
4: Ya, karakternya kalau jazz itu kan enggak mungkin teriak-teriak model kayak rock gitu.
2: Iya. Tapi lenong ini bisa dijadikan drama musikal enggak sih, Bang?
4: Bisa saja, kalau drama musikal kan bebas.
2: Iya, gitu. Lah berarti bisa dong, Bang, masukin unsur jazz itu di sono.
4: Bisa, tapi kan bukan lenong.
2: Oh, bukan lenong jatuhnya ya, Bang, ya. Bukan
4: lenong, misalkan gini, drama musikal lagu Ismail Marzuki.
2: Iya.
4: Yang engkau gemilang, jazz.
2: Oh, iya.
4: Malam gemerlang, kan jazz tuh.
2: Iya.
4: Bagaikan bintang timur sedang.
2: Berarti jazz itu sudah ada sejak zaman dahulunya, Bang?
4: Iya, memang kan kayak bilang tadi, selama manusia itu kan ada jazz.
2: Iya, yang Betawi bisa, maksud aye lo, Bang.
4: Ismail Marzuki itu kan memang kupingnya udah dengar piringan hitam dari tahun 30-an, 40-an. Itu sudah terbiasa dengan lagu-lagu, dengan musikalitasnya Eropa gitu, sama.
2: Oke, berarti kalau sekarang hadir lagi itu bukan sesuatu yang baru ya, Bang?
4: Hal yang baru, kan tadi saya bilang bukan suatu hal yang baru. Cuman hanya orang-orang gila aja, ibaratnya pengen ngerasain ini tahu digoreng, ada tahu rebus gitu. Tahu siksa kan ya?
2: Iya.
4: Tahu siksa, tahu gak tahu siksa? Pernah makan?
2: Kayak gimana sih, Bang?
4: Tahu siksa. Tahu siksa itu adalah tahu kuning,
2: iye.
4: Tahu yang warna kuning, yang bentuknya bukan siku ya, tahunya itu bentuknya tirus gitu, tahu kuning.
2: Iya, yang ade itu di atasnya, yang kayak piramid itu di atasnya. Oh, bukan? Enggak. Beda lagi.
4: Di Google deh, beda. Tahu siksa ini disebut tahu siksa adalah tahu yang digoreng minyaknya sedikit.
2: Iya. Yeah.
4: Sedikit tetes. Apinya itu kecil gitu.
2: Yeah.
4: Hanya ditempel gitu aja tuh gitu.
2: Iya,
4: kayak dihangatkan gorengnya gitu.
2: Oh, iya iya iya iya, benar-benar. Yang abang-abang ketoprak tuh ada ya, Bang, ya?
4: Iya, enggak ada. Dia memang jual.
2: Halo, suara Bang Imong hilang nih. Tegang ini suaranya Bang Imong, kayaknya mesti kudu bergeser lagi nih dikit. Oke, ye, ini ada udah ketemu nih Bang sama Aye nih, tahu siksa. Ye, kok namanya tahu siksa ya? Namanya tahu siksa. Ya, Aye kalau beli ketoprak di sini Bang dikasih taunya, gorengan taunya tahu ini Bang. Tahu siksa bomang. Halo. Ya. Halo Bang. Lah. Halo Bang Imbong.
4: Halo.
2: Ya, nah ya. Tuh bisa. Oke. Lanjut, Bang. Ini Ade nih taunya kuning ya, Bang, ye.
4: Taunya kuning.
2: Yeah.
4: Minyaknya sedikit,
2: digoreng
4: itu gitu.
2: Iya.
4: Biasanya pakai cabe. Enak banget.
2: Iya, benar. Bang, tapi beneran loh, Bang. Di RRI ini ada ketoprak yang legend, Bang. Dia pakai taunya itu, Bang.
4: Setahu saya sih enggak. Dia tidak ada temennya tuh tahu siksa sama ketoprak gitu.
2: Ya, mungkin saja dia memadukan kali ya Bang, ye.
4: Ya bisa jadi.
2: Karena ini memang ketopraknya legend Bang, sejak RRI zaman dahulu kalanya udah ada dia di sininya.
4: Bisa jadi.
2: Ye. Oh gitu. Ya terus gimana Bang? Apa hubungannya tuh Bang?
4: Ngobrolin apa?
2: Ya Allah, aduh, ya itu tadi Bang, itu lagu jazz itu memang bukan hal yang baru lagi, sudah ada sejak, yeah.
4: Nah, jadi itu suatu hal yang bukan suatu hal yang baru, hanya bagian dari kreativitas kita gitu dalam memadukan atau mempackage gitu tadi. Apa namanya jenis seni musik yang lain.
2: Oke.
4: Okay. Kalau kan reak nyanyinya. Kalau keroncong kan cengkoknya kan sulit keroncong.
2: Iya.
4: Kalau kayak orang ngobrol santai.
2: Oke okay, deh kalau gitu. Ada yang mau gabung lagi kita terima dulu ya Bang. Waduh terputus. Silakan di 0213504510. Boleh yang juga mau gabung di WhatsApp-nya kita di 0812112498. Halo.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
6: Lupa suara saya.
2: Oh, iya udah lama kita kagak suara-suaraan dah. Bang Hasan, silakan.
6: Iya. Ini emang saya dari zaman masih ada apa-apa berbagai macam jazz itu ya unik sih emang Bang Embong ya. Uniknya kayak ya termasuk ini kayak yang bicarakan terlalu siksa itu Bang Embong itu emang tadi dari Pulau Cabe itu kalau jajan itu. Padahal kita kalau mau ke saya kan punya radio komunitas Bang, saya salah satu anggotanya di Cirende itu Ciputat. Itu kalau ini pasti ada bawa petau siksa itu.
2: Oke.
6: Okay. Ketua fans saya tuh kalau beli Pulau Cabe itu. Emang itu benar-benar emang gak ada temennya, Po.
2: Oh gitu.
6: Cuma emang asli dong tahu itu dong cabe dikasih minyak itu.
2: Oh makanya namanya tahu siksa gitu ya, saking iya, tersiksanya sendiri ya, gitu ya.
6: Iya, itu dikasih minyak, dipanasin gitu. Disiksa gitu,
2: usak-atik, gitu. Iya,
6: enak
2: iya.
6: Bener itu.
2: Iya dah. Udah terus, jangan ngomongin tahu siksa dah, kita ngomongin jazz. Ayo jadi lapar Bang.
6: Iya, jazznya. Iya. Yeah. Jazznya itu, ya deh, jadi kalau saya dulu zamannya dengar-dengar lagu-lagu almarhum Bang Ben. Itu ada jazz itu enakan bermacam-macam itu jazznya itu. Cuman karena lah yang saya mau tanyakan itu terlahirnya jazz itu, jazz Betawi itu asalnya dari mana itu Bang? Apakah dari zaman dulu ini musik dipadukan antara Betawi preman sama Betawi ya? Apa tadi itu jazz?
2: Ya, atau nah, pada itu, masa waktu itu dijajah sama sekutu itu, kita gitu ya. Terlahirnya
6: jazz Betawi itu asal muasalnya bagaimana Bang?
2: Oke, Bang San.
6: Itu pertanyaannya untuk Bang Embong, saya dari wilayah Bogor Barat ini, Pak Embong.
2: Oke.
6: Okay. Saya udah bergaul Betawi memang lama, itu bermacam-macam musik itu, ada gamang kromong, ada ini, ada itu tuh. Itu cuma bisa saya belum bisa membedakan itu.
2: Oke.
6: Okay. Tadi ada bahasa apa itu namanya preman itu katanya.
2: Yeah,
6: Palang Pintu itu panten preman itu Bang, termasuk di Palang Pintu. Itu aja pertanyaannya Bang.
2: Oke, okay, ya. Yuk.
6: Selamat pagi siang.
2: Ye, yeah, sami-sami. Nah,
6: selamat hari batik.
2: Yuk, yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hasan dari Jasinga Bogor. Silakan Bang Imbong.
4: Bang Hasan suaranya keren banget tuh.
2: Iya, kayak penyiar radio tahun kapan gitu ya Bang ya.
4: Itu kalau beliau nyanyi kayak apa, dia bisa nyanyiin lagunya Barry White tuh. Barry
2: Widih.
4: White. Bang Hasan, tadi kita ngobrolin masalah Lenong.
2: Iya. Yeah. Gitu.
4: Lenong tuh ada dua, ada Lenong preman, ada Lenong denar.
2: Gitu.
4: Tadi kita bahas masalah itu tadi. Bang Hasan sempat tanya tuh kan ya. Apa sih tadi saya sedikit tangkap itu maksud Bang Hasan adalah Lenong Denner dan Lenong Prema. Oke, sekarang kita ngobrol soal jazz Betawi. Tadi Bang Hasan nanya tuh itu dari kapan. Sebenarnya mah cuman kita aja sih ibaratnya itu baru-baru ini namain gitu. Pada dasarnya sudah dilakukan udah lama gitu. Oleh pemusik-pemusik kita tuh Mas Buruh aja bikin gitu dengan versinya dia. Teman-teman yang lain bikin dengan versi-versi yang lain, senior-senior musik. Intinya jazz Betawi itu hanya ruang ekspresi yang pengen nyanyiin lagu Betawi dengan metode berbeda nyanyinya
2: gitu. Oke.
4: Kalau Bang Ben dengan Ida Royani dengan gambang kromongnya, kalau ini nyanyinya lebih kayak orang ngobrol tadi itu.
2: Yeah.
4: Makan singkongnya enggak kaget-kaget.
2: Iya, iya, iya.
4: Yang sekali makan ngopi sama singkongnya 85.000.
2: Iya, gitu. Yeah, iya. Yeah. Lah duduknya kagak di
4: set.
2: Iya benar dah. Iya iya iya. Oh jadi ini
4: keju,
2: ini gitu. Bentuk kreativitas ya Bang ya.
4: Kreativitas aja.
2: Oke.
4: Okay. Misalkan lagu apa namanya tadi saya kasih contoh ya, misalkan kicir-kicir ini lagunya. Itu kan standar tuh.
2: Yeah.
4: Iya. Kan bisa kicir-kicir ini lagunya.
2: Oh, beda kan? Beda ya gitu. Kalau penyanyi nyanyiin ame Aye yang suaranya kesana kesono ya Bang ya.
4: Enggak, makanya kita lagi ngobrol. Kalau ntar suruh nyanyi lagi mahal biaya.
2: Kalau khusus ya
4: kita kopinya gak kopi saset.
2: Iya, gitu. Jangan berkali-kali nyebutnya kopi saset atuh Bang. Oke deh, oh gitu ya Bang ya. Oke deh, Bang ini udah di menit 56 tanpa terasa. Satu menit nih Bang, buat penutup, apa yang menjadi harapan Abang kedepannya Bang?
4: Bagi saya ingin semua teman-teman saudara-saudara saya menikmati budaya, khususnya budaya Betawi, dengan bahagia gitu. Jadi gak usah ada perdebatan, gak usah apa, selama bisa menikmati, enjoy gitu. Kayak kita nikmatin tahu siksa gitu tadi. Walaupun judulnya itu tahu siksa, tapi sebenarnya enak gitu.
2: Iya benar-benar.
4: Yang siksa cuma tahunya doang, bukan kita.
2: Iya, gitu. Kita mau makannya enak ya Bang ya.
4: Makannya pakai cabai rawit begitu tuh. Udah ilah ilah.
2: Waduh, mertua lewat tuh kagak kelihatan dah tuh.
4: Karena di Ciputat, Monas kelihatan dari Ciputat.
2: Oke dah kalau gitu. Iya dah Bang. Baik dah Bang. Terima kasih banyak ya Bang Imbong ya.
4: Siap.
2: Udah berbagi ilmu ame kita, udah mengedukasi, bagi cerita. Pokoknya semuanya kita udah dapat deh. Sehat-sehat ya Bang ya. Selamat sampai tujuan. Udah sampai Bang?
4: Udah sampai.
2: Ya udah deh, sukses Bang, lancar acaranya ya Bang ya. Lain waktu, lain kesempatan kita ketemu lagi. Selamat siang, assalamualaikum Bang.
4: Salam semuanya, sehat-sehat.
2: Iya. Oke deh, ye. Abang Po, demikian tadi kita bersama Bang Imron Asbullah atau biasa kita sapa dengan Bang Imbong, Sekjen Lembaga Kebudayaan Betawi, dengan obrolan kita Jazz Betawi Irama Tradisi dalam Sentuhan Masa Kini. Terima kasih untuk semuanya Bang Po. Ayo akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Ayo pamit, makasih buat adik-adik yang ada di sana, makasih Putri ye, siapa lagi di sono dah. Pokoknya terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.

0: Informasi dan berita terkini di rri.co.id. Bu Abang, SD Negeri 17 Pontianak, Kalimantan Barat, siap kembali menerima distribusi program makan bergizi gratis mulai Senin 5 Oktober 2026 setelah sebelumnya melakukan penyesuaian selama masa transisi pembelajaran tatap muka. Kepala SD Negeri 17 Pontianak Yusi Irasandi mengatakan pihak sekolah untuk sementara belum menerima distribusi MBG karena masih memastikan kesiapan siswa, kondisi cuaca, ketersediaan air bersih, serta sarana pendukung di sekolah. Selama masa penyesuaian tersebut, siswa diminta membawa makanan dan minuman sendiri dari rumah. Kebijakan ini diambil sekolah untuk memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan dengan memperhatikan kondisi lingkungan sekolah. Koordinator MBG SD Negeri 17 Pontianak, Salahuddin, mengatakan penundaan distribusi dilakukan untuk memastikan keamanan dan kesiapan sekolah. Menurutnya, selama sekitar 1 bulan sekolah belum menangani distribusi MBG sehingga sejumlah sarana dan prasarana masih perlu dipersiapkan. Sementara itu, akuntan SPPG Sungai Bangkong 11, Erisa Pertiwi, menyebut masih terdapat sekolah yang belum menerima distribusi MBG karena mempertimbangkan kondisi air. Untuk Bu Abang, boleh baca selengkapnya di rri.co.id. Jadi jangan lupa Bu Abang download aplikasi rri.co.id-nya. Oke. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagu dulu sebentar ya Bu Abang. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Pontianak.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: selamat siang menjelang sore nih Bu Abang sekalian. Kembali lagi bersama saya Rio. Dan juga di sini saya enggak sendirian nih ya. Saya ditemani loh teman-teman magang saya nih. Ada Mbok siapa nih? Kenalkan lagi yo.
1: Masih ada sama Mbok Monik nih Bu Abang.
2: Halo Bu Abang, ketemu lagi kita sama Mbok Putri lah.
0: Kita nak bahas apa nih kali ini Bu Abang? Ya pastinya kita bahas di segmen kali ini programnya bergaya ya.
2: Betul sekali Bang Rio.
0: Terus kita nak bahas bergaya fashion yang saat ini kita pakai sekarang nih kan. Apalagi di jam di hari ini ya, tepat-tepatan di hari batik nasional. Yang mana ini produk-produk lokal kita ya.
1: Betul.
0: Nah, buat abang sendiri nih biasanya pakai baju batik itu cuman baju batik aja ke atau ada batik-batik yang lainnya kan? Banyak ya sekarang ya, zaman sekarang nih banyak modifikasinya, enggak hanya baju aja khasnya. Tapi ada kain-kain yang biasa dibuat batik juga.
1: Betul.
0: Seperti apa ya? Kalau saya sih ada gelang batiknya, nah aksesorisnya. Kalau buat abang sendiri nih yang ada di sini. Mbok-mbok ya?
1: Mbok-mbok. Kebetulan abangnya cuma satu, abang sendiri yang ngomongnya kan.
0: Ah, betul.
2: Kalau saya sih apa namanya face ya? Ada ga baju face yang itu batik itu jadi kekinian enggak kan saya makanya tanda enggak nampak kuno kalau orang kalau kata budak zaman sekarang orang yang pakai batik kuno saya pakai vest batik nah tanda kuno Bu Abang
1: vest tuh rompi ya Mbak Abang rompi ya dia tuh kayak outer tapi biasa lebih kecil daripada jaket-jaket luaran gitu
2: tapi biasanya enggak saya ada enggak kayak yang kayak blazer gitu tapi agak longgar ya Mbak Abang
1: Nah, selain kain sih, kalau punya dari saya nih Bang Rio, ada gak tadi tuh udah dibilang tuh cangkir-cangkir yang ada print-print batik atau botol minuman yang biasa saya bawa ke kantor nih lah Bang Rio, ada corak-corak batiknya di bagian bawahnya tuh.
0: Banyak juga ya ciri khas batiknya, gak hanya dari baju ya.
1: Betul.
0: Gaya sekarang batik nih ya, produk-produk lokal kita lah nih. Nah, apalagi di zaman sekarang nih, kebanyakan anak-anak muda nih enggak hanya pakai baju batik. Ada dari fashion-fashion luar juga. Apalagi dari era digital sekarang kan cepat masuk nih informasi-informasi. Apalagi informasi dari fashion-fashion luar nih. Nah.
1: Betul.
0: Untuk Bu Abang sendiri nih, untuk menanggapi fashion-fashion luar tuh gimana sih? Apakah lebih menarik dari produk lokalnya sendiri? Gimana tuh Mbok-mbok?
2: Kalau misalnya itu ya, apa namanya ditanya lebih bagus kendaknya gitu. Sebenarnya kita tuh itu sih, apa dibutakan gitu atau kita kurang melek aja. Sebenarnya produk-produk lokal tuh Bu Abang bagus-bagus. Kalau kita pakai, kalau kita pakainya itu betul ya, sesuai gak kan? Nah banyak yang dari produk luar, kayak misalnya pakaian, fashion dari luar gitu kan? Itu kan kebawa kita ya, kayak model-modelnya, bentuk-bentuknya gitu kan, bawa ke kita nih. Banyak gak anak-anak muda sekarang tuh yang ikut gak kayak gitu? Sebenarnya sama sih. Baju-bajunya tuh sama kayak baju-baju kaos gitu kan. Cuman modelnya aja yang beda gitu.
1: Betul.
2: Nah, kita nih biasa ada ngikut gak pakai baju-baju luar tuh. Tapi canggihnya sekarang nih Bang Yo.
0: Apa tuh?
2: Produk lokal tuh Bang Yo. Modelnya hampir sama dah sekarang, cuman kayak kalau kita nih kan batik kan ya. Ada ciri khasnya batik gitu. Produk lokal tuh modelnya bisa sama dengan luar tapi tetap memakai batik Bang Yo.
1: Tadi tuh kan saya tuh kan udah cerita lah tadi pagi tuh kalau misalnya saya ini lagi nyari batik nih kan Bok Abang. Nah, tadi tuh kebetulan lah saya nengok-nengok di aplikasi tuh ada pula yang bentukannya kimono Bok Abang. Nah, kimono nih salah satu pakaian tradisional Jepang tapi coraknya batik, Bok.
0: Bisa dimodifikasi gitu ya.
1: Jadi kan kalau misalnya apa ada Mbok Abang yang suka tentang Jepang tapi juga mau mempertahankan batik itu sendiri tuh bisa dilihat-lihat gak tuh benda tadi tuh.
2: Itulah Mbok Abang, canggihnya sekarang nih kan. Tadak pula yang kata-kata apa anak muda yang dulu tuh kalau batik itu jadul kan, batik itu orang tua gitu. Tidak, Bu Abang. Banyak dah sekarang batik-batik model-model kekinian kan.
0: Betul tuh. Jadi enggak ada alasan lagi lah ya untuk anak-anak muda.
2: Sekarang nih batik-batik itu udah bisa dibawa ngopi, bawa nyantai.
1: Betul sekali tuh,
2: Bang. Bisa tuh. Udah banyak ada bentuk kan.
1: Yang kayak tadi saya lihat di aplikasi-aplikasi itu lah, Mbok.
0: Bisa juga kita apa ya memperkenalkan batik-batik kita nih keluar, jadi viral gitu kan. Tidak hanya orang-orang luar aja yang viralkan tuh ke sini fashionnya. Nah, jadi kita pun bisa gak memperkenalkan ke orang-orang luar sana, biar orang-orang luar juga make baju batik kita.
2: Tadi tuh yang kita apa yang kita dengar dari Mbok Nan tadi tuh betul kata Mbok Nan, orang luar aja makai kan karya kita, masa kita tidak makai, tidak bangga dengan karya kita kan.
0: Itulah sebenarnya budaya gaya lokal kita nih tidak kalah menarik lah ya dari budaya-budaya luar sana tuh. Jadi justru kita harusnya patut bangga lah ya sama budaya-budaya lokal kita yang ada. Nah, mungkin itu dulu ya. Selanjutnya kita akan bahas lebih lengkapnya. Jadi jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu lagu yang satu ini, Bu Abang.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita ni miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita ni warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga saya ingatkan biar besok bisa turun, termasuk anak-anak muda, biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

0: Halo Bu Abang, kembali lagi nih sama saya Rio dan juga masih tentunya bersih bersama dengan teman-teman magang saya, ada Mbok Putri dan Mbok Monique nih.
1: Oke,
0: ini kita masih bahas tentang bergaya. Nah, kali ini saya mau tanya kepada Mbok-mbok sekalian nih yang cantik-cantik.
1: Insyaallah, insyaallah.
2: Pastinya enggak sih?
0: Pastinya kalau cewek cantik ya. Nah, aku mau tanya nih saya terkait pakaian tradisional nih, macam batik lah, baju kuro, atau kalau laki-lakinya telok belangak lah nih. Ini apakah masih bisa jadi bagian dari gaya anak muda sehari-hari nih, Mbok-mbok? Gimana tuh?
2: Kalau dibilang batik itu ketinggalan zaman lah, tada ngikutkan apa namanya tren anak muda sekarang lah. Itu tuh salah, Mbok-abang. Sekarang nih anak muda-muda tuh udah banyak dah yang pakai style-style batik, Mbok-abang. Terutama saya lah, walaupun anak mudanya udah banyak yang menggunakan batik ya, tapi saya tetap menggunakan batik, Mbok-abang. Ya, contohnya dari contoh-contoh kecil aja, Mbok-abang. Kayak saya pakai apa namanya yang ikat pinggang batik. Terus biasanya saya pakai bandana batik. Kayak gitu, Mbok-abang. Jadi teman-teman saya bisa lihat gitu apa yang saya pakai. Biasanya kalau misalnya saya pengen apa namanya buat teman-teman saya bertanya tuh, saya foto-foto Mbok-abang yang agak bagus-bagus sikit. Abis itu saya posting pula tuh, banyak yang komen situ, alah bagusnya beli di mana, gitu Mbok-abang.
0: Nah, untuk Mbok Monique sendiri nih, nah gimana lah tuh antara anak muda sekarang nih, bisa nggak sih kayak baju batik, baju kurung gitu tuh apa ya, menjadi bagian dari gaya-gaya anak muda zaman sekarang nih?
1: Pasti. Kayak kita-kita nih lah, contohnya kami-kami nih, Mbok Abang. Ada kami Bang Rio, Mbok Monique di sini, dan Mbok Putri. Hari ini kan kebetulan kami lagi pakai baju batik nih, Mbok Abang. Dan saya rasa nih, kok misalnya kami habis ini langsung ngopi pun orang tuh tada aneh lah ngelihatnya. Soalnya memang batik nih dah beragam dah bentuknya. Kebetulan saya nih, Mbok-mbok di rumah dan Mbok Abang di rumah, saya pakai batik ini yang tidak agak terlalu formal, yang agak-agak blues gitulah. Jadi masih cocok memang buat ngopi-ngopi, Mbok Abang.
0: Oke, betul tuh kata Mbok Putri dan Monique. Sekarang nih anak-anak muda juga bisa apa ya nama tuh ya, bermodifikasi lah. Kan zaman sekarang kan serba modern juga kan. Jadi bisa modifikasi dengan gaya-gaya yang lagi tren-tren terkini nih, dengan dipadukan dengan pastinya gaya-gaya tradisional gitu, seperti baju kurung, baju telur belangak, kain corak insang, dan lain-lainnya. Seperti baju batik juga ya, yang hari ini adalah hari batik nasional tuh, Mbok Abang sekalian. Nah, untuk anak-anak muda sekalian nih ya, untuk Mbok-mbok yang ada di sini juga nih, apalah yang perlu dilakukan supaya anak muda nih lebih tertarik ya memakai pakaian dan produk-produk fashion lokal kita nih, ha.
1: Menurut saya sih anak muda zaman sekarang tuh, apalagi Gen Z ini sudah mulai cukup melek ya. Ini juga didukung sama penyedia pakaian batiknya ini sendiri yang sudah berinovasi untuk anak muda zaman sekarang tuh menggunakannya, Mbok Abang. Kayak yang tadi saya bilang, ada yang misalnya pakai kimono atau blazer-blazer bercorak batik. Jadi kita tuh lebih itu. Nah, kebetulan tuh ada nih salah satu kafe, atau kayaknya enggak hanya satu kafe, dan beberapa tempat lainnya lah yang pastinya mendukung nih, Bang Rio. Kayak tadi tuh adalah kawan saya nak ngajak makan tuh di-share, dibagikannya lah ke saya. Kalau di sini ini, di tempat ini kalau misalnya pakai pakaian batik datangnya ada potongan harga, atau ke beberapa tempat kayak di instansi kantor-kantor tuh mewajibkan beberapa pegawainya pakai batik di hari-hari tertentu. Itu kan udah salah satu cara kita untuk membiasakan anak muda zaman sekarang itu lebih familiar sama batik itu sendiri sih, Bang Yo.
0: Oke.
2: Banyak gak Bang Yo, apa namanya, tempat-tempat makan gitu gak kan Kak Mbok Monique ya? Itu tuh pegawai-pegawainya pun banyak gak yang pakai batik kan, Mbok Monique? Bahkan memang mereka tuh seragamnya tuh memang seragam batik gitu, bagus segitu. Itu tuh kayak apa, rompi-rompi gitu dia.
1: Kayak rompi-rompi gitu dia. Jadi kayak luarannya tuh masih polos tapi ada corok-corok batiknya. Itu tuh kadang kalau kita tak perhatikan, keren. Keren nih motif apa, rupanya motif batik pula tuh kan, Mbok.
0: Betul tuh ya.
2: Karena dah beragam pula kan, Mbok kan. Jadi kalau dibilang kalah ala tadi lah. Karena adanya apa namanya? Adanya brand-brand yang masuk dari luar atau model-model yang masuk yang masuk ke Indonesia nih, itulah yang bisa jadikan inspirasi untuk untuk batik-batik yang ada di Indonesia. Nah, contohnya kayak modelnya, gaya pakainya gitu kan. Nah, itu juga membuat kita tetap melestarikan budaya kita dan tetap menjaga batik sebagai warisan kita ya.
0: Betul tuh, Mbak Putri dan Mbak Monik. Nah, dari obrolan kita hari ini kita bisa lihat bahwa gaya luar emang banyak memberikan inspirasi ya bagi kita ya. Nah, tapi kita pun punya kekayaan fashion-fashion bergaya lokal kita nih yang gak kalah menarik. Nah, kayak batik, baju kurung, telok belanga, kain tradisionalnya yang lain lah, dan berbagai produk lokal lainnya lah. Nah, itu tuh bisa diteruskan dan dikembangkan mengikuti zaman-zaman sekarang gitu kan, dan zaman seterusnya lah ya. Jadi gak salah kalau kita suka gaya luar, tapi jangan sampai gaya luar tuh membuat kita lupa ya dengan gaya dan budaya kita sendiri. Karena mengikuti zaman tuh boleh, tapi identitas kita nih jangan sampai hilang buat abang sekalian nih. Nah, selanjutnya kita sesaat lagi kita akan mengkumandangkan azan asar ya. Jadi jangan kemana-mana buat abang, tetap di RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
3: Mbok Abang, seringkali kita merasa kecewa saat doa-doa yang dipanjatkan belum kunjung dikabulkan, atau rencana matang kita gagal. Kekecewaan ini sering muncul karena kita hanya melihat apa yang kita inginkan, bukan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Menanamkan sikap husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah adalah kunci utama untuk menjaga ketenangan hati. Bisa jadi penundaan-penundaan tersebut adalah cara Tuhan menghindarkan kita dari bahaya yang tidak kita ketahui di masa depan. Setiap ketetapannya memiliki waktu yang paling tepat dan hikmah yang seringkali baru kita sadari setelah melewati ujian tersebut. Mari Mbok Abang, milikilah keyakinan bahwa rencana Tuhan selalu jauh lebih indah daripada ambisi pribadi kita yang terkadang membutakan. Kata belum bukanlah sebuah penolakan.

0: Loh abang, seringkali kita merasa kecewa saat doa-doa yang dipanjatkan belum kunjung dikabulkan. Atau rencana matang kita gagal. Kekecewaan ini sering muncul karena kita hanya melihat apa yang kita inginkan, bukan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Menanamkan sikap husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah adalah kunci utama untuk menjaga ketenangan hati. Bisa jadi penundaan-penundaan tersebut adalah cara Tuhan menghindarkan kita dari bahaya yang tidak kita ketahui di masa depan. Setiap ketetapannya memiliki waktu yang paling tepat dan hikmah yang seringkali baru kita sadari setelah melewati ujian tersebut. Mari Bu Abang, milikilah keyakinan bahwa rencana Tuhan selalu jauh lebih indah daripada ambisi pribadi kita yang terkadang membutakan. Kata belum bukanlah sebuah penolakan.
1: Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati. Dia tidak cari mati. Dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat. Karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang-orang beriman.

Dunia seringkali menganggap aneh mereka yang berpegang teguh pada kebenaran. Mengapa? Menjadi berbeda demi prinsip agama adalah sebuah keberanian yang sangat luar biasa. Ada hadis tentang keterasingan Islam mengingatkan kita untuk tetap kuat dan sabar. Meski lingkungan tidak mendukung, istiqomah adalah kunci menuju kemuliaan yang hakiki. Jangan biarkan tren duniawi menggoyahkan iman dan identitas spiritual kita. Sesuatu yang dianggap kuno oleh manusia bisa jadi sangat mulia di mata langit. Kesepian dalam ketaatan jauh lebih baik daripada keramaian dalam kemaksiatan. Penduduk langit akan mengenalimu lewat doa-doa dan sujudmu yang panjang. Teruslah berbuat baik, meskipun tidak ada seorang pun yang memberi apresiasi. Sebab balasan terbaik akan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang tidak ada keraguan padanya. Yuk, Bapak, jangan takut untuk menjadi berbeda selama berada di jalan yang benar. Karena penilaian Allah adalah satu-satunya hal yang benar-benar bermakna.

0: Halo Bu Abang sekalian, kembali lagi nih sama saya dan ketiga teman magang saya di sini nih. Nah, kita lanjutkan lagi pembahasannya, bebas gaya nih. Nah, untuk mbok-mbok yang ada di sini nih, kan masih muda ya. Apalah ya pesan dan harapan mbok-mbok, apalagi di zaman sekarang nih terhadap pakaian tradisional kita nih. Ya. Silakan untuk Bu Monique dulu nih, gimana?
1: Oke, kalau saya sih pesan dan harapannya tuh tetap terus dilestarikan lah ya Mbok Abang yang di rumah, apalagi Mbok Abang yang masih Gen Z kayak kami-kami ini, dimulailah dipakai di hari-hari penting atau kalau misalnya udah ketemu sama batik-batik yang kekinian tuh udah bisa dipakai buat nongki, apalagi buat ngejar promo-promo hari batik hari ini Mbok Abang.
0: Betul. Kalau Mbak Putri gimana nih pesan?
2: Kalau saya ya Mbak Abang ya, kalau pesannya sih untuk budak-budak Gen Z, budak-budak Gen Z jangan gak malu pakai baju batik, karena baju batik tuh tadi agak kuno ataupun apa namanya orang tua-tua aja yang pakai. Sekarang betul. Tuh banyak dah batik-batik yang bisa dipakai untuk anak-anak muda. Kalau bisa pakai lah buat jalan, buat nongki, buat foto-foto, kenalkan ke dunia luar gitu. Kalau kita tuh punya batik. Gitu.
0: Punya batik dan pakaian tradisional
2: pakaian
0: lainnya.
2: Tradisional lainnya. Jadi terus kita lestarikan biar tidak hilang gitu. Betul. Nanti kalau udah diambil orang baru lah kita bingung kan.
0: Nah, jadi itulah ya perpaduan itu kalau misalnya di zaman-zaman sekarang nih budaya luar masuk kita tak masalah. Tapi jangan pula kita hilangkan budaya-budaya kita nih, pakaian-pakaian tradisional kita nih. Bisa kita perpadukan ya. Misalnya fashion-fashion luar kita perpadukan dengan tradisional kita, pakai tradisional kita kayak batik tuh.
2: Yang biasanya pakai celana jeans. Bisa enggak atasannya pakai baju batik?
0: Cocok dah tuh kan.
2: Vest batik atau rompi-rompi batik itu
1: keren kayak itu buat itu. Boleh kita coba tuh.
2: Cocok dah tuh buat anak-anak muda sekarang kan buat jalan. Jadi tuh tadi agak nampak formal tapi tetap melestarikan budaya kita gitu.
0: Oke. Nah, itulah ya Mbok Abang sekalian, yang enggak terasa kita dah sampai di penghujung obrolan kita bahas bergaya hari ini. Dari tadi kita dah ngomong panjang lebar nih soal bergaya, gaya luar lah, gaya lokal, batik, baju kurung lah, telok belanga, sama kain corak insang dan juga gaya-gaya fashion lokal lainnya lah ya. Nah, itu dong. Dan ternyata juga kita bergaya tuh enggak harus soal mengikuti apa yang sedang viral sekarang nih. Enggak perlu enggak kita ngikutin tren-tren luar tuh. Bisa kita perpadukan dengan gaya-gaya viral sekarang dengan gaya tradisional kita yang dulu-dulunya gitu kan. Nah, itu yang paling menarik. Justru kita harus berani menunjukkan gaya kita sendiri. Jadi kita enggak harus apa ya? Ngikutin gaya luar aja totok gitu kan.
2: Kalau bisa kita modifikasi lah. Betul,
0: kita boleh terinspirasi lah ya dari gaya luar. Boleh mengikuti zaman-zaman, perkembangan zaman saat ini. Tapi jangan sampai lupa juga kita dengan apa yang kita punya nih sebagai identitas diri kita sendiri gitu.
2: Betul Bang Yo.
0: Ada banyak sekali juga ya batik kita dah punya, baju kurung dah kita punya kan, telok belanga juga kita punya, dan budaya kita juga dah punya kan, banyak tuh banyak. Jadi kalau bisa menggabungkan gaya modern dan dengan unsur budaya lokal, kenapa enggak, betul enggak Bu?
2: Betul.
0: Yang penting tuh nyaman dipakai, percaya diri.
2: Percaya diri kan.
0: Dan jadi, yang paling penting tuh jangan sampai cuma baju yang bergaya, orangnya masih malu-malu pula kan.
2: Senang mata mandang lah.
0: Betul, nah itu dia. Karena gaya itu bukan cuma tentang apa yang kita pakai, tapi bagaimana kita membawakan diri kita nih. Dan satu lagi ya.
2: Betul Bang.
0: Jangan pernah merasa budaya lokal itu ketinggalan zaman lah untuk orang tua lah kan.
2: Betul.
0: Kalau anak muda pastilah harus kreatif gitu kan. Budaya lama pun bisa tampil dengan wajah yang baru gitu. Ini ada yang nelpon nih. Nanti kita akan lanjutkan lagi lah ya. Kita pamit dulu ya dari obrolan kita nih, bahas bergaya nih. Nah, terima kasih dan nemani kita ngobrol-ngobrol santai nih. Tapi habis ini ada program Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Nah, nantinya akan dibawakan oleh Mbok Yul ya. Jadi Jangan kemana-mana, tetap dengerin di 94,3 Pro 4 FM Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat. Saya Rio dan teman-teman magang saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Bu Abang sekalian.

0: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi tu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya. Karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Hmm, ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
3: Bawa abang informasi dari Mempawah, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Menhan RI Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin menyebut bantuan pemerintah Jepang selama penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan merupakan kerjasama antara Tentara Nasional Indonesia dengan Tentara Bela Diri Jepang yang merupakan tonggak sejarah di dalam persahabatan antara Indonesia dan Jepang. Menhan menilai kehadiran kapal JS Kunisaki LST 4003 beserta helikopter Chinook CH-47 telah memberikan banyak manfaat bagi Indonesia dalam mengatasi karhutla di Kalimantan. Menhan Syafri mengatakan kehadirannya di atas kapal JS Kunisaki LST 4003 untuk melepas langsung pasukan JSDF yang telah menjalankan misi bantuan pemadaman karhutla di Kalimantan seiring berakhirnya operasi udara pada Selasa 29 September 2026. Nambu abang untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang, Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan duduk dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing, yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi Dangdut jangan absen ya, Bu Abang.

0: Eh, buat abang.
1: Lombok abang.
2: Apa ni?
0: Ya, tadi kan. Kan maksudnya itu. Apa sih? Tak jelas. Okey lah, abang. Ya, di bawah dangdut nih bersama saya dengan
1: Mbok Me.
0: Aduh, nak nyangka. Aku jauh loh studionya tadi itu dari Subang Hana.
1: Dari Subang Hana hingga di sini kita berdangdut. Di Prodangdut, dangdut adalah kita. Eca, eca, eca, eca.
0: Oke, baiklah ya. Mbok Abang seperti biasa sampai jam 5 nanti ya, kita temani dengan lagu-lagu dangdut requestannya Mbok Abang. Dan yang nak bergabung request bisa di WhatsApp kita 08 1157 00943, atau di
1: situ. Jangan gitu.
0: Gimana nomor HP kita yang nomor biasa?
1: Di bawah ini.
0: 0561571571.
1: Ah, itu dia.
0: Mentang-mentang udah pindah studio.
1: Bukan gitu. Terus ya tadi itu siapa tuh ada supporter.
0: Iya, gitu masih tadi juga di segmen sebelum-sebelumnya, di jam-jam sebelumnya tadi dikawankan oleh The Magangs.
1: The Magangs. Ya. Tapi abis ini The Magangs lagi ya. Aku satu segmen aja, please.
0: Mereka katanya udah dulu istirahat karena dari jam 11 tadi, dari pagi mereka udah.
1: Aku dari jam 9. Oh, 7 aku.
0: Abis-abis. Masih ada abis-abis. Banyak nih yang bertamu di kita nih, tadi cemilan ya. Iya.
1: Ada apakah ini?
0: Oke deh, Bu Abang, langsung ya kita angkat penelpon pertama di sore hari ini di Prodangdut kita, yang mana ya?
1: Coba yang kanan dulu boleh kali.
0: Oke deh, Prodangdut. Bentar-bentar belum saya matikan nih lampunya nih. Entar lo apa ya? Prodangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana nih?
3: Mega nih.
0: Kan? Berdua
1: begitu,
0: nih.
1: Begitu, pada suara nih dua.
3: Mbok Me dengan siapa nih, Mbok Yuk. Pit?
1: Ya Allah. Pada suara
0: 10 tahun dah saya di sini, masih Mbok Pit sama.
1: Ya Allah.
0: Mbok Iyo lah udah, siapa lagi?
1: Mbok Iyo dan Mbok Me. Duo
2: apa gitu nih? Duo.
0: Keong racun. Halo.
3: Bahkan dari tadi ketawa terus, mana enggak?
1: Ayo maaf lah, maaf. Lah.
3: Ya udah. Udah campur cece nih, habis lah dah.
0: Ya udah, kami mau ketawa.
1: Udah, diam.
0: Iyalah. Nah, jadi
1: diam,
0: mau lagu apa nih? Rajo.
3: Iya, dengan Mbok Yo dengan siapa nih?
0: Duh, sama Me, sama Me.
1: Mbok Me dengan Mbok Yo.
0: Mbok Yo sama Me.
3: Ah, Mbok Me dengan siapa nih?
0: Mbok Yo. Mbok Yo sama Mbok Me.
3: Ancur.
0: Kita kacau
3: dia. Mbok Me. Tambah cece lagi, aduh pecah
0: tadi nanti. Kataku tak ada siaran kami bercerita. Amok lagu apa nih Kail nih?
3: Lagu aduh ya apa?
0: Apa?
3: Christina.
0: Apa judulnya?
3: Apa judulnya?
0: Ah, nalah.
1: Kalau tak ingat judulnya.
0: Christina nih ada bila ku tahu.
1: Enggak pun nyanyikan sikit yang mana lagunya.
3: Salah lupa dah tadi Mbok Me tadi tu dah ketawa dah dengar anak Mbok Me sama Mbok Yo ni.
0: Pandai ya.
1: Ini lucu pun tak ada
0: alasan
1: kan?
0: Dia kan.
1: Ketawa gak dia?
0: Bila aku tahu buah si malakama, bulan dalam air, diam-diam goyang bang, jangan pergi-agi, jatuh bangun. Yang mana? Merah kau.
3: Aku jatuh bangun tu tadi.
0: Jatuh bangun. Azik. Mengejarmu kau lah.
3: Jatuh bangun Mbok Ano.
0: Iya.
3: Jatuh kita bangun lagi.
0: Janganlah. Ambil lagu.
3: Jangan kita jatuh lalu jatuh terus pula tak nak bangun.
0: Janganlah ya dah. Salam-salam lah.
3: Maksudnya jatuh bangun aku mengajar.
1: Aduh sedap.
3: Namun dirimu tak mau mengerti.
1: Asik. Lanjut.
0: Ada salamnya lah.
3: Salamnya buat Bang Jafar, Kak Nila, Bang Jek, Kak Kartini, Bang Rosi, Kak Nurjana, buat Bang Syukur, Kak Tina, Kak Emma Selva, Bang Junai, Bang Panji Kombet, Pak Iqbal, Kak Tini, Mama Ririn, Kak Ida Pancabakti, Kak Juleha, Mbak Adista, Mbak Ora, Pak Moknya, buat Bang Dino, Kak Murni, Bang Boyke, Bang Amin, Kak Ayang, Koko Andi, Koko Ali, buat Bang Wardi, Bang Mael Jongkat, buat Mak Anjang Siti emailnya, Kak Mosyanta, Mama Nurul, Papa Nurul, Bang Awi, serta istri, Bang Badul, Pak Sadi, Pak Usada, Bang Febri, Bang Deden, buat Bang Putra Tanghul, Kak Sri, Bang Sopian, Bang Yahya, buat Mak Nur Bakau, Kak Ana Tangrai, Bang Andre Opan, Bang Jaka Suara, Bang Bahtiar, Wak Daeng Padila, Kak Nur Halima, buat Bang Imran Ahmad, Bang Hamzah, Wak Melik, Wak Jenahnya, Pak Ustaz Amrin, buat Mak Unggal, Kak Lasiem Dirasau, Cek Mina, Bunda Rama, Kak Ani Maharani, buat Mbah Kakung, Wak Sangka, Kak Siti Parma, Kak Ina Pungkas, Bu Aja Arbia, buat Mbak Yunita, di Bang Hendra di Landa, apa? Bang Hendra di Mempawah. Buat Mbok Yo sama Mbok Me, semoga sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
3: Murah rezeki.
0: Amin.
3: Semoga tambah cantik, tambah manis.
0: Amin.
3: Semoga cepat dapat jodoh berdua tuh ya.
0: Amin. Ah, kaulah.
3: Terima kasih Mbok Yo.
0: Iya, sama-sama.
3: Selamat sore.
0: Selamat sore. Itu dia tadi Kak Elni, cantik banget katanya ya. Sila lagi buat Bu Abang yang lain nak bergabung. Prodangdut.
4: Selamat sore, cantik. Apa kabar?
0: Iya, kabar baik. Dengan siapa di mana nih?
4: Beri tahu enggak ya?
0: Nih, kasih dong.
4: Ayangnya sendiri dong. Siapa?
0: Siapa ya?
4: Jaka Suara kali.
0: Hei, apa kabar Bang Jaka Suara?
4: Hai, cantik Yolanda, apa kabar juga? Hai,
0: kabar baik.
4: Request dagu enggak nih Bang Jakanya nih?
0: Apa?
4: Boleh request dagu enggak?
0: Boleh dong, mau lagu apa tuh?
4: Rumah Irama aja ya.
0: Ah, coba judulnya?
4: Stres.
0: Hah? Oh, stres. Tiba-tiba stres.
4: Hidup ini jangan sampai stres ya.
0: Tak boleh stres. Jadi mau lagunya, salamnya buat siapa nih?
4: Ada Elni Chan, terima kasih sapaannya tadi ya juga. Oh ya, ini apa beritahu Elni Chan? Elni Chan kan di Pancabat, di mana rumahnya tuh? Di Cendana kan?
0: Di Cendana.
4: Apa saya tanggal 10 bulan 10 ini manggung di sana di perumahan komplek HR Residen. Tanggal 10 bulan 10 kita ramah main di sana. Juga terima kasih siapa ini buat Elni Chan tadi, juga ada Manjang Siti di Ola Kubu, Mbak Lasiem di Rasau Jaya, Mbak Kagung, Mbak Lasiem di Rasau Jaya juga email di Kuala Dua. Ada Bang Imran Ahmad, juga ada Kanda Yahya, juga Bang Japar, ada Bang Hendra di Mempawah, juga ada Koko Budi, Koko Wali, Koko Wandi, juga ada Wak Sangka, semuanya tanpa terkecuali ya, kita bagi-bagi waktu ya sayang ya. Oke, selamat sore cantik.
0: Iya, selamat sore. Makasih buat Bang Jaka Suara udah bergabung bersama ya. Selanjutnya lagi, Sila nak bergabung, Prodangdut.
5: Prodangdut adalah kita.
0: Iya, dengan awak. Waalaikumsalam. Ma, Mbok Yu nih.
5: Putra berkelana nih Mbok Ma.
0: Mbok Yu.
5: Mbok Yu, sedang ke Mbok Ma.
0: Mbok Ma dah.
5: Tambah Mbok Yu.
0: Kabar baik.
5: Mudah-mudahan Mbok Yu panjang umur.
0: Amin.
5: Makmurkan rezeki, beri keselamatan, berkena Allah semua. Dalam mudah sehat selalu dan sekeluarga.
0: Amin. Asalkan nak lagu apa?
5: Mbok Yu. Lagunya gula-gula kalau ada.
0: Gula-gula. Elvi suka isi ya.
5: Untuk Kak Elni Chan tadi itu makasih sapaannya. Untuk Jaka Suara juga tadi makasih sapaannya.

0: Saya putra kapal tuh ya. Ah, untuk Bang Dino saya juga, Bang Rosi juga ya. Ah, Kak Ina saya, Mak El dari Yungkat, Bang Hendra, Bang Imran Hamad Dek, ah, Kak Emil, Kak Aura, Mama Rurul, Mama Ririn, ah, Manjang Siti, Makam. Ah, untuk semua-semua.
1: Ayolah, kalau gitu.
0: Dibungkus habis.
1: Dibungkus habis.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia wak sangka kita udah bergabung. Baiklah, buat abang tiga buah lagu dah kita siapkan. Ada Jatuh Bangun, Stres, dan Gula-Gula. Selamat mendengarkan.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Silakan Bapak Abang yang nak bergabung bersama saya di 0811-570-00943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Pro Dangdut.
2: Nah, Bro Dangdut adalah kita.
1: Iya. Dengan siapa di mana?
2: Orang Mbok Yo di Simpang Bajang.
1: Apa kabar Kak Aura?
2: Baik, sihat. Mana Mbak Mi tadi?
1: Ini ada duduk dia. Apa?
2: Mbak Mi. Nampak tentang ketawa lagi ya Mbak Mi. Jadi satu dengan Mbok Yo.
1: Teh berjoget dia tadi. Tiga lagu dia berjoget semua dia. Bukan. Mau lagu apa Kak Aura?
2: Minta lagu Rita.
1: Apa judulnya?
2: Judulnya Masuk.
1: Masuk? Masuk mana?
2: Masuklah dia masuk ke mana? Masuk tujuan saji.
1: Betul.
2: Ada dia kan merayau.
1: Pak Mok mana Pak Mok?
2: Aduh. Itu Mbok Yo anggilannya.
1: Apa kabar? Halo, apa kabar?
3: Salam sayang dari Jaka Tingkir.
1: Iyalah Jaka Tingkir, iya. Salam-salamnya Kak Aura, Pak Mo.
2: Mabuk Jaka Tingkir.
1: Mabuk dia, pendekar. Salam-salamnya.
2: Aina. Tentu dah membuat itu manjang Siti email maka Bunda Arbianya, Juleha sama Pak Am dan anaknya, Kak Aran sama Bang Adiantonya, Mama Nurul dengan Mama Papa Nurulnya, salah pula nyebut Nami Wangco Terus buat Mama Mumin tapi ya Mama Eti Cece masuk je kalau ada Cece jadilah
1: Asli
2: Ma, masuk je. Terus buat Koko Ali, Koko Wandi, Bang Mael, Bang Amin, Bang Imran, Mbak Sangka, Pak Sadi. Terus buat Mbak Elni tadi, Bang Rosi, Kak Nujananya, Mbak Meli, Wak Jenanya. Terus buat Kak Ima, Bang Junai, Kak Tina, Bang Suko. Terus buat Ibu Ana, Ibu Mayani, Mak Noh Bakau, Ibu Noh Halima. Mbak Lajiem, Kak Manis Manila. Aja pergi ya, kok udah lancar-lancar. Kalau udah buba-buba semua. Capek lagi ya.
1: Capek lagi. Bungkus habis ya, bungkus habis.
2: Wardi, Ya Wajo, Bang Awi, sama Kak Sumi. Ayolah, sahabat keluarga saya lah yang selalu monitor. Buat Kak Mas, keluarga. Terus buat itu Bang Ci, Kak Fitri, Kak Ilaila, Bang Ma, siapa ya?
3: Usah banyak-banyak. Usah banyak-banyak tahu Uli ngentak balaku.
2: Bang Budi, coba gak masuk Bang Budi. Yelah buat Mbok Yo sama Mbok Mi. Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
2: Apa yang diinginkan tercapai.
1: Amin.
2: Dapat jodoh yang terbaik.
1: Amin.
2: Dapat jodoh duitnya yang banyak.
1: Amin. Kaulah.
2: Senang rasa. Mestinya lah Mbok Yo sama Mbok Mi Mbok Yo.
1: Nanti kami dua ke sana. Abis makanan nanti.
2: Tak apa biar abis. Biar kering. Yang penting Mbok Yo Mbok Mi datang sini.
1: Ayolah
2: makasih banyak ya. Salam buat Mbok Mi. Buat Mbok Yo. Selamat sore.
1: Itu dia Kak Aura Pak Mo. Sehat selalu juga untuk Kak Aura Pak Mo. Ya, berikutnya Pro Dangdut. Gaula baru gabung ni dah tutut-tutut ni. Halo Pro Dangdut. Adik coba lagi ya bergabung bersama saya. Sila lagi buat Mbak Abang yang lain nak bergabung langsung ya di Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana?
4: Selamat sore, Mbok Yo.
1: Iya, dengan siapa di mana?
4: Dari Bang Deddy di Sungai Duri.
1: Bang Deddy apa kabar?
4: Kabarnya baik, sehat.
1: Syukurlah.
4: Lagunya Dio Wardi tersisa.
1: Siapa namanya?
4: Dio Wardi.
1: Leo Wardi. Bentar ya, saya cari lagu ini. Judulnya apa?
4: tersiksa.
1: Siapa yang buat tersiksa Bang Deddy nih?
4: Ya, hanya judul lagu
1: aja. Oh, iyalah kalau gitu.
4: Ya. Kak Mi ini mampir di situ ya.
1: Iya, dia sini singgah.
4: Tadi saya kan dari pertama dengerinnya.
1: Singgah dia ke sini.
4: Iya, baguslah. Dia kangen di Perompak.
1: Betul. Mau lagu
4: mau salam-salam dulu ya.
1: Salam-salam.
4: Buat Bang Andi Opan di Ciputat, Tangerang. Buat Bang Badur di Tanjung Serang. Buat Bang Niko di Jakarta. Bang Amin Sanjaya. Bang Jaga Suara di Pontianak. Bang Deden di Pekanbaru. Bang Hendra di Mampawa. Pak Karim di Jangkang Dua. Kowali di Kumpai. Bang Ismail di Jungkat. Kemudian untuk Ayu Kreva Kuburaya. Ani Maharani. Lina di Padang Tikar. Era di Sambas, Mama Nurul, selamat sore, Kak Tini, Imir Kuala, Bu Ana di Tandai Dua, Makam di Pak Reweng, Kak Aura dan Pak Muknya, selamat sore, Tekno di Bakau, Manjang City, Kak Manis Manila di Sungai Pinyu, Mama Mukmin, Mama Ririn, Mama Eti, Kak Juleha, Kak Emma Serva, Kak Tini, Atika di Sukaranting, buat Bojo dan Kak Ne, tentunya terima kasih banyak. Selamat sore.
1: Selamat sore. Makasih kembali. Itu dia tadi Bang Deddy ya. Berikutnya Pro Dangdut. Halo. Tutut Agi nih. Apa nih hal nih dengan WhatsApp-nya nih? Sila lagi masih saya tunggu nih. Halo. Halo. Oke, coba nanti ya, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Selamat sore, yang cantik.
1: Selamat sore, dengan siapa di mana?
2: Dari Anisna di Uka.
1: Kak Anisna di Uka-Uka.
2: Masak nih, mau goreng ikan.
1: Sedapnya.
2: Iyalah, sore masak
1: telurnya. Iyalah, mau lagu apa?
2: Putarkan lagu,
1: Lagu apa tuh?
2: Lagunya, apa ya? Lagu Sini Merah ya. Dari, kalau ini kura-kura dalam perahu, Lesti ada nggak?
1: Kalau saya cari si kura-kuranya.
2: Kalau nggak ada Cinta Merah ya, Mirnawati gitu ya.
1: Cinta Merah, Mirnawati. Kura-kura tak ada nih?
2: Pura-pura tak ada.
1: Berarti Cinta... Itu.
2: Cinta merah. Merah dari Mendawati.
1: Cinta merah. Allah tak ada gak nih?
2: Salamnya buat Mbak Yu yang cantik.
1: Iya.
2: Buat Bu Ana di Tangerang.
1: Iya.
2: Maruru, Kenor. Buat siapa lagi? Bang Hendra. Buat Mandan Maye, Joleha. Buat Bang Awi sama Yayangnya. Buat siapa lagi? Buat Kohali. Buat payah benar nyebut namanya.
1: Aduh. Itu.
2: Buat ini. lupa. Buat ini Bang Batiar. Buat Ismail. Buat Wanasi. Buat Pak Usi Busri. Buat Ella, buat siapa lagi lupa dan buat adik saya Desi di Selat Panjang, buat Mbak Imas juga di Selat Panjang, buat siapa nih? Nyebut lagi dah.
1: Siapa gitu?
2: Buat Makam, buat semua semuanya lah.
1: Iyalah kalau gitu.
2: Capek dan ingat ya. Buat ini Mbak Tini sama siapa yayangnya tuh?
1: Siapa yayangnya?
2: Lupa dah.
1: Lupa gak saya.
2: Sama yayangnya. Lupa ya. Siapa yang bisa sampai tuh?
1: Siapa?
2: Itulah dia, lupa dah saya gitu nih.
1: Iyalah.
2: Mohon maaf kalau belum disinggol semuanya gitu. Mudah-mudahan selalu lah ya.
1: Oke deh.
2: Mbak Yu makasih.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Itu dia tadi ya, dari Kak Anis tadi Uka-Uka. Baiklah Mbak Abang, 3 buah lagu. Ada Rita Sugiarto masuk, Lewaldi tersiksa, Demirawati Tinta Merah ya. Selamat mendengarkan.
0: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sila buat Bu Abang yang nak bergabung langsung di 0811-570-00943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya.
1: Selamat sore, Yolanda.
0: Selamat sore. Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Kak Emma di Selpa.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mau lagu apa nih?
1: Lagunya Rela dari Ayu Soraya, ada enggak?
0: Rela Ayu Soraya. Bentar saya cari loh. Sambil salam-salam lah kalau gitu.
1: Salamnya buat Bu Ana, lah tayang-tayang di Tanrai 2. Buat Bang Andre Opan, buat Mama Nuru, Papa Nuru, jauh ke deret.
0: Jauh ke deret.
1: Buat Bang Sukur Adetina, buat Cece, buat Elnichan, Aura, Pak Mokwardi, Bang Amin Sanjaya sama Ayang, buat Mak Kam, Bang Rosi Kak Nurjana, buat Bang Imran Ahmad, Wa Ali di Kumpai, Nita di Pablo Ace, buat Kak Anista tadi di UKA, buat Bang Kapal alias Bang Bahtiar, buat Bang Dedi di Sungai Duri, Bang Japar Kak Nila, Bang Niko Mbak Tini, Bang Sofian, Imel sama Anjang Siti, Wak Meli, Wak Jenah, Bang Dino, Bang Padilla, Cik Nur di Bakau, Julaiha di Pancabakti, Kakanda Yaya, Bang Awi sama istrinya. Buat siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Buat-buat ada lagunya.
0: Belum ada nih lagunya. Ada Abang Sayang, Acong Jadi Amir, Asmara Terpendam, Cinta Berpayung Bulan. Cuma
1: Asmara
0: satu.
1: Terpendam ya lah.
0: Iyalah kalau gitu. Ada kita salam-salam nih.
1: Iya, udah salamnya buat semua tanpa terkecuali. Mohon maaf, mohon ampun kalau ada yang lupa. Maklumlah kalau lupa nih tak ingat.
0: Betul juga.
1: Iya Bang Jack. Bang Boyka. Kalau ingat benar. itu buat semua-semuanya.
0: Iyalah
1: ya.
0: Kalau gitu.
1: Iya buat si JP Mae 28 Oktober. Nimbol gak lagi dah. Pasti ada kemen situ tuh.
0: Ada balik dia dah. Ngantuk katanya.
1: Balik. Balik ya dia.
0: Ngantuk katanya.
1: Sian. Jauh gak balik.
0: Asli itu. Bukan lagi.
1: Yolanda makasih ya.
0: Sama-sama.
1: Yo, selamat sore.
0: Selamat sore. Itu dia Kak Emma udah bergabung. Selanjutnya Pro Dangdut. Halo. Aduh, tutut Agi nih. Nanti coba Agi bergabung ya. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, caca. Dengan siapa di mana?
2: Alias Cik Nur, ceria sepanjang hari.
0: Apa kabar?
2: Baik-baik sayang.
0: Baik-baik sayang. Mau lagu apa nih baik-baik sayang?
2: Berkali-kali.
0: Siapa nih berkali-kali? Kalau saya yang nyanyi ini bergegar langsung nih sama menara-menara ini.
2: Sudahlah. Dengan suara yang ada mantap dah.
0: Aduh, jangan dipuji saya ini orangnya.
2: Dengan suara lagi sponsor yang ada mantap dah. Pokoknya channel penggemar sponsor.
0: Ayolah kalau gitu.
2: Lagi dengan Jin sama Bang Budi tu mantap.
0: Salam-salamnya ya, nih mana?
2: Buat Mbok Yo, semoga yang terbaik.
0: Amin.
2: Amin. Lanjut lagi. Buat yang udah masuk tadi, mata yang sayang sama Bang Junai, Bang Tuko juga. Sama Tina. Buat Bu Ana, Bang Andreopan, Awi dan Sumiyati. Buat Wardi, Mama Yohana, Bang Heman, Mak Ye, Anissa. Lanjut. Koko Ali, Koko Budi, Koko Wani. Buat Bang Jafar Kak Nila. Ada juga Mama dan Bapak Nurul, Mama Riri, Mama Mukmin, Ayu Grepa, Kandai Yahya, Mak Edward Singgit, Hendra Gunawan. Lanjut Humai, Manis Manila. Lanjut. Buat Ladung, Segedung. Kaulah. Lanjut. Ada juga ini Mak Anjang Siti, Emil. Buat Ustaz Amrin, buat Elni Chan, Mamak Titin Sumarni. Lanjut. Ada juga adalah Nek Lio loh. Kak Ani Gengkoma. Bang Mereka. Bang Mas Rompet. Kaulah. Lanjut. Julaiha, Bang Hamdan Hana juga. Bang Dedi Sungai Duri, Bang Badol di Kaltara, Bang Deden. Lanjut, Diona di Kupang. Ada Mbak Tini, ada Niko juga. Mbak Kakung. Mbak Lasium. Tutup sikit mulut tu, Mbak Lasium. Mak Kam, Buaja Arfia. Buat yang lain, Koko Ali, Koko Budi dan Koko Wandi. Yang lain semua-mua.
0: Iyalah.
2: Tampak terkecuali. Dari nama Bang Amin Sanjaya, Bang Imran Ahmad, Bang Rosi Nurjana. Makasih.
0: Sama-sama.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore. Dadah. Itu dia Cik Nur ya. Selanjutnya, Bro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Mang Hendra Mempawa, Mbok Yo.
0: Apa kabar?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Mau lagu apa?
3: Mbok Yo sehat.
0: Sehat.
3: Mau lagu apa? Alhamdulillah, moga sehat selalu ya, Mbok Yo.
0: Amin. Ah, mau lagu apa nih?
3: Boleh, kalau boleh minta lagu Termenung ya lah.
0: Siapa nyanyi ya tuh?
3: Ah, kalau nak Acha Handika, ini nih apa tuh?
0: Imam S. Arifin.
3: Imam S. Arifin lah boleh.
0: Iyalah kalau gitu. Salamnya buat siapa?
3: Salam pertama kali buat Mbok Yola ya. Semoga sehat selalu. Amin. Mudah-mudahan dapat awal tanding.
0: Amin.
3: Salam balik buat Cik Nur tadi. Buat Kak Ilma Selva tadi ya. Buat Bang Deddy di Sungai Duri. Buat Makam. Buat Jaka Suara. Buat Nista di Uka. Buat Mama Ririn, Mama Nurul, Mama Eti, Mama Mukmin, Smail di Jongkat, Bang Amin Sanjaya, buat Koko Ali, Pak Kakung, buat Bang Bahtiar kita, Bang Jek, Wak Meli, Wak Sangka, Bang Imran Ahmad, untuk Manjang Siti kita di Ola Ola Kugu, ya untuk semua-semua lah ya Mbok
0: Yoya. Oke deh.
3: Buat Mbok Yo, selamat sore.
0: Selamat sore, dadah. Itu dia Bang Hendra di Mempawah. Baiklah, Mbok Abang, 3 buah lagu dah kita siapkan. Asmara Terpendam Berkali-Kali dan Termenung. Selamat mendengarkan.
4: Dangdut adalah kita.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Dangdut. Dangdut adalah kita. Sila buat Mbak Abang yang nak bergabung bersama saya, masih saya tunggu. Ini segmen terakhir Mbak Abang ya. Mudah-mudahan dapat 2-3 penelpon terakhir lah untuk bergabung bersama saya, Pro Dangdut.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Menjelang malam.
0: Iya, dengan siapa
1: Dangdut
0: di mana?
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih?
1: M. Isa.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
1: Mau lagu apa? Kabar?
0: Kabar baik juga.
1: Ini keadaan hujan nih.
0: Betul, sini baru habis berhenti dia.
1: Tapi ini sikit-sikit aja, tidak banyak.
0: Tapi kan basah gak kita. Mau lagu apa nih?
1: Lagu Bunda nih, nak Bunda?
0: Bunda,

0: Untuk Mbak Yu, selamat sore.
1: Selamat sore. Itu dia Pak M. Isa udah bergabung. Berikutnya Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita Mbak Yu.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Bang Wardi, Rengas Kapuas.
1: Apa kabar?
2: Sehat, Alhamdulillah.
1: Sehat, Mbak Yu. Alhamdulillah. Mau lagu apa nih?
2: Kok ada sih dari Nur Halimah, Mbak Yu.
1: Apa judulnya?
2: Seniman.
1: Seniman. Ada ndak? Iya, oh ada.
2: Ada.
1: Salam-salamnya buat siapa?
2: Salam-salamnya buat Aura Pak Mo. Buat Pak M. Isa tadi nak salah ya. Buat Kak Emma, makasih sapanya buat saya jangkit tadi itu. Perbutina juga di Selva. Kak Elni, terus buat Bu Juleka, Bang Awi, sama Kak Sumiatinya, ya. Bu Ana, Cik Nur Bakau, Bang Jafar, dan semua-semua tanpa takut
1: bagi saya, Mbak Yoyo.
2: Bang Boyo pergi sama bertugas, Mbak Yoyo.
1: Makasih, Bang Wardi udah bergabung. Sehat selalu untuk Bang Wardi sekeluarga. Berikutnya, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Iya. Wah, belum enggak dia.
3: Masuk dah akhirnya.
1: Keriting enggak tangan lu?
3: Pakan pada.
1: Ah, dengan siapa lu nih?
3: Dengan siapa ya?
1: Eh? Main tebak-tebak, aneh tertebak ke batu nanti.
3: Lama dah tak masuk ni, lupa dengan diri seorang
1: tu ya. Pandai-pandai. Masa ini lagu apa?
3: Roma udah naik Mbok Yo?
1: Udah, Roma udah naik ke atas tadi.
3: Sudah naik, jatuh.
1: Udah naik dah awal-awal tadi Roma.
3: Lagu apa ya? Lesti lah.
1: Apa judulnya?
3: Terkesan.
1: Terkesan sama siapa?
3: Adalah Mbok Yo. Terkesan dengan Mbok Yo.
1: Pandai pula. Salamnya buat siapa?
3: Salamnya buat Pak Muhammad Isa tadi di Mega Timo. Penasaran pula dengan dia tuh. Teng mana ya dia tuh? Satu aliran kita.
1: Maksudnya aliran jalannya ya.
3: Aliran jalannya Mbok Yo. Lanjut buat Mbok Yo sebagai semoga sehat selalu.
1: Amin.
3: Buat Aura dan Pak Mok tadi. Aura suruh Cece masuk. Bah bergegas lah tadi masuk Mbok Yo. Woman tak masuk. Lanjut buat Bang Wardi, buat Bang Hendra, buat Mama Nurul, Mama Etiknya, Mama Mukminnya. Buat Bapak, buat Pak Wali. Lanjut buat Bang Wardi, Bang Wardi udah ya. Buat kakak Anda Yahyanya, lama tak ada kabar.
1: Betul.
3: Semoga ya sehat ya Mbok Yo ya.
1: Amin.
3: Itulah buat Bang Jek, buat Bang Padilla, buat Bang Dino, buat Wak Meli, buat Bang Rosi Kak Nurjananya, buat Emma Selpa, Kinca mau hujan lebat mam. Buat Kak Dina Bang Sukonya. Buat Pak Herman, buat Kak Anista di UKA. Banyak yang nak disenggol cuma lupa. Buat semua-semuanya lah Mbok Yo. Buat Bang Awi dan istri. Buat Cik Nel sebagai.
1: Okay deh.
3: Buat makam. Ayo buat Mbok Yo, makasih. Assalamualaikum.
1: Dadah. Itu dia Mama Reren ya. Di Kuala Mandur. Sila lagi buat Mbok Abang yang lain yang nak bergabung. Ini masih bisa satu. Itulah kayak penelpon terakhir untuk bergabung bersama saya di sore hari ini di Prodangdut. Sila di 0811-570-0943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Prodangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana? Selamat sore.
4: Dari Jakarta.
1: Apa kabar Jakarta?
4: Baik.
1: Kamu
4: Pontianak lagi. Gimana kabarnya?
1: Pontianak hujan.
4: Jakarta panas berdengkang.
1: Aduh, nantilah kita tiup ke sana ya.
4: Ya, boleh bawa yo.
1: Mau lagu apa nih?
4: Lagunya Janur Kuning aja lah, Nur Halimah.
1: Nur Halimah udah.

0: tu? Dia request?
1: Ha, ha.
2: Yang lain aja lah.
1: Ah, apa tu?
2: Madu aja, madu.
1: Madu? Dari siapa madu ni?
2: Yang punya cowok yang duet tu sama cewek.
1: Madu ya. Bentar lo kita cari ni. Madun, madu. Secawan ada, madu ada. Bentar lo ni. Soalnya, bentar ya. Dia tak ada nama penyanyinya ke ni?
2: Ya, lupa Mbak Yo.
1: Oh, iya ke? Oh, adalah sambil saya cari, saya salam-salam dulu lah.
2: Ya, salam-salamnya. Semoga Mbak Yo sehat keluarga.
1: Amin.
2: Lancar segalanya.
1: Amin.
2: Banyak buahnya ya.
1: Amin.
2: Untuk hati ininya sehat selalu. Untuk Mama Nurul, Bapak Nurul, Kak Emma Sepa, Bang Junai, Aura Pakmu, untuk Mama Ririn, untuk Wali, untuk Kak Manis Manila, untuk Anista, dan untuk semua wanita perempat dimanapun berada.
1: Oke,
2: dari asal pejat habis ya Mbak Yo. Ada nggak lagunya?
1: Ada.
2: Oh, ya, terima kasih Mbak Yo.
1: Iya.
2: Selamat sore.
1: Itu dia tadi ya, Bang Niko udah bergabung yang merupakan penelpon terakhir kita pada sore hari ini di Pro Dangdut Bu Abang ya. Untuk itu saya pun bacakan dulu chat-chat yang udah masuk nih, yang udah salam-salam sepertinya. Oh iya, ini ada Mbok Ilni tadi, ada Bang Bustami Badol nih, putar lagu Buah Simalakama Mbok Yo kata dia. salam balik buat Bang Deddy dan terima kasih banyak Mbok Yo. Habis itu nih ada siapa tak ada namanya nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita. Saya pendengar baru, Murjani Peniti. Oh, Pak Murjani Peniti. Peniti luar ya. Kirim salam buat Mbak Hiyo. Mbak Yo, semoga sehat selalu. Amin. Kirim ya semuanya dari A sampai Z dan Mak Geng. Jangan nak tidur terus. Mohon maaf tak dapat untuk nyenggol katanya. Baiklah, makasih buat Pak Murjani di Peniti udah bergabung. Pak Sadi juga di Parit Keladi. Makasih udah menyapa-menyapa. Habis itu siapa lagi? Itulah dia ya. Memo Bang, ada Bang Imran Ahmad gak bermasuk. Mbok Yo nyapa aja Mbok Yo. Oke deh Bang Imran Ahmad, makasih udah menyapa. Ada berapa lagu terakhir tadi ya, udah kita siapkan requestan Bu Abang semuanya, ada 4 lagu terakhir. Sekaligus juga saya pamit undur diri nih dari ruang dengarnya Bu Abang. Besok kita ketemu lagi Bu Abang ya di jam yang sama. Makasih udah ngawankan saya, ngawankan anak-anak magang gak tadi ya Bu Abang, dari siang tadi sampailah sore hari ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, salah-salah gurau Bu Abang. Adil kata Lino, bacuramin Kak Saruga, basengat Kak Jubata. Salam budaya Bu Abang dan sampai jumpa.
3: Dangdut adalah kita.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. Satu, api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman, yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

Pernahkah kita berpikir kenapa batik punya banyak motif? Ternyata motif batik bukan sekedar gambar. Setiap motif bisa punya arti dan cerita. Misalnya, ada motif kawung. Bentuknya sederhana, seperti bulatan yang tersusun rapi. Motif ini sering dikaitkan dengan kebaikan, kehidupan yang baik, dan mengajarkan kita untuk bisa mengendalikan diri. Ada juga motif parang. Garisnya terlihat seperti terus bergerak. Motif ini punya makna tentang semangat dan terus maju dalam menjalani kehidupan. Jadi, ketika kita melihat batik, sebenarnya kita tidak hanya melihat kain yang bagus. Ada pesan yang ingin disampaikan. Ada nilai yang diwariskan. Ada cerita dari orang-orang sebelum kita. Pakai batiknya, kenali ceritanya, dan jaga budayanya.

Batik identik dengan Jawa. Tapi nyatanya, batik punya banyak rumah. Ini karena Indonesia terdiri dari berbagai daerah yang memiliki kekayaan, motif, warna, dan cerita yang berbeda. Ada juga batik yang terinspirasi dari alam. Ada yang mengambil bentuk flora dan fauna, ada yang membawa simbol kehidupan masyarakat setempat. Yang pasti, batik lahir dari tangan-tangan yang terampil, dari budaya yang diwariskan, dan dari cerita yang terus hidup. Para pembatik meninggalkan cerita tentang daerahnya, tentang budayanya, tentang siapa mereka, dan tentang siapa kita sebagai bangsa Indonesia. Batik boleh berbeda motif, berbeda daerah asal, berbeda ceritanya, tapi semuanya adalah bagian dari Indonesia.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Bo Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Perempat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Oh, Bang.
5: Ya, ngapa?
4: Coba gak belikan adik ni garam.
5: Ngapa pula?
4: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
5: Ayolah, sini lah, mana duit dah.
4: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
5: Ayolah, abang pergi duduk ya.
4: Ya.
6: 2 hours later.
5: Assalamualaikum. Allah.
4: Salam. Dari mana, bang?
5: Dari Ngandel, Rik, di Perempat.
4: Apa buat sana?
5: Ngandel, di acara Ngandel Perempat tu.
4: Apa isinya?
5: Nah, inilah, Dek, ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
4: Yeah.
5: Ini Ngandel, bukan sembarang Ngandel. Di Perempat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
4: Berisi? Berisi apa?
5: Nah, itu dia Perempat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ, kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
4: Bila acara tu, bang?
5: Acara tu tiap hari. Setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
4: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
5: Tadi tu abang Ngandel dengan budayawan, Dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
4: Tamu itu budayawan tak ke, bang?
5: Satu hari itu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
4: Bolehlah adik ikut ya.
5: Janganlah.
4: Apa pula?
5: Kosong periuk.
4: Ya, dari tadi
5: kita... ngomong-ngomong soal periuk. Lapar, bang.
4: Lapar? Nak makan?
5: Lapar, Dek.
4: Tak buka periuk sana tu. Ada dah siap saji dah.
5: Ayolah ya bang makan tu ya.
6: A few moments later.
5: Ngapa pak sayur ni tahu

0: merupakan ibu kota Kalimantan Barat yang memiliki keunikan tersendiri. Selain memiliki sungai yang masuk dalam kategori sungai terpanjang di tanah air, Pontianak juga memiliki sebuah monumen yang sangat menarik, yakni Monumen Tugu Katulistiwa. Tugu Katulistiwa sendiri saat ini menjadi ikon bagi kota Pontianak. Tugu yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1928 ini kini telah berusia 94 tahun. Tugu Katulistiwa dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai penanda titik nol garis Katulistiwa. Anawi, selaku pengelola dan lokal guide di Tugu Katulistiwa, mengatakan pada awal pendirian Tugu Katulistiwa tahun 1928, tugu ini dibangun dengan sangat sederhana, berupa tonggak atau lebih dikenal oleh masyarakat dengan sebutan patok. Dan di atas patok atau tonggak ini diberi tanda panah sebagai penunjuk garis ekuator. Pembangunan patok Katulistiwa dilakukan oleh ahli geografi asal Belanda. Ditambahkan Asnawi bahwa tonggak atau patok Katulistiwa dibuat dari kayu asli Kalimantan.
1: Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Kota Pontianak itu memiliki sebuah brand ya yang dinamakan dengan Tugu Katulistiwa, yang kita kenal dengan Tugu Katulistiwa. Di mana tugu ini berlokasi di Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak. Monumen ini yang aslinya dibangun oleh Belanda ya. Pada tahun 1928 menggunakan bahan dari kayu besi atau kayu ulin, atau kalau kita Kalimantan Barat itu namanya adalah kayu belian, berdiameter 30x30. Jadi kayunya itu sekarang sudah berusia ratusan tahun. Dan fungsi dibangunnya monumen itu adalah sebagai tanda, sebagai patok menurut Belanda bahwa tepat di posisi berdirinya tugu itulah lintasan atau belahan garis Katulistiwa itu berada, atau garis lintang 0 derajat itu berada. Kemudian monumen ini mulai berkembang sejak di canangkan sebagai salah satu destinasi wisata yang menjadi perhatian ya, artinya destinasi utama yang ada di Kota Pontianak pada tahun 1991, pertama kali dicanangkan oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Barat pada saat itu.
0: Menurut Asnawi, Tugu Katulistiwa sudah mengalami penyempurnaan pada tahun 1930. Penyempurnaan dilakukan dengan mengganti tanda-tanda lingkaran. Sementara pada tahun 1938 kembali dilakukan oleh opsitek atau arsitek bernama Silaban, sehingga bentuk Tugu Katulistiwa berbeda dari bentuk aslinya. Bangunan hasil penyempurnaan terdiri 4 tonggak kayu belian, masing-masing berukuran 0,3 meter. Tinggi tonggak depan 3,05 dari permukaan tanah, sedangkan tinggi tonggak bagian belakang sebagai bagian lingkaran dan anak panah penunjuk arah adalah 4,4 meter. Sementara itu, Edi Purwanto selaku Kepala Bidang Pariwisata pada Disporapar Kota Pontianak mengatakan keberadaan Tugu Katulistiwa sebagai aset yang dimiliki oleh Kota Pontianak harus dipelihara dan dimanfaatkan sebagai objek wisata. Karena dengan adanya Tugu Katulistiwa, maka ada momen di mana matahari tegak berada di atas kepala, sehingga pada saat itu tidak akan ada bayangan yang akan timbul bila kita tegak berdiri di Tugu Katulistiwa. Momen ini disebut sebagai titik kulminasi matahari. Dengan adanya momen ini, maka sudah sejak lama peristiwa ini menjadi perhatian dari Dinas Pariwisata Kota Pontianak.
2: Acara sesi nanti detik-detik kulminasi, insya Allah nanti pada jam 11 lewat 35 menit 57 detik. Nah, kita dirikan atraksi mendirikan telur, mulai dari telur yang ukurannya kecil, telur puyuh, telur ayam kampung, telur ayam negeri, telur bebek. Nah, nanti kita coba dirikan. Di mana pas detik kulminasi itu, kalau ada benda tegak kita dirikan, itu tidak ada bayangan. Jadi kalau kita berdiri ini, itu bayangan kita ada di bawah kaki.
0: Ditambahkan Edi, dengan adanya momen titik kulminasi yang terjadi 2 tahun sekali ini, tugu yang terletak di Jalan Khatulistiwa Pontianak Utara ini kerap menjadi tujuan wisata bagi wisatawan, baik lokal maupun dari daerah lain, bahkan dari luar negeri. Dengan demikian, maka pemerintah Kota Pontianak setiap saat selalu membuat event sekitar Tugu Khatulistiwa untuk lebih menarik pada wisatawan.
2: Peran pemerintah selalu ingin meningkatkan kunjungan wisatawan, tentunya melalui penyelenggaraan berbagai event, baik yang ada di event pariwisata maupun event budaya dan juga event olahraga. Sehingga mudah-mudahan dengan event tersebut dapat menjadi magnet guna menarik kunjungan wisatawan, ya yang tadi, wisatawan lokal, nusantara maupun mancanegara, karena memang berpengaruh dan dampak multiplier efeknya itu sangat baik untuk peningkatan ekonomi di Kota Pontianak.
0: Sementara itu, Cesa, salah seorang pengunjung, mengatakan meskipun dirinya merupakan penduduk Pontianak, namun dia baru kali ini mengunjungi Tugu Khatulistiwa pada saat kulminasi matahari. Selama ini, dirinya hanya mendengarkan cerita atau mencari informasi mengenai Tugu hanya dari media massa, baik elektronik maupun cetak.
3: Saya pertama kali mengikuti festival Pesona Kulminasi ini. Seru sih sebenarnya, maksudnya kayak menarik. Terutama saya kan awal-awalnya kayak cuma lihat di koran, lihat-lihat di Instagram terkait postingan titik kulminasinya. Sekarang udah bisa lihat langsung. Senang gak sih, pengalaman baru juga buat ngelihat peristiwa ini gitu.
0: Cesa berharap bahwa event ini dapat terus dilaksanakan sebagai ajang memperkenalkan objek wisata edukasi yang ada di Pontianak. Selain itu, dirinya juga berharap seluruh masyarakat dapat menjaga lingkungan sekitar Tugu agar lebih tertata indah dan tentunya akan menjadi daya tarik bagi wisatawan.

0: Mbak Abang, kadang kita terlalu tenggelam dalam layar kecil di genggaman tangan. Sampai lupa ada wajah-wajah yang menunggu perhatian kita. Gadget memang penuh hiburan. Tapi keluarga kita penuh kehangatan. Jangan biarkan notifikasi mengalahkan suara orang terdekat. Tiap menit terlewat takkan lagi kembali. Gunakan waktu untuk hal yang membuat hidup kita lebih berarti.
1: Letakkan yuk gadget ketika kita berbicara dengan orang lain. Tunjukkan hormat dan hadir sepenuhnya. Ingat Bu Abang, perhatian adalah hadiah paling mahal.
0: Mari kembali utamakan hubungan, bukan layar.

membayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia. Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Apakah akibat terlalu banyak tidur? Terlalu banyak tidur juga dapat mengacaukan sistem metabolisme tubuh, sehingga produksi insulin terganggu, menyebabkan gula darah tidak terkontrol. Gula darah tinggi dalam tubuh menyebabkan rasa kenyang dan mengantuk yang besar. Inilah pemicu terjadinya obesitas.

Apakah ada larangan posisi tidur menurut Islam? Salah satu anjuran dalam Islam yang dikenal umat adalah menjauhkan diri dari tidur dengan posisi tengkurap. Anggota lembaga fatwa Mesir, Dar Ifta, Syekh Ahmed Wisa membenarkan bahwa Nabi melarang tidur dengan posisi tengkurap. Dalam sebuah riwayat, pada musim dingin Rasulullah tidur setelah zuhur, sedangkan saat musim panas Rasulullah tidur sebelum zuhur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khailullah, istirahat sianglah kalian. Sesungguhnya syaitan-syaitan itu tidak pernah istirahat siang." Habatus sauda, biji jintan hitam berasal dari tanaman berbunga tahunan bernama Nigella sativa dari keluarga Ranunculaceae. Tanaman asli Asia Selatan dan Asia Barat. Di negara asalnya, jintan hitam sering digunakan sebagai bumbu penyedap dan pengawet alami untuk masakan India dan Timur Tengah. Habatus sauda adalah salah satu jenis tanaman yang banyak tumbuh di wilayah subtropis seperti Asia Barat dan Asia Selatan. Di India dan Timur Tengah, jintan hitam atau habatus sauda umumnya digunakan sebagai pengawet alami dan bumbu penyedap makanan. Tidak hanya itu, habatus sauda juga dinilai menjadi sumber beberapa nutrisi seperti kalsium, zat besi, zinc, tembaga, tiamin, niacin, fosfor, dan juga asam folat. Menurut Ustadz Dr. Jaidul Akbar, konsumsi habatus sauda tiap hari tidak perlu terlalu banyak. Konsumsi teratur hingga selepas puasa mampu memperbaiki fungsi organ di dalam tubuh. Sehari cukup 1 hingga 3 butir tiap pagi, siang, dan malam. Jangan sampai terlewat supaya tubuh bisa mendapat manfaatnya. Khasiat habatus sauda digunakan untuk sakit kepala, sakit gigi, hidung tersumbat, asma, radang sendi, infeksi, hingga cacingan.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Hukum bersolek bagi muslimah. Berhias dalam ajaran Islam bukanlah sesuatu hal yang dilarang. Penggunaan riasan diizinkan asal tidak berlebihan, utamanya di bagian-bagian tubuh tertentu. Muslimah perlu memahami mana anggota tubuh yang masuk dalam kategori aurat dan mana yang bukan. Riasan yang digunakan hendaknya tidak berasal dari bahan yang haram, berbahaya maupun memudaratkan. Penggunaan produk kecantikan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah produk yang pengaruhnya bersifat sementara dan bukan permanen. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat wanita yang mentato, wanita yang minta ditato, wanita yang minta dicabutkan alisnya atau rambut lainnya yang ada di wajah, wanita yang minta direnggangkan gigi-giginya. Mereka adalah wanita-wanita yang mengubah ciptaan Allah. Diharapkan muslimah tidak berdandan seperti wanita kafir. Subhanallah.

Habatus sauda. Biji jintan hitam berasal dari tanaman berbunga tahunan bernama Nigella sativa dari keluarga Ranunculaceae. Tanaman asli Asia Selatan dan Asia Barat. Di negara asalnya, jintan hitam sering digunakan sebagai bumbu penyedap dan pengawet alami untuk masakan India dan Timur Tengah. Habatus sauda adalah salah satu jenis tanaman yang banyak tumbuh di wilayah subtropis seperti Asia Barat dan Asia Selatan. Di India dan Timur Tengah, jintan hitam atau habatus sauda umumnya digunakan sebagai pengawet alami dan bumbu penyedap makanan. Tidak hanya itu, habatus sauda juga dinilai menjadi sumber beberapa nutrisi seperti kalsium, zat besi, zinc, tembaga, tiamin, niacin, fosfor, dan juga asam folat. Menurut Ustadz Dr. Jaidul Akbar, konsumsi habatus sauda tiap hari tidak perlu terlalu banyak. Konsumsi teratur hingga selepas puasa mampu memperbaiki fungsi organ di dalam tubuh. Sehari cukup 1 hingga 3 butir tiap pagi, siang, dan malam. Jangan sampai terlewat supaya tubuh bisa mendapat manfaatnya. Khasiat habatus sauda digunakan untuk sakit kepala, sakit gigi, hidung tersumbat, asma, radang sendi, infeksi, hingga cacingan.

sesungguhnya segala yang ada di dunia ini adalah milik Allah semata. Semuanya akan kembali padanya, tak terkecuali.

0: Istirahat yang paling baik, tidur, adalah salah satu istirahat terbaik bagi tubuh yang dapat mengembalikan energi sehingga seseorang siap menjalankan aktivitasnya pada keesokan harinya. Subhanallah.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: susun kue dalam tahap
1: hamparan keajaiban dan destinasi serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih?
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kena di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wafil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

15 km dari pusat kota Pontianak, tepatnya di Kelurahan Siantan, Pontianak Utara, Kota Pontianak, terdapat sebuah kampung yang terkenal dengan pengrajin tenun. Kampung ini disebut sebagai Kampung Tenun Sambas.

0: Puluhan kepala keluarga tinggal di kawasan Gang Sambas ini, yang 20 diantaranya merupakan ibu rumah tangga pengrajin atau penenun kain sambas maupun corak insang kota Pontianak. Saat memasuki gang tersebut, ternyata di dalam rumah mereka terdapat alat tradisional yang terbuat dari kayu untuk menenun kain. Sebuah rumah yang membuka usaha warung kecil, tepat di depannya berdiri kokoh peralatan dari kayu secara tradisional untuk menenun. Benang merah menyala, kombinasi warna hitam maupun keemasan masih terpasang rapi di alat tenun tersebut. Rumah dan alat tenun ini punya Ibu Kurniati yang merupakan penenun kain tenun sambas maupun corat insang kota Pontianak. Beliau juga merupakan koordinator penenun di kawasan Gang Sambas ini. Ibu Kurniati pun bercerita bagaimana tahapan melakukan tenun maupun keunggulan kain tenun yang mereka buat dibanding dengan kain tenun hasil pabrikan.
1: 1.600 lembar benang.
2: Jadi emang gak sembarang ya, Bu?
1: Gak sembarangan. Gak semua penenun tuh gitu. Ini kalau nenun ini kan ini proses ke 6. Proses awalnya itu banyak.
2: Kalau pewarnaan benangnya, Bu?
1: Pewarnaan benangnya kita pakai sintetis.
2: Jadi udah benang otomatis gitu ya, udah.
1: Dicelup benang tuh kita racik lagi anak pewarna itu.
0: Ibu Kurniati menjelaskan bahwa menenun kain sudah menjadi tradisi turun-temurun di kalangan keluarganya yang diwariskan oleh sang ibu ke sejumlah anaknya, yaitu Ibu Kusniati sendiri dan kedua kakaknya. Selain kain tenun sambas, Ibu Kusniati mengatakan ibu-ibu rumah tangga di lingkungannya juga menenun kain corak insang yang kualitas hasil karyanya juga diakui hingga tingkat nasional bahkan internasional.
1: Ibu-ibu, kalau ibu-ibu sini sih kalau kita ajak, kita ajarkan, ayo. Waktu itu kan kita ngajar tuh enggak tanpa biaya, yang penting punya alat. Kita ngajak ibu-ibu, memberdayakan ibu-ibu tadi yang enggak punya penghasilan, enggak punya keterampilan. Jadi ibu itu mau. Tergantung kitanya aja, kitanya ini yang kayak ibu sama kakak itu kan pengen mau belajar, nah yang penting ibu-ibu masyarakat di sini itu mau, jadi kita ajarkan. Keunggulannya ini sebenarnya lari ke songket sambas, masih ke songket sambas, cuman ya kita tinggal di Pontianak, kita kembangkan yang ini, kita tonjolkan yang songket corak insang, motif corak insang tuh kita full motif corak insang nih, kita kombinasikan sama benang emas, jadi kain ini jadi tampak lebih mewah, lebih wow lah gitu, kalau penjualannya pun lebih mahal.
0: Untuk menenun kain, Ibu Kurniati membutuhkan waktu 1 minggu bahkan 1 bulan, tergantung keuletan penenun itu sendiri maupun panjang kain yang akan ditenun. Mengenai harga jual, berkisar antara 400 ribu hingga 1,5 juta rupiah. Dan harga ini cukup tinggi dibanding kain yang diproduksi melalui pabrik atau mesin yang hanya dijual Rp300.000. Namun, Ibu Kusniati memastikan kualitas tenunan tradisional lebih baik dibandingkan produksi pabrikan. Beralih ke rumah lainnya, menjumpai seorang ibu yang juga tengah menenun kain. Sang ibu bernama Julia Sanawi merupakan kakak kandung Ibu Kurniati, koordinator tenun di kawasan Gang Sambas. Ibu Julia yang tengah menenun kain sambas dengan motif mawar berwarna hijau kombinasi silver. Beliau menyampaikan benang bisa berwarna melalui proses ikat kemudian dicelup. Waktu 1 bulan harus ia jalani untuk membuat tenun kain dengan lebar 1,20 meter dan panjang 2,20 meter.
2: Lagi nenun kain apa nih?
1: Saya nenun kain buah, corak sambas. Motif mawar.
2: Ini benang-benangnya bisa berwarna gimana?
1: Ini tenun ikat. Ikat dulu baru dicelup.
2: Berapa lama, Bu, proses ibu nenun?
1: Sekitar 1 bulan lah. 1 bulan resepnya.
2: Panjangnya berapa?
1: Panjang 2 meter 20. Lebar 1 meter 20 kayaknya.
0: Meski tampak sepi imbas dari pandemi COVID-19, Ternyata gang ini sudah ditetapkan sebagai Kampung Tenun Sambas yang merupakan kampung wisata. Buktinya, sebelum COVID-19 melanda, kampung ini dibanjiri wisatawan dari nasional bahkan mancanegara. Berbagai penghargaan dan bantuan usaha diberikan kepada sejumlah ibu penenun di Kampung Wisata Tenun Katulistiwa ini. Dukungan berbagai kalangan untuk terus membantu mereka dalam menjalankan usaha yang populer dan masih diminati masyarakat banyak. Dengan karya turun-temurun yang dilakoni Ibu Kurniati bersama sang kakak, Julia Asnawi, diharapkan ekonomi masyarakat tetap bisa tumbuh, bahkan karya yang mereka buat dipastikan mengenalkan Kota Pontianak, Kalimantan Barat di kancah nasional, bahkan dunia.

Abu Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, tari monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benuang adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

0: Eh, awak tahu enggak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi itu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya nih diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ah, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Hmm, ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan. Dengan irama musik tradisional, ia mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan. Hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.

0: Shoot. Masuk. Hehehe.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak. Maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

0: Sukadana, kerajaan maritim yang pernah berdiri di pesisir barat Pulau Kalimantan. Wilayahnya meliputi Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara saat ini. Satu di antara penguasa Sukadana adalah Ratu Bungku atau Ratu Mas Jaintan yang berkuasa dari tahun 1609 hingga 1622. Ratu Bungku sendiri adalah putri sulung dari Sultan Landak Purba Jaya Kusuma. Sosoknya terbilang fenomenal. Awalnya, ia adalah permaisuri dari Raja Sukadana Panembahan Giri Kusuma yang kemudian tampil sebagai penguasa dan menentukan arah politik Sukadana ke depan. Awal abad ke-17, ekspansi VOC di Nusantara mulai menyasar ke wilayah pesisir barat Kalimantan. Kala itu, intan menjadi komoditas unggulan selain lada dan gaharu. Adalah landak kerajaan di pedalaman menjadi pemasok batu mulia tersebut. Yusri Darmadi, peneliti dari Badan Pelestarian Nilai Budaya BPNB Kalimantan Barat mengungkap pesona intan landak bukan hanya populer di kalangan raja dan bangsawan Melayu, namun juga para bangsawan Eropa. Para pedagang dari Spanyol, Portugis, Inggris dan Belanda berdatangan membeli intan dari landak yang kala itu terbilang murah. Sedangkan kerajaan Sukadana memainkan peran penting dalam memasarkan intan tersebut.
1: Di dokumen VOC banyak dijelaskan kalau komoditas intan, terutama intan Kobi, disebut intan Kobi ini sangat mendunia. Sampai seorang Joseph Conrad itu membuat novel tentang itu. Dan di dokumen VOC ini memang ada beberapa diceritakan bahwa pakaian-pakaian pembesar saat itu menggunakan intan. Dan intan di landak itu sampai dilelang di Eropa.
0: Saat Giri Kusuma bertahta, Sukadana menjelma menjadi negeri bercorak maritim sekaligus menguasai perdagangan intan. Perkawinannya dengan Mas Jaintan mempunyai arti penting dalam politik hubungan antara Sukadana dengan Landa. Sukadana yang berada di jalur perdagangan dan pelayaran menjadi begitu strategis. Taklah mengherankan jika negeri lain begitu bernafsu menaklukkan Sukadana demi menguasai jalur perdagangan sekaligus komoditas intan. Tahun 1609, Giri Kusuma mangkat. Karena sang putra mahkota masih kecil, tampuk kepemimpinan diserahkan pada Mas Jaintan yang selanjutnya menjadi Ratu Sukadana ke-11 bergelar Ratu di atas negeri. Namun sumber lain justru menyebutkan karena konflik internal yang akhirnya berbuntut dengan penggulingan Giri Kusuma dari tampuk kekuasaan oleh sang permaisuri.
1: Pada saat itu pun Ratu Bungku pun sedang mendapat serangan juga dari Kesultanan Palembang dan Sambas. Ya, ini terkait juga dengan perebutan jalur perdagangan. Karena saat itu Sukadana merupakan satu-satunya pelabuhan yang titik luar di wilayah barat. Karena pada saat awal abad ke-17 ada 4 titik pelabuhan. Di sisi utara ada Brunei, yang sekarang kita sebut Borneo ya. Itu dari asal kata dari Brunei sebenarnya. Terus di sisi timur ada Kerajaan Pasir, di sisi selatan ada Banjarmasin. Nah, di sisi barat Sukadana. Terjadilah perebutan jalur perdagangan tadi ya. Intinya sebenarnya untuk perdagangan intan yang letaknya ada di Landa.
0: Yusri menyebutkan dalam beberapa literatur, Mas Jaintan yang kemudian menjadi Ratu Sukadana berhasil menghalau serangan dari Kesultanan Sambas dan Kesultanan Palembang. Sayangnya belum menjelaskan secara detail bagaimana pertempuran berlangsung dan berapa lama perang terjadi, karena bukan perkara mudah menghadapi dua musuh dalam waktu nyaris bersamaan. Berapa banyak pasukan yang dimobilisasi dan siapa panglima yang menghadapi lawan di medan pertempuran juga menjadi tanda tanya. Terlepas dari itu semua, Mas Jaintan masih bertahta dan Sukadana masih menjadi negeri berdaulat.
1: Jadi pada saat itu terjadi penyerangan dari Palembang dan dari Sambas ya, diserang dari dua pihak, namun beliau bisa tetap bertahan. Dan beliau juga merupakan yang mempertahankan kelanjutan dari Kerajaan Sukadana.
0: Ratu Mas Jaintan melanjutkan estafet kepemimpinan Sukadana, namun ancaman tetap muncul. Kali ini bukan lagi datang dari negeri-negeri di kawasan Nusantara, melainkan dari dua negara kolonial di Benua Biru, Inggris dan Belanda. Kedua negara Eropa tersebut berhasil membuka kantor dagang di Kerajaan Sukadana dan mengikat perjanjian masing-masing VOC dari Kerajaan Belanda dan EIC dari Kerajaan Inggris. Bahkan VOC terbilang singkat, berselang 2 tahun setelah berdiri tahun 1604. Tidak begitu banyak literatur yang menggambarkan persinggungan Sukadana dengan VOC maupun elemen bangsa Eropa lain. Namun sejarawan Kalimantan Barat Syafaruddin Usman mengklaim pernah terjadi konfrontasi fisik antara Sukadana dengan VOC. Bahkan Ratu Mas Jaintan berada di baris terdepan menghadapi serangan VOC.
2: Ratu Mas Jaintan ini memimpin armada perang Belanda, berperang dengan Belanda di Sukadana, kemudian dalam perang itu Belanda menang. Kemudian dalam peperangan itu mereka juga berhasil memusnahkan Loji Dagang Company atau POC yang ada di daerah Matan.
0: Berdirinya kantor dagang VOC di Sukadana ternyata mengusik Kesultanan Mataram di Pulau Jawa. Sultan Agung kemudian mengirim ekspedisi Mataram ke Sukadana menyerang dengan kekuatan terdiri atas 70 perahu dan 2.000 prajurit. Menurut Yusri Darmadi, peneliti dari Badan Pelestarian Nilai Budaya BPNB Kalimantan Barat, serangan ini berhasil menaklukkan Sukadana yang kemudian mengakui sebagai vasal dari Kesultanan Mataram tahun 1622. Ekspansi Sultan Agung atas Sukadana berawal dari perselisihan antara Kesultanan Mataram dengan Kadipaten Surabaya yang saat itu menjadi sekutu VOC. Di samping itu, keinginan Sultan Agung menguasai Sukadana juga untuk memutuskan sumber suplai ke Surabaya dan kemajuan perdagangan intan yang menarik kedatangan bangsa Belanda dan Inggris di Sukadana. Tentunya tak dapat dinafikan, Sultan Agung juga ingin memperluas daerah kekuasaannya.
1: Melihat Sukadana maju bukan hanya dari Inggris saja, tapi saat itu Sultan Agung dari Mataram pun tidak senang melihat itu. Akhirnya rantai perdagangan antara Sukadana dan Surabaya diputus oleh Sultan Agung dengan mengirim Tumenggung Bahu Rekso dari Kendal menyerang Sukadana, sehingga Ratu Sukadana saat itu dibawa ke Jawa dan tidak pernah kembali, itu di tahun 1622.

0: Penaklukan Mataram mengakhiri kekuasaan Ratu Mas Jaintan di Sukadana. Ia wafat tahun 1623 dalam pengasingan. Sumber lain menyebutkan tahun 1624. Kebijakannya selama memerintah Sukadana memang masih sedikit yang sampai pada generasi saat ini. Namun dari sejumlah literatur dan tradisi lisan, tak dapat dipungkiri jika Ratu Mas Jaintan adalah sosok fenomenal di masanya. Syafaruddin Usman selaku sejarawan tidak membantah fakta tersebut. Meskipun demikian, masih perlu kajian yang lebih mendalam terkait sosok Ratu Mas Jaintan, sehingga memenuhi syarat ilmiah untuk menyandingkannya dengan wanita tangguh lain yang pernah menorehkan tinta emas di Nusantara.
1: Jadi level perjuangannya itu setara dengan Kemala Hayati di Aceh. Nah, seharusnya pemerintah bisa mendorong untuk menjadikan beliau ini sebagai calon pahlawan nasional. Dan naskah akademik, bukti-bukti otentik menyangkut beliau ini luar biasa banyaknya. Hanya bagaimana menggalinya, ini yang perlu formulasi untuk dibuat sedemikian rupa sehingga bisalah ditampilkan sebagai satu sosok figur yang dikenang dan dikenal luas.
0: Sekian paket dokumenter menyusuri jejak fenomenal Ratu Bungku produksi RRI Pontianak.

sering menguap, pertanda penyakit apa? Menguap memang merupakan salah satu tanda mengantuk atau kurang tidur. Namun, menguap juga bisa terjadi karena faktor-faktor lainnya, seperti kejenuhan atau kebosanan, kurang aktivitas, anemia atau kurang sel darah merah, kadar gula darah rendah, kurang nutrisi, ketidakseimbangan hormon, dan sejumlah kemungkinan lainnya.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Secara umum, madu memiliki pengertian sebuah cairan kental berwarna kuning pucat atau kuning keemasan, memiliki rasa dan bau yang khas dihasilkan oleh lebah madu atau sejenis serangga yang disebut dengan tawon. Vitamin yang terkandung di dalam madu adalah B6, tiamin, niacin, riboflavin, asam pantotenat, dan asam amino. Kita bisa menemukan kandungan mineral di dalam madu seperti kalsium, tembaga, besi, magnesium, mangan, fosfor, kalium, natrium, dan seng. Jenis madu merupakan salah satu makanan tertua yang pernah ditemukan di dunia. Lebih dari 300 jenis madu ada di seluruh dunia dari sumber bunga dan lokasi yang berbeda. Madu murni mudah terbakar, sehingga cara membedakan madu asli dan palsu yakni dengan celupkan batang korek api ke dalam madu lalu nyalakan. Jika menyala, maka madu Anda asli atau murni. Namun, jika korek api tidak menyala, maka madu Anda palsu atau

Sahabat Muslim rahimakumullah, waspada penyakit ain. Penyakit ain, penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata yang disertai sifat iri atau rasa takjub terhadap yang dipandang, dapat terjadi dari orang yang dengki atau orang yang cinta, dari orang yang jahat atau orang yang soleh. Ciri-ciri yang sedang terkena penyakit ain, emosi, mudah tersinggung, mudah cemas, merasa was-was, sering merasa kedinginan atau kepanasan tanpa sebab, menjadi pemurung walaupun sebelumnya ceria, mengantuk walaupun sudah cukup tidur, sulit tidur dan sering bergadang, tidak nyaman saat berada di keramaian. Sayangilah keluarga kita dengan tidak memajang fotonya. Doa agar terhindar dari penyakit ain. A'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan ciptaannya. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Sina. Wallahu alam bissawab.

0: Apa itu bekam?
1: Bekam adalah penyedotan lokal darah dari sayatan kulit kecil. Bekam merupakan metode pengobatan dengan cara mengeluarkan darah statis yang mengandung toksin dari dalam tubuh manusia. Berbekam dengan cara melakukan pemvakuman di kulit dan pengeluaran darah darinya. Bekam sendiri dipercaya dapat meningkatkan aliran darah di seluruh tubuh. Dilansir dari Men's Health Human Dynamics MD, asisten profesor dari pengobatan anestesi dan rehabilitasi Rumah Sakit Mount Sinai, menyebut bahwa aliran darah merupakan cara tubuh menyembuhkan diri secara natural. Jenis bekam yang dilakukan, bekam kering yang hanya mengisap, bekam basah dapat melibatkan isapan dan kontrol terhadap perdarahan. Praktik bekam pada dasarnya mengeluarkan darah kotor. Teknik ini meniru proses menstruasi pada wanita. Ahli kedokteran Yunani kuno, Hippocrates percaya bahwa menstruasi berfungsi untuk membersihkan diri kaum wanita. Praktisi bekam meyakini darah kotor adalah sumber dari segala penyakit. Efek samping yang bisa ditimbulkan dari terapi bekam diantaranya infeksi kulit, peradangan, luka bakar. Hal ini disebabkan karena jarum dan perangkat hisap yang digunakan bisa meninggalkan luka seperti memar pada kulit.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro4 RRI.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih?
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Bu Abang, mulailah pagi Bu Abang dengan bincang hangat yang dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Program Pendapat Awak. Awak. Hadir setiap jam 8 hingga 9 pagi. Kami ngajak Bu Abang menyuarakan isi hati, pikiran tentang tema-tema yang akrab di sekitar kita. Dari soal tetangga, pekerjaan, sampai cara menikmati secangkir kopi, semuanya layak jadi cerita. Tidak sekedar mendengar, kami ingin tahu apa yang Bu Abang rasakan, pikirkan, karena sekecil apapun punya arti dalam kehidupan kita bersama-sama. Setiap hari, tema baru akan membuka ruang obrolan santai dan penuh makna melalui pesan singkat, telepon maupun media sosial kami. Pendapat Awak Awa. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas. Sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Nikmati sunset dari jembatan Kapuas dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkel yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, Kota Katulistiwa.

0: Sekarang, kebutuhan makin mahal, Mak. Tapi usaha kecil harus tetap jalan.
1: Iya ya, makanya ada Koperasi Merah Putih ya, supaya warga saling menguatkan lewat kebersamaan.
0: Tapi, kalau gabung koperasi, apa benar bisa bantu modal kita nih?
1: Setahu emak sih bisa ya, akses simpan pinjamnya lebih adil dan dikelola untuk kepentingan anggota.
0: Koperasi itu milik bersama, bukan perorangan kan, Mak?
1: Betul ya, dan di sana untungnya kembali ke anggota, bukan ke segelintir orang aja.
0: Berarti usaha kecil kayak kita nih bisa berkembang tanpa takut ditekan ya, Mak?
1: Justru Koperasi Merah Putih tuh ya, melatih kita mandiri, jujur, dan bertanggung jawab.
0: Kalau begitu, bergabung di Koperasi Merah Putih bukan sekedar ekonomis ya, Mak?
1: Benar ya, ini tentang gotong royong dan membangun kesejahteraan bersama. Koperasi Merah Putih mengajarkan bahwa kekuatan ekonomi rakyat lahir dari kebersamaan, kejujuran,
0: dan saling percaya demi masa depan yang lebih sejahtera.
2: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan. Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
3: Pro 4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Bu Abang, pernah gak sih merasa lapar tapi pengen tetap sehat? Nah, sekarang tuh gak usah galau. Ada makanan bergizi gratis alias MBG. Makanannya tuh gratis. Gizinya pun serius. Bukan cuma bisa bikin kenyang, tapi juga bisa membantu badan kita tetap kuat dan semangat. Jadi, jangan heran ya Bu Abang kalau habis makan, bawaannya pengen senyum, pengen aktif, dan gak gampang lemas. Makanan bergizi gratis, program yang bikin makan enak, badan sehat, dan dompet kita tetap aman. Hehehehehe.

0: Henti kan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
1: Benar gak dek ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri wah.
0: Betul bang, keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya bang.
1: Iya dek, syukurlah dek ingatkan abang. Kalau tanda lah adik ni terima gaji abang bulan ini.
0: Nah, itulah tanda lah masak nanti ni untuk abang. Nah, ya betul ya bang ya, jaga pin, jaga dompet dan utamakan keselamatan tiap saat ya bang. Dan saat mencet nomor pin kita tu harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan ya.
2: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Mbok Abang, budaya pantun memang jadi yang paling menonjol dan istimewa, seperti pusaka tak ternilai. Pantun jauh melampaui sekedar permainan kata-kata. Pantun adalah refleksi budi luhur, media komunikasi yang santun, serta panduan nilai-nilai hidup bagi masyarakat Melayu. Kehadirannya tak pernah absen. Dari tradisi berbalas pantun pernikahan hingga pembuka kata dalam acara resmi. Coba tengok, UNESCO sendiri sudah menetapkan pantun sebagai warisan budaya dunia. Bukankah ini bukti kehebatan pantun kita? Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Kapan terakhir kita betul-betul berpantun? Udah kita pastikan belum anak-anak kita menguasai cara merangkai sampiran dan isi pantun dengan benar? Kalau tak kita jaga, siapa lagi? Kalau tak kita lestarikan, mana dia nak berpindah? Budaya ni macam tanaman, perlu disiram. Pantun pun perlu diucapkan. Sunggulah khasiat minyak zaitun, dipakai dibersihkan untuk kain katun. Mari kita jaga budaya berpantun. Jangan diam, hanya duduk termenung. Gunakanlah pantun dalam percakapan sehari-hari. Mulailah postingan di media sosial dengan pantun. Ajarkan anak-anak kita. Jadikan pantun itu hidup kembali di tengah pergaulan kita.

roti dimakan di waktu pagi. Lepas itu menggosok gigi. Budaya pantun dijaga, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Jaga pantun kita, jaga budaya kita. Kalimantan Barat berbudaya. Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Bu, lihat arisan online nih. Katanya setor sedikit dapat berkali-kali lipat.
1: Eh, mana pak? Eh, hati-hati lah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.
0: Tapi testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
1: Alah, testimoni itu bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin, sistem, sama identitas pengelolanya loh.
0: Tapi adminnya bilang cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat, saya rugi.
1: Itu tuh taktik umum penipu ya pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat kirim duitnya.
0: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
1: Itulah pak, iya dah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
0: Iya bu ya, makasih bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
1: Betul tuh, bagus pak. Mari kita saling jaga ya. Jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

menjaga keseimbangan di tengah perbedaan. Cara pandang untuk senantiasa bersikap seimbang, tidak berlebihan dalam praktik keyakinan, dan menghindari segala bentuk ekstremisme, itu adalah moderasi beragama. Ia bukan berarti menangkalkan iman, melainkan justru memperkuat fondasi toleransi dan kerukunan sosial di Indonesia. Dengan moderasi Bu Abang, kita bisa merayakan indahnya keragaman sambil tetap teguh pada nilai-nilai agama yang membawa kedamaian. Kunci utamanya adalah merawat persaudaraan kebangsaan. Pastikan setiap warga negara aman dan dihargai. Yuk kita jadikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai jembatan untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis dan penuh kasih sayang. Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Pontianak Program 4, FM 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Mak, Pak, ngapa adek gak bisa sekolah lagi nih? Adek ini pengen sekolah gak, Mak? Pak, adek janji adek bakal tetap bantu emak jualan. Tapi adek pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan emak sama bapak ya, dek. Kami belum bisa nyekolahkan adek. Karena kami enggak punya biaya.
2: Bu, ibu, bu, bu, adik bisa sekolah lagi, bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, bu. Gratis, bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa.
2: Alhamdulillah, dek. Iya, betul. Jadi sekolah rakyat ini terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel, disesuaikan supaya siswa ini tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, dek.
4: Masya Allah. Jadi masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak. Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah ya, supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan mak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.

Sudah pernah ke Pontianak belum? Kalau belum, wajib datang ya. Kota ini berdiri gagah di tepi Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia, dan tepat dilintasi garis Katulistiwa. Tugu Katulistiwa di Pontianak spesial. Saat kulminasi, bayangan bisa menghilang. Cocok untuk yang mau menghapus bayangan mantan. Tidak percaya, buktikan sendiri. Soal lapar, jangan khawatir. Pontianak adalah surga kuliner yang akan membuat lidah bahagia. Ditambah lagi, di sini ada sejuta warung kopi. Mau kopi yang diseduh biasa atau yang pakai gaya kekinian, semuanya ada. Warung kopi di Pontianak menjadi tempat favorit untuk nongkrong, curhat, bahkan buat iseng cari jodoh loh. Selain itu, yang mau wisata sungai tidak perlu jauh-jauh ke Venezuela untuk naik gondola. Di Pontianak, kamu bisa keliling naik perahu wisata, menyusuri Sungai Kapuas, sambil melihat kehidupan Pontianak dari tepi Sungai Kapuas. Yuk, liburan ke Pontianak, kota seribu rasa, seribu cerita.

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau lorong dalam rumah.
1: Ketiga, jaga perlindungan tubuh. Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.
0: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
1: Puting beliung bisa terjadi kapan saja, tapi dengan kesiapsiagaan kita bisa meminimalkan risiko.
0: Ingat, keselamatan adalah yang utama. Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.
2: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan ansurkan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahegek, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat rehu kak kampung, rehu kak tanah kelahiran diri. Pokoknya rehu kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Hendak gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Ah, enak gak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, Gek. Mau Melayu. Mau Tionghoa. Semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol kua, makanya ame sampe diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu, dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nangar tarus, Bo. Ame lupa.

Saudara, dahulu kala terdapat kerajaan besar di Pulau Halmahera. Rajanya belum lama meninggal dunia. Ia meninggalkan dua anak laki-laki dan satu anak perempuan. Mereka bernama Baginda Arif, putra Baginda Binaud, dan putri Baginda Nuri. Putra Baginda Binaud sangat menginginkan kedudukannya sebagai raja untuk menggantikan ayahnya. Keinginan itu disampaikan kepada patih kerajaan. Binaud pun menyampaikan dengan penuh keyakinan.

aku harus menggantikan kedudukan ayahku menjadi raja. Agar Sang Patih ikut mendukung rencana tersebut, maka Binaud memberi janji bahwa jabatan Sang Patih akan tetap dipertahankan dan dia akan diberi hadiah emas berlian berkat bujuk Raja Binaud. Dan janji itulah Sang Patih pun bersedia mendukung Binaud menjadi raja. Sang Patih segera mengatur para pengawal kerajaan untuk menangkap Sri Baginda Ratu, Putra Baginda Arif, dan Putri Baginda Nuri. Setelah ditangkap, mereka pun dijebloskan di penjara bawah tanah.

0: Janda Binaud benar-benar kejam, tamak, juga tidak tahu diri.
1: Umpat Putri Baginda Nuri dengan penuh emosi. Namun Sri Baginda Ratu meminta agar Nuri bersabar dan tawakal dalam menghadapi cobaan ini.

Yang benar tentu akan tampak benar, dan yang salah pasti akan tampak salah. Ya, dan yang salah itu kelak akan mendapatkan hukuman yang setimpal.

0: Demikianlah
1: Sri Baginaratu menghibur dengan penuh keibuan.
2: Betapapun sangat sakit hati melihat kekejaman putra kandungnya, Binaud merasa gembira setelah menjebloskan ibu dan saudara-saudara kandungnya ke penjara. Ia kemudian mengumumkan kepada rakyat kerajaan bahwa Sri Baginaratu dan putra-putrinya mengalami musibah di laut. Saat itu pula, putra Baginda Binaud minta kepada para pembesar istana untuk segera dilantik menjadi raja. Sejak saat itu, Sri Baginda Binaud bersikap angkuh dan tinggi hati. Ia menganggap sebagai raja yang paling berkuasa di muka bumi ini. Demi kepentingan dirinya, ia memerintahkan kepada seluruh rakyat kerajaan agar bekerja dengan giat untuk membangun istana megah. Selain itu, diberlakukan pula berbagai pungutan pajak, di antaranya pajak hasil bumi, pajak hewan, pajak tanah. Bukan main, Raja Binaud penghisap dan penindas rakyat. Demikianlah kata salah seorang penduduk kepada yang lain. Mereka mengeluh dengan peraturan yang dikeluarkan Raja Binaud yang sangat merugikan rakyat. Akan tetapi, mereka takut membantah, apalagi berani melawan perintah raja. Yang pasti kalau berani akan kena hukuman yang sangat berat. Ada seorang pelayan istana raja bernama Pijat. Ia melarikan diri dari istana dan membentuk sebuah pasukan tangguh melawan Raja Binaud.
3: Ya, paling tidak mereka dapat membebaskan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya. Kita harus segera bertindak untuk menyelamatkan mereka.

Dengan bijak dan penuh harap, hal ini didukung teman-temannya. Waktu itu, banyak para pengawal istana yang telah membelot bergabung dengan Bijak. Bijak pun telah mempelajari bagaimana cara mengadakan penyelamatan itu. Bila penyelamatan berhasil, direncanakan akan mengadakan penyerangan ke istana Raja Binal. Berkat kepemimpinan Bijak, dalam sekejap, mereka berhasil menyelamatkan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya yang dipenjara Binaut, dan mereka langsung dibawa ke hutan.

0: Ku ucapkan terima kasih tak terhingga atas semua bantuannya.
1: Sri Bagindaratu mengucapkan terima kasih kepada Bijak dengan tersendat-sendat. Mereka tampak kurus kering karena selama di penjara di bawah tanah, jarang makan dan juga minum. Bijak pun menyampaikan kepada Sri Bagindaratu akan mengadakan penyerangan ke istana. Akan tetapi, Sri Bagindaratu tidak setuju. Ia tidak mau berlumuran darah bangsanya sendiri. Ketamakan, kebengisan, iri dan dengki akan kalah dengan doa permohonan yang disampaikan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Raja Binaud berlaku semena-mena terhadap rakyatnya. Sang patih yang selalu mendukung keputusan Raja Binaud lama-kelamaan tidak senang dengan perilaku Raja Binaud. Akan tetapi, ia tidak berani mengeluarkan sikap yang melawan. Kalaupun itu dilakukan, pasti ia langsung dipecat dan dijebloskan ke penjara. Saat itu penjara penuh dengan para tahanan.
2: Siapa lagi yang mau melawanku sebagai raja, ha? Hukuman penjaralah tempatnya. Ngerti?
1: Itulah kesombongan Raja Binaud. Karena ia merasa yang paling berkuasa dan paling tinggi. Namun, tak disangka, sebuah bencana alam terjadi. Sebuah gunung meletus dengan sangat dahsyat. Lahar panas mengalir ke segala penjuru istana. Istana Raja Binaud pun menjadi sasaran lahar panas tersebut. Ternyata, sebagian besar lahar panas yang telah meluluhlantakkan bangunan istana yang baru saja selesai dibangun dari hasil keringat rakyat. Raja Binaud pun kebingungan mencari perlindungan. Ia berlari ke sana kemari, pontang-panting, tak tahu arah tujuan. Anehnya, lahar seolah-olah mengejar kemanapun Raja Binaud lari.
2: Tolong! Tolong! Tolong!
1: Lahar panas itu sedikit demi sedikit menempel di kaki Raja Binaud. Seketika itu juga, kakinya melepuh dan kulitnya terkelupas. Ia berusaha untuk tidak berhenti-hentinya berlari. Namun lahar panas mulai menjalar ke tubuhnya. Ia sangat tersiksa ketika ia mengalami siksaan lahar panas itu. Ia pun ingat ibunya. Ia pun memohon ampun kepada ibunya.
3: Ibu, ampunilah aku, Bu. Maafkan aku, Bu. Aku sudah tidak kuat, Bu, menanggung penderitaan ini. Aku tidak akan mengkhianati ibu, kakak Arif, dan adik Nuri lagi, Bu. Ampuni aku, Bu. Maafkan aku, Ibu.
1: Binaud terus berteriak. Teriak kepanasan sambil terus memohon ampun kepada ibunya dan juga adik-adiknya. Namun teriakan itu hilang perlahan-lahan dan akhirnya Raja Binaud pun meninggal. Jasad Binaud terdampar di sebuah pantai. Dan seketika itu juga tempat itu berubah menjadi sebuah tanjung. Konon, tanjung itu sering terdengar orang menangis minta belas kasihan karena mengalami siksaan yang amat sangat. Kini, tempat terdamparnya Binaud itu dinamakan Tanjung menangis.

0: lorong kampung kita ni makin bau ya. Lihat kotoran hewan berserakan di mana-mana.
1: Iya, kalau dibiarkan bukan cuma bau, tapi bisa jadi sumber penyakit untuk semua nih. Bahaya.
0: Padahal cuma butuh sedikit kesadaran pemilik hewan untuk membersihkannya, kan ya?
1: Betul. Menjaga kebersihan itu tanggung jawab bersama agar kenyamanan tetap terjaga.
0: Anak-anak pun jadi tak bebas nak main karena kotoran ini di mana-mana.
1: Iya kan? Padahal lingkungan sehat itu investasi, apalagi untuk generasi kecil yang tiap hari bermain.
0: Ah, bagaimana kalau kita mulai kampanye kecil ajak warga bersihkan?
1: Hah, setuju tuh. Perubahan besar kan selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama.
0: Ayo kita jaga kampung ini bersih dari kotoran hewan dan polusi bau.
2: Lingkungan bersih, hidup nyaman.
3: Bang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

Pernah dengar kalimat ini? Kalau mau sukses di bisnis, harus siap bersaing. Dan katanya, persaingan adalah kunci untuk jadi yang terbaik. Eits, tapi tunggu dulu. Apakah kalimat tadi cocok untuk UMKM? Faktanya, bagi UMKM, persaingan malah bisa jadi bumerang. Nah, bagaimana kalau kita ubah cara pandangnya? UMKM bergerak dengan semangat kolaborasi, saling gandeng, bukan saling sikut. Bila kita melepaskan persaingan yang merusak, kita bisa mencurahkan seluruh energi untuk berinovasi, menjaga mutu produk, dan melayani pelanggan dengan sepenuh hati. UMKM yang tangguh bukan hanya soal untung rugi, tapi tentang kesejahteraan bersama. Saat UMKM saling dukung, bukan cuma membangun usaha, tapi juga membangun fondasi ekonomi lokal yang kokoh. UMKM sehat itu bukan siapa yang duluan sampai, tapi siapa yang bisa bertahan dan sukses bersama-sama.

0: Rimbo Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.
1: Pro 4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Mbok Abang, pemerintah hadir untuk mewujudkan cita-cita bangsa, Indonesia yang sehat dan sejahtera. Kini program kesehatan gratis dari Presiden Prabowo siap memastikan semua rakyatnya bisa mengakses layanan kesehatan terbaik tanpa pusing-pusing lagi mikirkan biaya. Cukup dengan menunjukkan kartu identitas, Mbok Abang bisa berobat dimanapun, mulai dari puskesmas sampai rumah sakit terkemuka yang bekerja sama. Nggak ada lagi tuh cerita-cerita menunda-nunda pengobatan karena khawatir soal biaya. Program ini mencakup semuanya, dari pemeriksaan ringan, obat-obatan penting, sampai penanganan darurat yang seringkali sangat mahal. Mbok Abang, dengan kesehatan yang terjamin, produktivitas bagi bangsa pun akan melonjak. Mari memanfaatkan program ini dengan bijak, karena sehat adalah hak setiap warga negara, dan pemerintah hadir untuk mewujudkannya. Prompat FM, 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.
1: Wid, saya terpaksa buta lagi, tapi belum bisa bayar yang kemarin.
2: Aduh Lin, kebiasaan gitu tuh bisa bikin awak makin tertekan, dan itu juga merugikan orang lain.
1: Saya kira nih Wid, bisa cepat lunas, tapi ternyata makin numpuk.
2: Justru itulah Lin, perlu direncanakan dan dihentikan sebelum jadi beban besar.
1: Kadang nih Wid ya, saya malu dengan diri sendiri kalau ditagih. Tapi cemana gak tetap butuh duit.
2: Itulah tuh, kalau terus diulang, kepercayaan orang bisa hilang, Lin, dan hubungan bisa retak.
1: Apa sebaiknya saya mulai mencatat dan menahan diri ya, Wid ya?
2: Betul tuh. Ya, biasakan disiplin yang perlu dibayar dulu. Dan itu tuh kewajiban.
1: Makasih, Wid ya. Saya harus berubah sebelum terlambat.
2: Betul. Selesaikan utang awak dan bangun kebiasaan sehat. Semuanya itu demi ketenangan serta tanggung jawab, Lin. Ya,

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman, yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: Alah mak, dompet ayah nih macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit jak, harus pandai berinvestasi gak, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tuh dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
0: Betul tuh, mak. Pilih yang aman. Ada izin OJK-nya. Halal. Dan yang penting, sesuai kantong kita. Jangan gaya elit ekonomi sulit.
2: Kalau gitu, adik nak investasi juga lah mulai hari ini, mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa, dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk, jak, mak.
0: Itu bukan investasi, dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling, pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
4: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Ketika terjadi karhutlah, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutlah gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutlah biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman, yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: dompet ayah nih. Macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit jak, harus pandai berinvestasi gak, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tuh dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
0: Betul tuh, Mak. Pilih yang aman. Ada izin OJK-nya. Halal. Dan yang penting, sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu, adik nak investasi juga lah mulai hari ini, Mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa, dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk, Jak, Mak.
0: Itu bukan investasi, dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

nang omah dhewe, romangsaku kok ya wis anakku ki tanpa sobong omah. Omah mah jembrung kaya ngene. Romangsaku kok ya ayo nyatane bocah iki brai-braine nyandang. Romangsaku omong dandan wae. Aning arep tak elekke ya piye? Wong anak mung siji, engko nek nesu, nek mutung malah lunga, malah coto awakku. Ane nyatane kepiye ta omong anak cina tak domo-domo, kek mbokne ya wis kesusu mati ayo wis. Dadi aku ya mengurip karo anakku. Kamangka dayoh wae. Esuk sore wong lamar pirang-pirang wong gedhe-gedhe kabeh sing lamar. Ora ana bayi nglamar. Ayo wong nyatane anggere esuk montor teko nglamar. Awan teko montor nglamar. Sore nglamar. Mau esuk jam nemu tuku-tuku kan yang montor teko tarane areng nglamar bul mogok. Aku kan nyurung ayam nu kunun mas, nggih kula aturi nyewangi nyurung aku ya nggih. Masane wis mlaku ya tanpa pamit. Are tak weling minjing mriki malih nggih mas, are tak kon. Mangkel aku karo mangsaku kok ya ya wong ki nek duwe ya kaya ngono kae. Ya saiki jedul ya montor, jedul Honda. Wah, anggere bocah ya iso nunggang Honda. Aku mbiyen aku kok ya ngepit kok ora iso medun ya. Nek tak pikir aku mbiyen kok ya isin lho nek kelingan kanca saiki iki. Wong iso ngepit kok ora iso medun. Nah ya wis, lek aku golek medun-dunan anggar takoni temu ndi Pak Kartu Kocong. Jengetan riku aku ya ngono, bingung. Wah, hanya tani tak pikir iki ya. Piye ta ya wong urip iki? Nyatane beda karo zaman saiki, biyen iku kaya wong bodho, saiki kaya wong pinter. Cah cilik-cilik wedo ngepedo pinter. Ya pinter bahasa, nyatane ya pinter nulis, nyatane wong sekolahan. Biyen iki cah sekolah ya angel tenan. Aku ki nak ngrasake tak pikir-pikir ya. Anakku ki ditari dipek wong ora gelem ki njer arep entuk apa ngono. Rumahku kok ya wis wah ana tak peksa-peksa piye ngono. Ana ngurung gelem dhe bojo. Judune esuk ki arep apa?

0: Nek urip nang alam donya iki ya wis keturutan tenan. Ha. Wong kene wis nenuwun karo sing kuwasa nyuwun dadi wong lanang, wis dadi lanang tenan. Lan ja uripku mayar tenan lho. Kepiye to? Wong ki nek lungan wis tanpa nganggo mlaku. Ayo wis jan kresna aku ki. Api ye nang dalan nunggang montor medun montor tampani andha mlebu pasar serumbungan dadi nang tengah pasar aku tau dinyang darani dagangan aku ya mangsuli kula aku ngene ayang dilalah arep medhayo dasar seni cacate rupa aku ki rada perat titik. Wah, munggo kesinungan bagus kaya ngapa. Dasar iso tuku, anjir kepiye to? Iket ki nek modang terus mak ireng, klambine ketan ireng. Ayo wis gagak. Dan gambar gagak iki. Ane nyandang ki nek seni ya kok ngene iki. Ikete wulung tes maireng klambine ketan ireng seni ngetokake raine ben ketok kuning hap mung suwe ireng ane dhuwur ijo ngisor putih aketok le gosong tur ya gosong ake malah kemripik dasar seni mlakue nganggo irama nganggo digameli. Ayo wong sugih. Lekom laku nganggo irama dadi tekek saka omah ki lincah-lincah kang dicaci cilik ngelokke wong edan po ya. Wong aku meng nuruti irama kuwi. Ya. Wis iki wah. Tujune untukku tas tak dandakke lho. Age ben kaya ngri tanggo omong mlotrok ya. Ki piye lek ngancang-ngancangi arep kula nuwun ki lek kula nuwun cara kasar apa cara penyanyi engko nek kasar darani kuli angangan cara penyanyi engko dunekke piyayi no piano ngono wis ta musuh dagelan wis mati awake awange ya ra ketok lawange kok wong kok mlawami cilik. Oh, wong ki cendhela. Wah, ben kene. Karawan-awan kok ya dinep. Kok kayak jaratan kene iki. Nun, Mak. Nun.
1: Wah. Iki wong kok bledhek kok ora ne. Nek wong ki ya iramane iki, nek iramane sampah nek iki kena.
0: Kula, Mak.
1: Weh, tamu?
0: Iye.
1: Badhe?
0: Aji padhe sowan tenan pun bapak.
1: Oh badhe mriki to?
0: Nggih.
1: Wah, lah kula aturi medhar iki kok mawon.
0: Lho, brobos.
1: Lho, kok brobos? Niki sik kula dandani.
0: Oh, ngeten.
1: Medhar iki kok menika lho santing cendhela nika. Sisih wetan menika. Monggo kula aturi mlebet mriki.
0: Kaliman Sabib.
1: Wah, Kaliman Sabib. Niki uang apa wayang?
0: Wayang uang Mandura nika rak senengane rak Kaliman Sabib.
1: Oh, nggih cara wayang to. Monggo kula aturi.
0: Budi.
1: Lho, napane?
0: Lese ana.
1: Angge dhuwur mriki kok jebul.
0: Wis lenggah meja.
1: Lho. Niki rak konten krosi, sama ngerti krosi mboten? Niki krosi sing dawa niki. Nggih jejer.
0: Oh, sampun nglincak mawon, Pak.
1: Yo, mbok teh iki.
0: Kula linggo krosi mangke rusak, Pak.
1: Wanji, kados pundi?
0: Krosi kok model sanga bang.
1: Lho, kok sanga bang?
0: Sikile mek siji.
1: Wah, samane tukang main terangane iki.
0: Mboten tukang.
1: Pancen?
0: Ngedeke.
1: Malah malah nenggok wis
0: jenenge. Kula keni mawon.
1: Ha nggih. Oh, nggih, ngeten kula niki didayo niku tegese niku ajeng weruh. Wah kok daya kok kaya ngene jebolane iki ya temindake sajake wong cukup.
0: Iye, mboten namung cekap.
1: Nggih.
0: Tirah, Pak.
1: Oh, nggih. Potongane iki ya wong sugih terangane.
0: Kula menika kula aturi merspadaken.
1: Nggih, terus ndi?
0: Penganggo wi dobel.
1: Menapa?
0: Iket kupluk.
1: Weh. Panggenan kula mriyen ning agem kados katen nggih. Menika tiyang ewah. Ngeten dados.
0: Kok dadak pun ewah menika.
1: Wong anggon-anggon niku nek iket ya.
0: Kok dadak pun ewah menika semlangyan pun gadung.
1: Lah mboten nyandang anggonipun
0: menika. Oh, menika cara kula. Oh. Ngetinggalaken kamulyan kula, Pak.
1: Oh, kamulyan.
0: Iki kepethuk kanca kuplukan, saling kupluk.
1: Oh.
0: Ah menika pas menika isinipun benges.
1: Wah. Agengipun semanten menika?
0: Benges.
1: Benges kaya menapa?
0: Lepur.
1: Oh. Napa cok barang jenengan?
0: Nek sro.
1: Lah wong gawan iki nek benges karo pupul ki nek ora barang. Menapa? Engko mung kersakaken iki anu derek tepang panjenengan menika ingkang asma sinten?
0: Yen kengas. Kang Asmo kalian Mbak Yuas.
1: Nggawu
0: ngidul kalian Mbak Yuas.
1: Ngidul karemu ngalor yo karemu kok
0: nesu meneh.
1: Nami sampe.
0: Oh, nami kula.
1: Apa iku ngono jejuluk? Mati kaya ratu. Kuwi dudu ratu dengkek sampean niku.
0: Nami kula menika.
1: Nggih.
0: Bambang.
1: Waduh, maneman jenenge. Bambang niku wiwing apik kuning sampeyan gosong ngono kok ora
0: malah kemripik.
1: Lho kok kemripik?
0: Kula menika nami kula Bambang Buimin.
1: Oh.
0: Yen wonten kita Min Boy.
1: Oh.
0: Malah ben menika badhe pun kala. Pak,
1: nggih.
0: Kula suwan panjenengan pun bapak menika sepindah. Nggih. Kegujengan supados ngerataken anggenipun kekadang.
1: Anjir, ini jangkep namanya pun.
0: Tiang gesang menika tansah bedetet mboten wonten hiburan.
1: Nggih.
0: Menika nyok nyudo ing umur.
1: Nggih.
0: Ning nek srawung geguyon.
1: Nggih.
0: Cengis-cengisan.
1: Nggih.
0: Menika dadi rabuking wong urip.
1: Wah, lho ngaten kok semanten
0: panjenengan. Kula menika dhewe-dhewe guyu kok. Weh.
1: Oh, ngaten. Napa mboten dipun setani te yang mboten jangkep ngaten nika lho nggih.
0: Leres.
1: Nah.
0: Wong apa sik kula jangkep iki mboten purut. Nah.
1: Wong ora ning kancane kok bringas-bringis nggih ta nggih.
0: Anu, sikile mlicet. Ngaten, Pak.
1: Nggih.
0: Nungsung parato. Pepanggian dinten menika antawisipun bapak utawi kula.
1: Wah.
0: Mboten wonten sana ta, Pak?
1: Wah.
0: Kagungan komburan.
1: Wah. Ketake kaya wos tenanan lho. Ning kok jodolan iki kok
0: ning antaranipun kata-kata rak manis.
1: Manis. Ning pengemisan niku ora usah diketok.
0: Kula menika pancen ngemis menika ngertos.
1: Nah.
0: Nista.
1: Lah, jane iki
0: ngeru.
1: Lah iki.
0: Ning nek ora kepepet.
1: Lah.
0: Pundi kula tau ngemis?
1: Nah, iki. Kamu kok kerep kepepet?
0: Nah, kerep ngemis. Tadi nyela matur, Pak.
1: Nggih, ampun kula aturi matur.
0: Menawi mbeta kendaraan rak aman.
1: Wong mriki niki mboten wonten napa-napa. Piye teng jaba nanti wingi mboten ilang.
0: Oh, ngaten.
1: Padane wonten napa mawon teng Jawi mboten nate ilang. Nenek sama beto kendaraan. Nggih pun lebetaken mriki dadine nggih. Mangke wong niku cek ora mesti ta?
0: Nggih.
1: Menapa menjen ngampil sepeda?
0: Mboten.
1: Lho. Lah menapa?
0: Menawi beto ra aman
1: ta? Aman.
0: Ambo yen beto mboten
1: niku. Oh. Dadi mboten gawa ta?
0: Mboten.
1: Aku yang gumun.
0: Lho. Bincing yang mriki malih rak wis tetek atine.
1: Oh, nggih. Ning nek gawa.
0: Iki gandeng sakmene sawek anu perubah
1: lho perubah apa?
0: Anu pertama
1: nama niku omongane niku perubah niku napa?
0: Kula niku dongi ngaten
1: nggih
0: omong cara Jawa ki rung suwe.
1: Oh dongi cara Jawa sama niku alah kaya mana niku sama niku ngambah ngendi
0: lho kula niku
1: ngambahane pun di ambah-ambahane
0: mboten ngaten Pak anggen kula saged omong-omong dereng dangu apa
1: oh. Oh, mbiyen mbok saged omong rumiyin.
0: Iki kesasapan seni pembisuan. Ngaten Pak sanes ingkang badhe dipun rembak.
1: Nggih.
0: Kula gembrojok tanpa larapan dadi sepi banget. Ateges anda dosaken kejoting penggalih penyanyi.
1: Nggih.
0: Menapa Bapak wau dalu kraos ketiban daru?
1: Pah, menika kados cocok. Ning ras kula menika kok kaya ketiban.
0: Cocok menika anggen pun ngrembak ngantos pinten dinten kok Bapak seket sip.
1: Ngaten
0: kok. Cocok ingkang kados pundi?
1: Menika menyang ngendikaken napa mboten ngimpi ketiban daru nggih ta? Menika kula nggih ketiban.
0: Waduh,
1: ning ketiban wong edan.
0: Ngaten, Pak. Kula menika rak tanpa kenyono-nyono, Pak.
1: Nah, rak tenan ta.
0: Kula menika kisah kemawon boten.
1: Nggih.
0: Ngimpi kemawon boten.
1: Nah, rak
0: namung nututi jantraning jantraning.
1: Wah.
0: Anu. Jantraning bumi.
1: Walah iki.
0: Wau dalu menika kok kula kleres medal.
1: Medal lepen
0: saking griya medal wonten nglatar.
1: Lho, napa?
0: Lho. Brangkang.
1: Nah.
0: Wong tuwa kok ja omong
1: ora. Omong-omong ngene. Omong putus karo lawan kok diomongke iki ra ya.
0: Riwayat ta, Pak?
1: Riwayat iki sampe lagu ora ya wis ora nggumun.
0: Yang menika omong nek tanpa riwayat, menika penggugune si pengrungu longko, Pak.
1: Nah, nek diriwayatke
0: iki. Nek nggo riwayat, pengrungu menika tajem.
1: Wah, duh, tajem barang.
0: Jam 3 medal. Kula menika ngangetaken nginggil mawi mata kalih.
1: Oh. Menapa kalih pripatipun?
0: Sama ini kok. Kok wonten daru menika ngilen. Nyut.
1: Wah.
0: Ungelipun daru menika
1: ngilen.
0: Nyut. Kok jidalah meriki menika. Menika mertandani. Meratelake. Yen riki ketiban daru. Menika yen ora bondo. Yo bakal jatuh kromo.
1: Marah jatuh kromo. Wih, oh, kena.
0: Menikah pasaran itu.
1: Makanya dia kelanu, makanya. Masaknya keluarin ke rumah, oke. Nereen itu sama ini kulin gebyak, mawan, oke. Nak, gila. Anak daya kene nak. Wikit semua tapi tangan, komboran ini, gila.
2: Komboran, Pak.
1: Walah, tanpa meneng ya daya.
2: Ini ku komboran pun telung dino, ini ku, Pak.
1: Gila, delengan ke daya, gila, delengan. Gila, ngetke kue, malah, gila, ngelirik.

0: wedok to, Pak?
1: Lho, wong lanang. Ora nyono yen anake wanita ayu kaya kowe. Iki nek tak gawa menyang omahku mesti kampungku padha urut nggawa lenga.
0: Jane sing donake sinten to, Pak?
2: Aku ki ya wong dremeng ya nang no wae.
1: Aku mesti diarani ngurutke lenga. Wong kok kaya Dream.

Manggen kula menggalih penjenengan menika ngantos kula mboten nedha.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

0: itu jual tu ya, ngapu semangat benar sama bertuak-tuak tu ya.
1: Nampaknya nyaman dapat dia tu isinya tu. Yuk kita sambil yuk. Jalanlah kaki, pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kaloklah mbok ni mau jualan UMKM Go Internasional, yuk datang ke airport tu nak. InsyaAllah jadi terkenal. Mok dah.
2: Gratis ke?
0: Iya bu. Buktinya saya nih bu, udah pernah saya jualan keripik singkong tuh. Ramai benar orang beli itu. Semuanya nih dari RRI Pro 4 Pontianak di teras UMKM.
3: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai. Hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Pro 4 Pontianak.
4: Susun kue dalam tampah. Kue tradisional semua enak. Ayo Mbok Abang kita berkisah, berbagi cerita di Pro 4 Pontianak.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Mbok Abang pendengar Pro 4. Nah, malam hari ini Ruang Apresiasi Karya kembali hadir menyapa Mbok Abang semua nih. Seperti biasa, sesi kisah-kisah pendek kali ini ya akan kembali meresapi untayan kasih yang penuh warna dan makna kehidupan nih Mbok Abang. Jadi akan saya hadirkan kisah-kisah yang tentunya mudah-mudahan bisa kita nikmati ya, bisa kita menjadi hiburan buat kita. Ha, seperti itu ya Mbok Abang ya. Jadi buat Mbok Abang yang suka dengan cerita yang hangat dan dekat dengan keseharian kita, nanti akan kita simak sama-sama Mbok Abang kisah-kisahnya. Kita langsung saja untuk simak ya kisah kita yang pertama nih. Judulnya adalah Di Bawah Langit nih Mbok Abang ya. Jadi untuk Mbok Abang semua yang pengen tahu benar-benar ceritanya, sila simak kisah yang berikut ini. Di Bawah Langit. Matahari baru saja menggeliat di ufuk timur, membiaskan sinar keemasan yang menembus kabut tipis di atas hamparan sawah dusun karang. Suara jangkrik malam perlahan meredup, berganti dengan riuh pendar angin pagi yang menusuk tulang. Bagi Pak Warsito, dinginnya pagi adalah kawan lama yang selalu setia menyapanya. Dengan cangkul tua yang kayu pegangannya sudah licin dimakan zaman, serta caping bambu yang agak robek di bagian tepi, ia melangkah menyusuri pematang. Kakinya yang pecah-pecah tanpa alas menyentuh lumpur dinding. Sebuah sensasi yang sudah menemaninya selama lebih dari 4 dekade. Tahun ini harus berhasil ya, gumam Pak Warsito pelan pada dirinya sendiri. Teringat bayangan istrinya, Bu Sumi, yang semalam sibuk menghitung sisa tabungan di atas tampah beras. Putri tunggal mereka, Laras, baru saja diterima di perguruan tinggi negeri di kota. Biaya masuknya tidak sedikit, dan satu-satunya harapan keluarga itu tertumpang penuh pada hektar sawah seluas setengah bahu yang sedang menghijau penyemaiannya. Perjuangan petani sepertinya tak pernah cuma soal menanam dan memanen. Musim kerap menjadi teka-teki yang sulit ditebak. Bulan lalu serangan hama wereng sempat membuat jantungnya hampir copot. 3 malam berturut-turut Pak Warsito tidak bisa tidur nyenyak. Ia turun ke sawah di tengah kegelapan, merawat batang demi batang padi dengan racun hama alami racikannya sendiri, dibantu obor bambu kecil. Siang itu terik matahari membakar tengkuk, keringat bercucuran menetes dari dagunya yang bertumpu pada gagang cangkul. Jemarinya yang kasar dan penuh kapalan sibuk membersihkan rumput liar dan mencuri nutrisi tanaman padinya. Pinggangnya kerap terasa terlilit, sisa cedera saat mengangkat karung gabah beberapa tahun lalu. Namun tiap kali rasa sakit itu datang, bayangan senyum Laras dengan toga kelulusan selalu berhasil mengusirnya. Memasuki bulan ketiga, ujian terbesar datang.
4: Hujan deras mengguyur dusun karang selama 4 hari tanpa henti. Tanggul sungai di ujung desa meluap. Malam itu, di bawah guyuran hujan lebat dan angin kencang, Pak Warsito menerjang kegelapan. Bersama beberapa tetangga petani lainnya, ia mencangkul parit darurat, menumpuk karung-karung pasir demi menahan air agar tidak mengenangi butir-butir padi muda yang mulai merunduk kuning. Ia pulang menjelang subuh dengan tubuh menggigil hebat. Bajunya basah kuyup berlumpur dari kepala hingga kaki. Ibu Sumi menangis melihat suaminya yang menggigil di depan tungku dapur. "Sudah, Pak. Kalau memang belum rezeki, jangan menyiksa diri." Pak Warsito tersenyum tipis. Bibirnya yang pucat menyunggingkan keteguhan. "Sawah ini bukan cuma soal tanah dan airnya. Ini janji kita sama Laras. Selama tangan ini masih bisa memegang cangkul, kita tidak boleh menyerah." Usaha dan tetesan keringat yang membasahi tanah akhirnya berbuah hasil. Beberapa minggu kemudian, warna hijau di hamparan sawah sepenuhnya berganti menjadi kuning keemasan yang berkilau dihantam cahaya matahari. Bau harum padi matang menyeruak di udara, membawa kabar kebahagiaan. Hari panen pun tiba. Suara tawa para tetangga yang saling membantu menumbuk dan mengarungi gabah memenuhi pematang. Pak Warsito berdiri di tepi sawah, memandangi karung-karung gabah yang bertumpuk rapi di atas gerobak kayu. Tangannya yang gemetar menyentuh bulir padi kering yang kasar. Ada rasa haru yang membuncah di dadanya. Rasa syukur yang tak terhingga kepada Sang Pencipta yang tidak pernah tidur. Sore harinya saat matahari mulai condong ke barat, Laras menyodorkan segelas teh hangat untuk ayahnya yang duduk di bangku bambu depan rumah. "Pak, terima kasih ya. Laras janji akan belajar dengan rajin di kota." Ucap Laras pelan sambil menggenggam tangan ayahnya yang kasar dan berurat. Pak Warsito menatap jemari putrinya, lalu memandang jauh ke arah sawah yang kini telah bersih. Di balik kulitnya yang legam dan garis-garis wajah yang makin dalam, tersimpan kebanggaan seorang ayah. Bagi seorang petani, tanah mungkin tidak pernah menjanjikan kekayaan berlimpah. Tetapi dari setetes keringat yang jatuh di atas lumpur, ada masa depan yang selalu berhasil diperjuangkan.

Ya buat abang semua, itu tadi ya cerita yang udah kita dengarkan sama-sama ya. Kisah tentang perjuangan seorang ayah yang petani ya, tidak memperjuangkan kekayaan tetapi dia memperjuangkan masa depan putra-putri tercinta ya Mbok Abang ya. Jadi itulah yang dilakukan oleh seorang ayah, oleh orang tua kita ya. Jadi kalaupun kita nanti dah berhasil, tentunya kita tak boleh sama sekali melupakan jasa-jasa orang tua kita Mbok Abang. Iya, kreativitas tanpa batas lewat bait dan rasa. Nah, sekarang kita masukin lagi Mbok Abang segmen cerita kita atau kisah kita yang berikutnya nih. Tanpa lama-lama lagi nih Mbok Abang, kita dengarkan sama-sama cerita yang satu ini. Pak Pakus, seorang lelaki paruh baya dengan garis-garis keriput yang mengakar tajam di pinggir matanya, mengayuh sepeda tua bekarat dengan perlahan. Di keranjang bagian depan sepedanya tersusun beberapa bungkus kerupuk kaleng dan sisa dua porsi tempe mendoan yang tak laku terjual hari itu. Bagi Pak Pakus, hujan bukan sekadar tumpahan air dari langit, melainkan jeda paksa bagi usaha mencari nafkah. Ketika ia memilih berteduh di bawah emperan toko kelontong yang sudah tutup, matanya menangkap sebuah benda asing tergeletak tepat di samping tiang beton. Sebuah amplop coklat tebal terikat karet gelang, bersanding dengan sebuah dompet kulit berwarna hitam yang tampak bersih dan mahal. Pak Pakus celingukan. Jalanan gang yang sempit itu sepi. Hanya suara gemericik air hujan dari talang yang meramaikan suasana sore itu. Dengan jarinya yang gemetar dan kasar akibat puluhan tahun mengayuh sepeda, ia memungut dompet serta amplop tersebut. Ketika ia sedikit membuka lipatan amplop, dadanya berdesir hebat. Di dalamnya tersusun rapi lembaran uang kertas berwarna merah, ratusan ribu rupiah. Jumlah yang mungkin tak pernah ia pegang secara utuh dalam 2 tahun terakhir. Di dalam dompetnya terdapat beberapa kartu identitas atas nama Insinyur Bambang Wijaya beserta alamat di perumahan elit tak jauh dari batas desa. "Tuhan," bisik Pak Pakus pelan. Suaranya tertahan di tenggorokan. Pikirannya langsung melayang pada keadaan rumahnya. Atap dapur rumahnya yang bocor parah, tagihan listrik 3 bulan yang menumpuk, dan yang paling membayangi dadanya, biaya pengobatan tunggakan rumah sakit untuk mendiang istrinya tahun lalu yang belum sepenuhnya lunas. Uang di amplop itu bisa menyelesaikan seluruh beban hidupnya dalam sekejap, tanpa perlu berhutang lagi, tanpa perlu makan nasi kerak dengan garam esok pagi. Namun tak kala tangannya menyentuh dompet kulit itu, sebuah bayangan wajah almarhumah istrinya kembali terngiang dalam ingatannya. "Pak, kalau kita tidak punya beras untuk dimasak esok hari, jangan pernah kau masukkan sebutir beras pun yang bukan milikmu ke perut anak kita. Karena kejujuran adalah satu-satunya harta yang tak bisa dicuri orang dari kita." Pak Pakus menarik napas panjang. Dinginnya udara sore itu seolah tak lagi menusuk tulang. Ia memasukkan kembali amplop dan dompet tersebut ke dalam tas kain lusuhnya, lalu mengikatnya erat-erat di balik jas hujan plastiknya yang sudah tambal sulam. Hujan semakin menjadi-jadi ketika Pak Pakus memutar arah sepedanya. Alih-alih pulang ke rumahnya yang hangat meskipun bersahaja, ia memilih mengayuh sepedanya sejauh 4 km menembus genangan air menuju perumahan Geraha Asri, tempat di mana pemilik dompet itu tinggal sesuai alamat di kartu identitas. Setibanya di depan gerbang sebuah rumah berarsitektur modern dengan pagar besi menjulang, Pak Pakus tampak ragu. Seragam penjaga keamanan yang tegas membuatnya agak canggung. Namun keberanian kejujuran mendorong langkah kaki lusuhnya mendekati pos satpam. "Selamat sore, Pak. Apakah benar ini rumah Pak Bambang Wijaya?" tanya Pak Pakus santun, menyeka air hujan yang menetes dari dahinya. Satpam muda bernama Anton menatap Pak Pakus dari atas ke bawah dengan pandangan selidik. "Iya benar, tapi Pak Bambang sedang panik di dalam. Ada apa ya, Pak?"
Saya ingin mengembalikan barang beliau yang terjatuh di pinggir jalan dekat pasar lama. Jawab Pak Paku singkat sambil menunjukkan tas kainnya. Tidak lama kemudian Pak Bambang, seorang pria berusia sekitar 50 tahun dengan kemeja putih yang tampak kusut dan wajah pucat, keluar tergesa-gesa dari pintu depan. Wajahnya memancarkan rasa cemas yang teramat sangat. Saat melihat Pak Pakus mengeluarkan dompet dan amplop coklat dari dalam tas kainnya, mata Pak Bambang membelalak seolah tak percaya. Ya Allah, ini uang yang baru saya ambil dari bank untuk biaya pembangunan panti asuhan. Seru Pak Bambang dengan suara bergetar. Tangannya menerima amplop itu dan langsung menghitung isinya secara sekilas. Tidak satu lembar pun yang berkurang. Pak Bambang menatap Pak Pakus dengan pandangan takjub berbaur haru. Ia melihat baju Pak Pakus yang basah kuyup, celana kainnya yang ternoda lumpur jalanan, serta sepeda tua yang bersandar muram di luar gerbang. Di tengah kondisi ekonomi yang serba sulit seperti sekarang, ada seorang pedagang kerupuk keliling yang rela menembus hujan hanya untuk mengembalikan uang puluhan juta rupiah milik orang lain. Bapak, kenapa Bapak tidak mengambil sedikit pun dari uang ini? Atau kenapa tidak dijual saja dompetnya? Tanya Pak Bambang dengan nada heran yang teramat sangat. Pak Pakus tersenyum tipis, sebuah senyuman polos tanpa kepalsuan. Bukan milik saya, Pak. Uang satu rupiah pun kalau bukan hak saya, rasanya seperti memakan bara api di dalam perut, Pak. Saya hanya takut pada Tuhan, bukan pada kemiskinan. Pak Bambang tertunduk diam di kursi teras rumahnya. Kalimat pendek dari Pak Pakus seolah menghantam dadanya dengan keras. Sebagai seorang pengusaha sukses, Pak Bambang telah terbiasa bertransaksi di dunia bisnis yang keras. Dunia di mana kejujuran seringkali dianggap sebagai keluguan dan kelemahan. Pak, mari masuk dulu. Neduh di dalam. Baju Bapak basah kuyup. Ajak Pak Bambang hangat. Tidak usah, Pak Bambang. Terima kasih. Saya harus segera pulang sebelum hari makin gelap dan hujan makin tambah deras. Kerupuk saya juga masih ada yang belum laku. Tolak Pak Pakus secara halus. Namun Pak Bambang tidak membiarkan pria tua itu pergi begitu saja. Ia bergegas menyuruh asisten rumah tangganya mengambil handuk kering, secangkir teh manis hangat, serta memesan dua mangkuk soto hangat dari warung sebelah rumah. Di teras depan yang teduh, mereka berdua duduk bersama, memecah kekakuan antara si kaya dan si miskin. Sambil menikmati asap tebal dari mangkuk soto, Pak Pakus bercerita tentang kehidupannya tanpa sedikitpun nada mengeluh. Ia bercerita tentang rumah istrinya, tentang usahanya mengayuh sepeda puluhan kilometer setiap hari, dan bagaimana ia selalu bersyukur meskipun hasil dagangannya kadang hanya cukup untuk membeli 2 kg beras. Saya tidak kaya uang, Pak Bambang. Ujar Pak Pakus tenang sambil memegang cangkir teh manisnya. Tapi setiap malam saya bisa tidur nyenyak karena tidak ada bayang-bayang rasa bersalah yang mengejar saya. Menurut saya, tidur nyenyak itu kekayaan yang luar biasa. Pak Bambang merenungi setiap kata yang diucapkan Pak Pakus. Ia teringat betapa seringnya ia sendiri tidak bisa tidur nyenyak di malam hari karena memikirkan target bisnis, persaingan, dan kecemasan akan harta kekayaannya. Di hadapannya kini duduk seorang pria bersahaja yang mengajarinya makna kedamaian sejati. Sebelum Pak Pakus berpamitan untuk pulang, Pak Bambang mengambil seikat uang dari dalam dompetnya sebagai bentuk ucapan terima kasih dan imbalan atas kejujurannya. Namun saat uang itu disodorkan, Pak Pakus menggelengkan kepalanya dengan lembut dan menyatukan kedua telapak tangannya di dada. Mohon maaf ya sebesar-besarnya Pak Bambang, saya mengembalikan uang ini bukan untuk mengharapkan imbalan. Kalau saya menerima uang ini, nilai kejujuran yang diajarkan almarhumah istri saya akan berubah menjadi sekedar jual beli. Ucap Pak Pakus dengan tulus. Pak Bambang terpaku, ia belum pernah bertemu dengan orang seperti Pak Pakus. Uang yang ditawarkannya cukuplah besar bagi seorang pedagang kerupuk, namun ditolak dengan cara yang begitu bermartabat. Melihat penolakan halus itu, Pak Bambang memutar otak. Ia tidak ingin membiarkan kebaikan itu berlalu tanpa bekas. Baiklah Pak Pakus, jika Bapak tidak mau menerima uang ini sebagai imbalan, izinkan saya menawarkan kerjasama. Yayasan Panti Asuhan kami membutuhkan pemasok bahan makanan kering dan catering sederhana setiap minggunya. Maukah Bapak menjadi penanggung jawab pengadaan kerupuk
dan konsumsi harian di sana? Kami akan memberikan modal usaha resmi, Pak. Mendengar tawaran tersebut, mata Pak Pakus berkaca-kaca. Ini bukan imbalan cuma-cuma, melainkan sebuah kesempatan kerja yang bermartabat untuk memperbaiki taraf hidupnya melalui hasil keringatnya sendiri. Terima kasih, Pak Bambang. Terima kasih banyak. Bisik Pak Pakus penuh rasa haru. Kali ini ia tidak menolak, karena ia tahu ini adalah jawaban atas doa-doanya di setiap sujud malamnya. Malam itu hujan mulai reda meninggalkan aroma tanah yang segar dan dedaunan yang basah. Pak Pakus mengayuh sepedanya kembali ke rumah, dan jalanan malam yang gelap terasa lebih terang dari biasanya. Seolah ada lentera gaib yang menyinari setiap pijakan pedal sepedanya. Kejujuran yang ia genggam erat di tengah badai tidak hanya menyelamatkan harta orang lain, tetapi juga membukakan pintu rezeki yang tak disangka-sangka bagi dirinya sendiri.

Iya Mbok Abang gitu tadi ya, kisah tentang kejujuran yang udah Mbok Nana antarkan juga nih untuk Mbok Abang semua. Memang saat ini bisa dikata susah ya Mbok Abang ya untuk mendapatkan orang-orang yang jujur seperti Pak Pakus nih. Mungkin kejujuran mungkin tampak seperti jalan yang sulit dan penuh cobaan di awal ya Mbok Abang ya. Namun Pak Pakus ini adalah satu-satunya kompas ya yang tak pernah salah menuntun menuju kedamaian jiwa. Jadi harta bisa habis dalam sekejap, tetapi nama baik dan ketenangan hati akibat integritas akan membias menjadi cahaya terang dalam kegelapan hidup nih Bu Abang ya. Itulah Bu Abang, dua kisah kita malam hari ini udah Bu Nan hantarkan ya. Semoga ada pesan manis atau makna hangat yang bisa kita bawa malam hari ini untuk menemani sisa hari kita. Nah, makasih ya Mbak Abang udah mendengarkan acara kita berkisah di Perompat RRI Pontianak. Tetaplah setia Mbak Abang, karena masih tentunya banyak lagi kisah-kisah lain yang nanti akan kita hadirkan. Dan di Perompat Pontianak pun masih banyak sekali lagu-lagu ya, kemudian juga informasi-informasi, cerita-cerita kita ya, dari pagi hingga malam digelar di Pro 4 RRI Pontianak. Jadi tetap setia Bu Abang dengan Pro 4 RRI Pontianak. Sekali lagi terima kasih sudah mendengarkan. Saya Nani Saputra pamit undur diri. Terus pantau Pro 4 ya, supaya kita masih terus bisa bersama. Akhirnya kita tutup perjumpaan kita dalam berkisah malam hari ini. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bu Abang, budaya antri merupakan suatu hal yang harus ditanam sejak dini, karena hampir semua hal memerlukan kegiatan antri mengantri. Kebanyakan kita ingin selalu mendahului, menjadi yang terdepan. Walaupun dalam hal yang mendesak, kita harus tetap mengantri demi menjaga ketertiban. Budaya mengantri merupakan hal yang sangat sederhana, namun hal sederhana inilah sulit sekali diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya kesadaran, sikap egois antar individu merupakan permasalahan yang menjadi budaya antri tidak dapat berkembang di masyarakat. Dengan diterapkannya budaya antri dapat memberikan banyak hal positif, melatih kita memanajemen waktu dengan baik, belajar untuk lebih bersabar dalam hal menunggu, mengajarkan kedisiplinan agar tidak mengambil hak orang yang lebih dulu atau lebih cepat, belajar akan hal rasa malu untuk menyerobot, dapat mengerti bagaimana cara menghargai diri sendiri dan diri orang lain, tidak timbulnya rasa iri antar individu lain, agar dapat menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, agar menciptakan negara yang aman, tentram, dan tertib. Bu Abang, antri yuk, jangan suka nyerobot, karena setiap kita akan tiba gilirannya. Biasakan budaya antri sedari dini.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat. Aduh, hai. Tapi tenang, Bu Abang. Usah mikir yang berat-berat lo ya. Dan duduk dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya, Bu Abang.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25 serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.
1: Menebo kumbang dahan cendana. Kumbang ya tobang, anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya, Bu Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

Mbok Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tidak usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tidak bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

Di sebuah tepian sungai Sambas yang sepi, hidup seorang nelayan miskin. Suatu hari, jalannya tersangkut sesuatu yang sangat berat. Bukan ikan yang ia tarik, melainkan sebuah rantai emas yang berkilauan. Sang nelayan menarik, menarik dan terus menariknya ke atas perahu. Kilau emas itu telah membutakan mata hatinya. Ia lupa daratan, lupa pada batas kemampuan perahunya. Keserakahan menutupi akal sehatnya hingga perahu kecil itu tak sanggup lagi menahan beban. Perahu itu pun karam tertelan arus sungai bersama sang nelayan dan emasnya.

Legenda Kampung Tangga Emas adalah tamparan keras bagi sifat rakus manusia. Tuhan memberikan rezeki sesuai porsinya. Ketika kita tidak tahu kapan harus berhenti dan tidak bersyukur atas apa yang ada di genggaman, maka keserakahan itulah yang akan menenggelamkan kita ke dasar kehancuran.

dari bakat alami. Lebih dari itu, prestasi dibangun melalui disiplin berlatih, dukungan pelatih, serta konsistensi mengikuti kompetisi sejak usia dini. Oleh karena itu, pembinaan olahraga memegang peran penting sebagai pondasi utama untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Di samping pembinaan, perhelatan atau event olahraga juga berperan besar sebagai wadah untuk membentuk mental juara. Lewat turnamen dan kompetisi rutin, para atlet tidak hanya belajar tentang sportivitas dan strategi, tapi juga kerja sama tim serta cara tangguh bangkit dari kekalahan. Menariknya lagi, semakin sering seorang atlet turun di berbagai kompetisi, semakin terarah pula pengalaman dan rasa percaya diri mereka.

Namun, menyimpan kedalaman sejarah yang panjang, inilah Muara Ulakan. Besar air tempat bertemunya tiga sungai besar di tanah Sambas, yakni Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Di titik inilah nadi kehidupan Kesultanan Sambas mulai berdenyut. Konon, pusaran air Muara Ulakan bukanlah pusaran biasa. Di bawah permukaannya yang berputar, terkandung filosofi tentang keseimbangan alam dan persatuan. Tiga arus berbeda menyatu, membentuk kekuatan besar tanpa harus saling meniadakan. Muara Ulakan mengajarkan kita tentang toleransi dan kebersamaan. Seberapapun jauh kita berlayar, seberapapun deras perbedaan arus budaya yang kita bawa, kita semua bermuara pada satu titik harmoni yang sama. Muara Ulakan, ia adalah cermin persaudaraan masyarakat Sambas yang tak lekang oleh waktu.

dimainkan sebuah orkestra. Ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan, bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia. Menembuh kumbang dahan cendana, kumbangnya tobang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

Pendengar dimanapun Anda berada, tidak henti-hentinya kita berdoa dan bermunajat kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, di mana saat ini kita yang hidup di buminya ini sedang menghadapi pandemi virus corona yang amat mengkhawatirkan. Memang tiada manusia yang tidak mendapat cobaan, tiada manusia yang terlepas dari ujian, karena segala ujian adalah ketentuan Tuhan yang harus kita lalui dengan kesabaran. Menghadapi cobaan dibutuhkan keikhlasan agar Sang Maha Pencipta memberikan kemudahan. Doa dan permohonan yang kita panjatkan semoga akan membuka jalan, jalan ketenangan yang selalu kita dambakan. Hidup memang terus berjalan, walau cobaan datang bergantian. Maka renungkanlah di setiap kesempatan dan waktu yang hilang itu tidak perlu kita risaukan. Ingatlah bahwa Tuhan bersama orang-orang yang beriman. Semoga Tuhan yang Maha Pengampun mengampuni dosa dan segala kehilapan kita yang telah kita lakukan saat hilap maupun lupa, karena kita hanyalah hamba-Nya yang tiada daya, yang selalu mengharap rahmat-Nya di dunia yang fana. Dengan kekuatan doa kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan ikhtiar yang tiada lelah, semoga virus corona ini dapat sirna di Indonesia dan di dunia.

Saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada, dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini melalui FM 94.3 MHz. Live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda, dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terima salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara hari ini melalui FM 94.3 MHz. Live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Budaya. Selamat pagi sahabat budaya RRI Pro 4 Pontianak dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali saya Susyanti, penyuluh agama Buddha dari kantor Kementerian Agama Kota Singkawang, kembali menyapa Anda dalam udara pagi yang teduh dan penuh berkah ini di program Hikmah Pagi tentunya. Bagaimana kabar Anda pagi ini? Semoga mentari pagi di bumi Katulistiwa tidak hanya menyinari bumi, tetapi juga menghangatkan jiwa dan pikiran kita semua. Sahabat budaya, sebelum kita memulai tumpukan aktivitas hari ini, izinkan saya mengajak Anda sejenak untuk duduk rileks, mengambil napas dalam-dalam, dan mengamati sesuatu yang paling dekat dengan kita, namun seringkali paling bising, yaitu pikiran kita sendiri. Pernahkah Anda menyadari, bahkan saat suasana kamar atau ruangan Anda sangat sunyi, kepala Anda justru sedang sangat bising? Ada suara kepala yang terus berbicara tanpa henti. Suara itu kadang berbisik, bagaimana kalau pekerjaan hari ini gagal? Mengapa kemarin saya berucap seperti itu? Atau kritik bernada cemas, kamu sepertinya kurang maksimal dibandingkan orang lain. Ya, suara kepala atau self-talk adalah dialog batin yang dialami oleh setiap manusia. Ada suara yang memberi semangat, tetapi seringkali yang menggelegar justru suara penyesalan atas masa lalu dan kekhawatiran akan masa depan. Kita terjebak dalam prasangka overthinking hingga rasa takut yang sebenarnya belum tentu terjadi. Dalam ajaran Buddha, fenomena keramaian pikiran ini bukanlah hal baru. Buddha Gautama sudah mengulasnya dengan sangat mendalam sejak 2500 tahun yang lalu. Dalam Dhammapada bait 1 dan 2, Buddha bersabda, "Mano pubbagama dhamma, mano seta mano maya." Pikiran adalah pelopor dari segala kondisi. Pikiran adalah pemimpin dan pikiran adalah pembentuk. Artinya, segala penderitaan maupun kebahagiaan yang kita rasakan tidak bermula dari luar, melainkan berakar dari bagaimana cara pikiran kita bekerja ketika kita membiarkan suara kepala yang penuh kebingungan atau moha, ketakutan atau kemarahan mengendalikan kita, maka tindakan dan tutur kata kita pun akan membawa ketidaktenangan. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana cara kita berdamai dengan suara kepala tersebut? Apakah kita harus memusuhi atau menghentikannya secara paksa? Jawabannya adalah tidak. Ajaran Buddha tidak mengajarkan kita untuk membenci atau menindas pikiran kita sendiri. Pikiran seperti anak kecil yang sedang aktif. Semakin kita lawan atau kekang dengan amarah, maka pikiran tersebut akan semakin memberontak. Sebaliknya, Buddha mengajarkan kita untuk menyadari dan menerima. Sang Buddha memberikan kiasan yang indah tentang pikiran dalam Cittavagga. Pikiran diumpamakan seperti ikan yang diangkat dari air dan dilempar ke darat. Ikan tersebut akan melompat-lompat tidak menentu. Begitu pula pikiran kita yang belum terlatih, pikiran akan melompat dari satu kekhawatiran ke khawatiran yang lain. Untuk mendamaikannya, ada tiga langkah sederhana yang diajarkan dalam agama Buddha. Yang pertama, praktik sati atau kesadaran penuh. Ketika suara kepala mulai bising, menyalahkan diri sendiri atau mencemaskan masa depan, jangan langsung mempercayai atau membesarkan suara itu. Cukup katakan pada diri sendiri, "Oh, pikiran cemas sedang hadir." Sadari saja tanpa menghakimi. Menjadi
pengamat bukan pelaku yang ikut terseret. Kedua, ingat prinsip anicca, ketidakkekalan. Suara kepala, baik itu kritik pedas, rasa takut maupun amarah, bukanlah identitas sejati kita. Pikiran itu timbul, bertahan sejenak, lalu tenggelam. Pikiran tidak kekal. Saat kita paham bahwa ini pun akan berlalu, kita tidak lagi mudah terombang-ambing oleh prasangka batin kita sendiri. Dan yang ketiga, kembangkan karuna dan metta pada diri sendiri. Seringkali kita sangat ramah dan pemaaf kepada sahabat atau keluarga kita, tetapi sangat kejam dan kritis terhadap diri sendiri. Berdamai dengan suara kepala berarti merubah nada dialog batin kita. Ganti ucapan kritis di kepala dengan pancaran kasih sayang. Tidak apa-apa, saya sudah berusaha yang terbaik hari ini. Semoga saya berbebas dari penderitaan. Sahabat budaya RRI Pro 4 Pontianak, mari kita bawa ajaran mulia Sang Buddha ini ke dalam rutinitas kehidupan kita sehari-hari. Ketika nanti Anda berkendara di tengah kemacetan, bekerja di kantor, mengurus rumah tangga, atau berinteraksi dengan sesama di kota Pontianak, Singkawang, dan sekitarnya, benturan interaksi ini pasti terjadi. Saat suara kepala Anda mulai membisikkan kejengkelan atau ketakutan, gunakan teknik jeda dan napas. Tarik napas dalam-dalam melalui hidung, rasakan aliran udaranya, lalu hembuskan perlahan. Saat menghirup napas, katakan dalam hati, "Saya menyadari pikiran ini." Saat menghembuskan napas, katakan, "Saya melepaskan keterikatan ini." Kedamaian sejati bukanlah situasi dunia luar yang tanpa masalah, melainkan kemampuan batin kita untuk tetap tenang di tengah badai. Ketika kita bisa berdamai dengan suara di dalam diri kita sendiri, maka tutur kata kita kepada keluarga akan menjadi lebih lembut. Tindakan kita kepada rekan kerja akan menjadi lebih bijaksana. Dan keberadaan kita dimanapun berada akan memancarkan ketenangan. Sahabat budaya yang terkasih, pagi ini adalah lembaran baru. Mari kita berjanji pada diri sendiri untuk tidak lagi bertengkar dengan pikiran kita. Jadikan kepala dan hati kita sebagai rumah yang aman, ramah, dan damai bagi diri sendiri. Sebelum saya mengakhiri siaran hikmah pagi hari ini, marilah kita bersama-sama memancarkan kasih sayang ke seluruh penjuru alam semesta. Sabesata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, dan selalu dilindungi oleh kebaikan dhamma. Saya, Susyanti, penyuluh agama Buddha, Kantor Kementerian Agama Kota Singkawang, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda melalui udara RRI Pro 4 Pontianak, suara budaya dan keberagaman. Selamat melanjutkan aktivitas pagi ini dengan penuh kesadaran dan ketenangan batin. Sabe Buddha Nubawena, Sabe Dhamma Nubawena, Sabe Sangha Nubawena. Dengan kekuatan Buddha, Dhamma dan Sangha, semoga keselamatan dan kebahagiaan menyertai kita semua. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Selamat pagi, Soti Hotu, Namo Buddhaya.

0: itu rukyah.
1: Rukyah adalah metode penyembuhan dengan cara mendoakan pada orang yang sakit akibat dari ain, sengatan hewan, bisa, sihir, rasa sakit, gila, kerasukan, dan gangguan jin. Secara tidak langsung, rukyah merupakan salah satu bentuk usaha manusia untuk mendekatkan diri sekaligus meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga rukyah dapat dilakukan saat seseorang tengah membutuhkan perlindungan dari segala macam bahaya yang dapat dialaminya. Dampak rukyah adalah membantu yang sedang sakit fisik dan mental agar sehat serta bisa kembali beraktivitas dengan baik. Minum obat tidak melanggar pantangan dan terus berdoa sangat disarankan selain rukyah. Terkait hukum meminta dan melakukan rukyah, Ustadz Abdul Somad menyampaikan salah satu riwayat tentang sahabat yang melakukan rukyah menggunakan surat Al-Fatihah. Dalam riwayat itu menjelaskan bahwa rukyah hukumnya tidak haram. Doa rukyah antara lain adalah ayat kursi, surat Al-Baqarah ayat 255, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Surat Al-A'raf ayat 82 mengenai Al-Quran sebagai metode penyembuhan dari berbagai penyakit termasuk gangguan jin dan setan.
2: Menembuh kumbang dahan cendana, kumbangnya tobang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: wanita haid. Masih banyak anggapan di masyarakat bahwa wanita haid atau menstruasi dianggap sedang berhadat, dilarang melakukan aktivitas-aktivitas ibadah tertentu. Adanya larangan-larangan tersebut akhirnya menyebarkan mitos-mitos seputar haid yang dalil rujukannya tidak jelas dan belum bisa dipastikan kebenarannya. Ironisnya, tidak sedikit wanita yang awam akan hal ini justru mempercayai mitos-mitos yang beredar. Mitos membuang pembalut bekas sembarangan. Mitos yang cukup populer mengenai pembalut bekas, yaitu bila wanita membuang pembalutnya secara sembarangan dapat diikuti syaitan. Benarkah demikian? Sebenarnya, membuang pembalut bekas pakai diharuskan untuk menjaga kebersihan. Membuang pembalut bekas sembarangan tidak higienis dan bisa menjadi sumber penyakit. Perbuatan ini dilarang agama karena menjadikan mudarat pada orang atau makhluk Allah lainnya. Syaitan menyukai manusia yang menentang perintah agama. Wallahu a'lam bishawab.
1: Di sini aja ya, 94,3 MHz.

Jerman yang juga membuat kiswa berbahan kain dari benang kapas. Memasuki periode kekhalifahan Islam, kiswa terus mengalami perubahan sesuai dengan pemerintahan yang memimpin. Periode penggantian kiswa, setiap pemerintahan juga berbeda-beda. Ada yang menggantinya sekali dalam setahun, ada juga yang dua kali dalam setahun. Kiswa Ka'bah yang ada saat ini berwarna hitam, padahal dahulu tidaklah demikian. Kiswa pernah berwarna putih, kuning, dan ada pula menggantinya dengan warna hijau. Bahkan menurut Ajay Wensich dalam buku Hand Water Boots This Islam, kaum Wahabi pernah membuat kiswa Ka'bah berwarna merah, kemudian diganti dengan warna hitam dari kain sutra kasar. Adapun yang membuat kiswa dengan kain berwarna putih adalah Khalifah Ma'mun Ar-Rashid pada masa dinasti Abbasiyah. Selanjutnya, yang membuat kiswa berwarna kuning adalah Muhammad bin Sabak Takin, dan yang membuat kiswa berwarna hijau adalah Khalifah An-Nasir dari Bani Abbas, dan akhirnya ia pula yang mengganti warna kiswa menjadi hitam. Wallahu a'lam bishawab. Rompata FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Bersin dalam Islam. Bersin termasuk rahmat Allah karena memberi manfaat kesehatan. Bersin memang terjadi secara tiba-tiba tanpa bisa dikontrol. Namun, ketika hendak bersin, sebaiknya mencoba berusaha untuk merendahkan suara dan tidak sengaja mengeraskan suara bersin. Ketika bersin, hendaknya mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Bagi yang mendengar ucapan yarhamukallah dan yahdikumullah bagi yang bersin. Apakah Allah menyukai orang bersin? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Apakah orang bersin itu sehat? Intinya, bersin adalah hal yang wajar dan sebaiknya tidak ditahan. Bersin bisa menjaga tubuh agar tetap sehat, karena aktivitas ini merupakan bagian penting dari mekanisme perlindungan tubuh. Jika Anda bersin, tubuh akan membersihkan hidung dari bakteri dan virus. Subhanallah.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
4: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Rompan Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.

Bayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

0: terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia.
1: Menembuh kumbang dahan cendana, kumbangnya tobang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi itu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.
2: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: masuk. Hehehe.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah Wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

0: ibu. Coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja enggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya ini murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana je. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

Kawan Aros si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Rompat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun, termasuk anak-anak muda, biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

0: Bang Beng.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu enggak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang ja. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duit kalau kita kreatif.
1: Eh? Iya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tuh, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tuh ya, kain tradisional, atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi aek yang dibikin jadi kursi, meja, tas, sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Nani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa enggak saya gabung sama UMKM lain?
0: Eh, bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

Menebur kumbang dahan cendana. Kumbangnya tobang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: Alah mak, dompet ayah nih macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit jak, harus pandai berinvestasi gak, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tuh dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya ya, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit, tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga, hilang tak berbekas.
0: Betul tuh mak, pilih yang aman, ada izin OJK-nya, halal, dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu adik nak investasi juga lah mulai hari ini mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk jak mak.
0: Itu bukan investasi dek, itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
4: Bu Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan, karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, ah, cuma sedikit. Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan karena apinya membara di dalam tanah. Titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

Kemauan Aros si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Dapatkah kita membayangkan? Bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap. Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil, hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompak Pontianak.